0: Jakarta, Sugandhi Afandi, RRI 3 Tusung Udara untuk Thank Indonesia.
1: You. We kindly invite both ministers.
2: DPR bersama dengan Serikat Buruh membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan menekankan pentingnya regulasi yang dapat melindungi pekerja sekaligus mengakomodasi kepentingan dunia usaha. Hana Syarif melaporkan.
3: Dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
4: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsur Hijal bertemu sejumlah serikat buruh untuk membahas penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pertemuan ini menjadi bagian dari proses penyusunan regulasi baru yang mengatur hubungan industrial dan perlindungan pekerja. Cucun mengatakan, pembahasan saat ini telah memasuki tahap penyusunan melalui rapat kerja atau panitia kerja. Ia juga menyebut, setelah naskah akademik rampung, DPR akan melanjutkan proses dengan menyusun draft RUU Ketenagakerjaan.
3: Tadi satu bundel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putih Sari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting. Semua harapan para pekerja di seluruh Indonesia ini betul-betul mendapatkan kehadiran negara, yaitu bagaimana memberikan perlindungan, memberikan kepastian juga untuk kesejahteraannya, dan untuk para pengusaha juga ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
4: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, berharap pembahasan RUU Ketenagakerjaan dapat segera diselesaikan. Ia juga berharap regulasi tersebut tidak hanya memberikan perlindungan bagi buruh, tetapi juga dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak yang berkaitan dengan dunia ketenagakerjaan.
5: Berdialog dengan kami, menerima kami, dan mudah-mudahan ini akan menjadikan undang-undang ketenagakerjaan yang berpihak, bukan hanya terhadap buruh, tetapi terhadap semua pihak, terhadap semua stakeholder. Dan kami berharap komunikasi akan terus berjalan sampai batas akhir 30 Oktober. Karena MK memberikan batasan waktu 2 bulan efektif dari hari ini, sangat singkat. Ada reses, ada libur, dan kami salut juga kepada DPR di masa reses tetap total membahas RUU Ketenagakerjaan.
4: Draft tersebut kemudian akan dibahas lebih lanjut sebelum dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Pemerintah dan DPR menargetkan pembahasan RUU Ketenagakerjaan selesai sebelum Oktober 2026. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli untuk mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
6: Kota Komisi 1 sangat prihatin dengan adanya pungli yang hari ini masih marak ya di Kota Bekasi, karena saya lihat sendiri tuh videonya dan diatensi oleh gubernur.
7: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli guna mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Gilang Esa Muhammad, menjelaskan dengan hadirnya Satgas Pungli diharapkan tidak ada lagi praktik pungli dilakukan pegawai pemerintah Kota Bekasi, baik PNS maupun P3K. Pihaknya juga mengaku prihatin atas mencuatnya aksi pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Ia berharap dengan kehadiran Satgas Pungli, praktek demikian tidak terulang lagi di Kota Bekasi.
6: Bisa dibuat Satgas, satuan tugas, di situ dalamnya ada PPNS. PPNS yang bisa melakukan razia maupun melakukan langkah-langkah preventif tadi, supaya di tengah keluhan masyarakat yang, oh ini kalau kesini harus bayar, ini dipercepat harus bayar, itu langsung ditindak. Melakukan pembina, kalau misalkan jabatan, kalau pejabat yang melakukan pungli ya turun jabatannya atau dinonjok. Kalau memang ya seperti P3K ya di stop kontraknya, kalau memang PNS ya tadi saya bilang apa turun golongan atau dipindahkan sebagai punishment ya. Nah ini yang menurut saya di pemerintah Kota Bekasi harus aware. Jadi namanya ASN itu harus ada indikator kinerja. Ada yang dapat reward, ada yang dapat punishment.
7: Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan bahwa oknum pegawai Dinas Perhubungan yang terbukti melakukan pungli telah menjalani pemeriksaan dan hasil pemeriksaan yang bersangkutan direkomendasikan untuk diberhentikan atau dipecat.
8: Disub sudah secara internal sudah melakukan pemeriksaan oleh tim kode etik, ya, dan kemudian setelah itu hasilnya kan diusulkan, ya, untuk dilakukan pemutusan kerja. Ya. Nah, hari ini tentu ditindaklanjuti oleh tim tingkat kota, ya, di mana di dalamnya ada tim inspektorat dan juga BKPSDM. Nanti dari hasilnya itu, keluarannya seperti apa, akan mengusulkan kepada pembina kepegawaian, kepada Pak Wali Kota. Nanti kita tunggu aja hasil dari tim internal yang dilakukan di tingkat kota.
7: Sekedar informasi, baru-baru ini terjadi kasus pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Aksi tersebut bahkan sempat viral di media sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengambilan video di ruang publik tanpa izin dan persetujuan menjadi tindakan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
9: Terkait dengan perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan di sebuah kiat.
10: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid menyatakan perekaman video di ruang publik tanpa persetujuan izin dari pihak yang menjadi subjek dalam video tersebut merupakan pelanggaran atas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Hal itu ditegaskan Menkomdigi menyikapi video yang dibuat oleh konten kreator Ebe Martono dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2026 yang ramai diperbincangkan publik di platform digital. Dalam video itu, Ebe diduga menggunakan kacamata berkamera tersembunyi dan fokus berinteraksi dengan para user perempuan di acara GIAS 2026. Video konten tersebut mengundang komentar netizen terkait persetujuan pengambilan video dari para user perempuan yang diajak berinteraksi. Atas hal tersebut, Menkomdigi menegaskan dalam pengambilan video di ruang publik, konten kreator haruslah terlebih dahulu mengkonfirmasi persetujuan dari subjek yang dimuat dalam kontennya. Bahkan selain itu, konten kreator juga ditekankan Menkomdigi harus juga memperhatikan norma dan etika dalam pengambilan video kontennya.
9: Topik berikutnya adalah perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan. Ini juga kita mendapat banyak masukan. Pelanggaran terhadap undang-undang PDP yang pertama. Dan yang kedua adalah pelanggaran terhadap etika. Jadi tidak boleh ada orang yang merekam tanpa izin, meskipun di ranah publik. Ini kasusnya kurang lebih sama dengan ketidaknyamanan yang disampaikan teman-teman, misalnya yang sedang melakukan olahraga di jalan-jalan raya yang kemudian direkam tanpa izin. Jadi kita akan melakukan atau berlakukan ini sebagai hal yang sama.
10: Di sisi lain, konten kreator Ebe Martono dalam unggahannya di akun pribadi Instagramnya menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan dari video yang dibuatnya. Terlebih lagi, Ebe juga menyesali atas pernyataan sanggahan untuk men-take down video tersebut karena telah mengeluarkan biaya dalam memproduksi video konten tersebut.
11: Sebelumnya saya, Brian, saya ingin minta maaf atas semua kesalahan yang timbul dari kelakuan saya. Saya tidak membenarkan, saya hanya meminta maaf atas semua pihak yang merasa dirugikan. Saya seharusnya memang tidak mengatakan atas ada biaya produksi ataupun kata-kata lain yang saya sampaikan di komen. Lagi-lagi saya hanya meminta maaf dan mengklarifikasi semua tuduhan, semua narasi yang beredar di sosial media.
10: Terkait dengan pengambilan video konten di ruang publik, lebih lanjut, Menkomdigi Mutia Hafid kembali mengingatkan agar para konten kreator dapat menjunjung tinggi terhadap privasi seseorang dan etika berkonten. Terlebih lagi diungkapkan Menkomdigi, hal ini dalam kerangka menjaga penyalahgunaan data terhadap kelompok rentan perempuan dan anak-anak di ruang digital. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Dari kegiatan-kegiatan perekaman tanpa izin, ini harus kita stop dan kita lakukan tindakan-tindakan serius.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan PSSI terus memperkuat fondasi sepak bola nasional melalui pembinaan usia dini, penguatan tata kelola, hingga penyusunan arah pengembangan jangka panjang demi mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Zahrotin Aljana berikut ini.
12: Laporan khusus.
13: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia.
14: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjaga mimpi anak-anak Indonesia menjadi pesepak bola nasional. Pesan tersebut disampaikan Presiden dalam pidato yang dibacakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Kongres Biasa PSSI di Jakarta Senin kemarin. Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga, melainkan simbol harapan, persatuan, sekaligus kebanggaan bangsa yang harus dibangun melalui pembinaan yang merata di seluruh Indonesia. Presiden juga meminta PSSI untuk menyusun blueprint sepak bola nasional sebagai pedoman pembinaan yang terukur dan berkelanjutan. Menurutnya, pembinaan harus dimulai dari level akar rumput hingga tim nasional agar cita-cita Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 dapat diwujudkan.
13: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada lagi perbedaan suku, agama, daerah, maupun latar belakang. Yang ada hanyalah satu, identitas Indonesia. Jutaan rakyat menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh kebanggaan. Mereka berdiri, berdoa, dan berharap Garuda membawa nama bangsa semakin tinggi. Disitulah kita melihat bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga. Sepak bola adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa sekaligus memperkuat rasa cinta kepada tanah air. Karena itu, membangun sepak bola Indonesia bukan hanya mengejar kemenangan di lapangan. Ini adalah ikhtiar untuk menjaga kehormatan bangsa, mengangkat martabat Indonesia di mata dunia, dan mewariskan kebanggaan kepada generasi yang akan datang.
14: Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi persnya menyampaikan kondisi organisasi yang dinilai semakin kuat dari sisi pendanaan. Menurutnya, hasil audit menunjukkan pendapatan PSSI pada periode 2025 hingga 2026 mencapai Rp722 miliar, seiring dengan meningkatnya dukungan sponsor dan pengelolaan kompetisi nasional. Meski demikian, Erick menegaskan PSSI tetap membutuhkan dukungan pemerintah untuk mempercepat pembangunan sepak bola nasional.
15: Tetapi dengan angka-angka tadi, kita juga mengasih unjuk federasi kita yang terbesar di Indonesia dibandingkan olahraga-olahraga yang lain yang ada di Indonesia. Nah, cuman piramidanya ini mesti baik. Makanya kita ingin bersama-sama PSSI Provinsi untuk satu tahun ke depan mulai membenahkan yang namanya kompetisi di daerah. Dan itulah tadi saya bilang, kompetisi di daerah nanti yang mengelola biar PSSI Provinsi. Apakah kejuaraan antar daerah, apakah kejuaraan klub antara provinsinya, nanti itu yang kita harapkan sehingga grassroots ini berkembang secara sehat. Dan semua uang pendapatannya buat PSSI Provinsi, tidak buat kami lagi gitu. Karena di pusat kita rasa kita sudah cukup mandiri. Itu yang kita sampaikan.
14: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat, Marciano Norman, mengapresiasi perkembangan prestasi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pembinaan yang dilakukan oleh PSSI mulai menunjukkan hasil, namun tetap perlu diperkuat melalui tata kelola organisasi dan kompetisi yang semakin baik.
16: Saya mengucapkan selamat atas prestasi yang telah dicapai selama ini. Saya lihat pembinaan prestasi PSSI berjalan baik, terlihat juga mulai dari tim nasional U17-nya, tim nasional putrinya, mereka betul-betul memberikan harapan kepada kita semua bahwa sepak bola Indonesia di masa yang akan datang juga akan bisa memenuhi harapan masyarakat Indonesia pencinta sepak bola seperti halnya negara-negara yang baru saja menyelesaikan rangkaian Piala Dunia di Amerika, di Kanada, dan di Meksiko.
14: Melalui Kongres Biasa ini, PSSI diharapkan semakin memperkuat pembinaan sepak bola nasional, mulai dari level akar rumput hingga tim nasional. Dukungan pemerintah penguatan tata kelola organisasi serta kemandirian pendanaan diharapkan menjadi fondasi untuk mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 sekaligus melahirkan lebih banyak talenta sepak bola yang mampu mengharumkan nama bangsa. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap peran negara dalam membuka jalan bagi anak-anak Indonesia untuk mewujudkan mimpi membela tim nasional? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
12: Saya setuju kalau semua anak diberi kesempatan ya yang sama untuk berkembang. Dan menurut saya yang dibutuhkan sekarang bukan soal dana atau wacana aja ya, tetapi pembinaan yang berkelanjutan gitu, misalnya fasilitas latihan, terus kompetisi di usia muda, dan kualitas pelatih itu pun juga harus merata. Dan menurut saya juga jangan cuma terpusat di kota-kota besar gitu hal itu. Kalau itu bisa dilakukan sih, prestasi sepak bola Indonesia ini pasti akan meningkat.
17: Sebagai pecinta sepak bola, pasti saya ingin melihat Indonesia tampil di Piala Dunia. Karena pembinaan dilakukan sejak usia dini dan merata di seluruh daerah, peluang Indonesia memiliki pemain berkualitas pasti semakin besar. Jadi nggak menutup kemungkinan target menuju Piala Dunia 2030 benar-benar bisa terwujud dong.
18: Tentu kita sebagai masyarakat senang banget. Pemerintah sekarang mulai kasih perhatian lebih besar terhadap pembinaan-pembinaan sepak bola kita, termasuk yang ada di daerah-daerah tentunya. Harapan saya ke depan komitmen seperti ini nggak cuma berarti sebagai target aja, tapi juga bisa benar-benar diwujudkan melalui pembinaan-pembinaan pemain muda.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia targetkan timnas di Piala Dunia 2030. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
19: Editorial.
20: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah menegaskan pembangunan sepak bola nasional harus dimulai dari pembinaan usia dini yang merata serta memberikan kesempatan setara bagi seluruh anak Indonesia. Perencanaan jangka panjang yang konsisten menjadi kunci mutlak untuk mewujudkan target tampilnya tim nasional di Piala Dunia 2030. Ini bukan ambisi sesaat, melainkan manifestasi nyata dari cita-cita besar bangsa dalam merajut mimpi anak-anak Indonesia di panggung sepak bola terbesar dunia. Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam Kongres Biasa PSSI di Jakarta, menegaskan negara wajib hadir secara nyata untuk membuka jalan bagi setiap anak Indonesia yang bercita-cita membela lambang Garuda di dada. Sepak bola bukan sekedar cabang olahraga, melainkan instrumen pemersatu bangsa, sumber harapan, dan pilar kebanggaan nasional. Kita patut memberikan apresiasi atas komitmen negara yang kini hadir secara aktif memastikan setiap anak Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam merintis karir sebagai pemain tim nasional. Negara tidak boleh absen, tidak boleh ada lagi anak Indonesia yang mimpinya terhenti hanya karena keterbatasan akses atau kurangnya fasilitas. Negara harus menjadi jembatan kemajuan, bukan dinding pembatas bagi masa depan sepak bola anak-anak bangsa. Pembinaan usia dini harus diposisikan sebagai prioritas utama. Tujuannya agar talenta terbaik dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, tidak hanya mencintai sepak bola, tetapi juga tumbuh menjadi atlet profesional bermental baja. Setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi maupun wilayah asal, berhak mendapatkan pembinaan yang adil. Dukungan penuh dari seluruh anak bangsa sangat diperlukan agar langkah strategis negara dalam menemukan, merawat, dan memberi panggung yang setara bagi talenta muda dilaksanakan secara konsisten hingga melahirkan skuad Garuda yang tangguh. Pemerataan akses pembinaan merupakan fondasi mutlak untuk menciptakan regenerasi berkesinambungan yang mampu bersaing di kancah internasional. Untuk mencapai target tersebut, PSSI dituntut segera mengeksekusi blueprint sepak bola nasional secara disiplin. Dokumen ini harus menjadi panduan baku pengembangan yang sistematis dan terukur mulai dari level akar rumput atau grassroots, akademi resmi, kompetisi usia muda yang sehat, hingga bermuara pada tim nasional senior. Dengan blueprint yang jelas, memastikan bahwa proyeksi menuju Piala Dunia 2030 berjalan terukur dan berkelanjutan. Target besar ini mustahil tercapai tanpa orkestrasi dan kolaborasi total seluruh pemangku kepentingan, pemerintah pusat dan daerah, PSSI, klub profesional, akademi swasta, jajaran pelatih, hingga partisipasi aktif masyarakat. Mari kita buktikan bahwa mimpi besar ini dapat diwujudkan melalui pembangunan ekosistem sepak bola nasional yang sehat, bersih, dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Masih terkait informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia kalah 0-3 dari Vietnam sehingga turun ke peringkat ketiga klasemen sementara grup A Piala AFF 2026 dengan 6 poin. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kekalahan tersebut membuang peluang Garuda lolos ke semifinal ditentukan pada laga terakhir melawan Singapura pada Jumat mendatang. Kita beralih ke informasi luar negeri. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta mengkonfirmasi telah menerima akses konsuler terhadap pilot Malaysia Airlines yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Warga yang dimaksud adalah Muhammad Saufi bin Othman atau MS, pilot Malaysia Airlines penerbangan MH727 yang ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Rabu 29 Juli 2026 malam. Dalam pernyataan tertulisnya pada Senin malam, Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta menyebutkan telah menghubungi keluarga pilot MS serta memastikan Malaysia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Indonesia. Adapun MS diduga menyelundupkan 25,1 kg ekstasi saat menerbangkan pesawat dari Kuala Lumpur menuju Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, tersangka juga dinyatakan positif menggunakan sabu, sedangkan hasil tes urin menunjukkan adanya 3 jenis zat aktif narkotika di dalam tubuhnya saat penerbangan berlangsung. Pesawat yang dikemudikannya membawa sekitar 170 penumpang.

Demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Selamat pagi pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Berbagai informasi sudah kami hadirkan untuk Anda tadi di Tuban pagi ini, kemudian berlanjut dengan warta berita. Kembali di Pro 1 RRI Tuban yang sudah kami hadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia mengawali kembali perjalanan Tuban pagi ini hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pagi hari ini Anda sudah berada di tempat kerja kah? Atau masih di rumah? Atau memang aktivitasnya di rumah? Semangat menjalani aktivitas di hari Selasa. Semoga hari-hari selalu bahagia dan juga menyenangkan. Ditemani oleh Hasna dengan berbagai komposisi lagu pop Indonesia yang akan menemani aktivitas Anda. Sekaligus juga nanti berbagai informasi akan kami hadirkan. Anda boleh gabungan dan berbagi informasinya di 0356-8834756. Atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani aktivitas Anda di Tuban pagi ini, pendengar, hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Anda masih bisa gabungan barengan sama Hasna pagi hari ini, berbagi informasi, traffic ataupun juga cuaca di tempat Anda di 0356-8834756. Bisa juga via WhatsApp kami 0851-9624186. Pendengar, cuaca pagi hari ini sangat cerah, sama halnya diprediksi oleh BMKG Kabupaten Tuban bahwa cuaca akan cerah berawan sepanjang hari. Kami update informasi dari Pusat Pemberitaan RRI, pendengar, Menteri Komunikasi Digital mengatakan bahwa pihaknya tidak membatasi media massa meliput aksi demonstrasi. Media massa bebas melakukan peliputan selama memperhatikan prinsip dan kaedah jurnalistik. Hal itu disampaikan Menkomdigi merespon maraknya konten video di media sosial yang menunjukkan sebuah aksi demonstrasi. Dalam video tersebut memuat keterangan bahwa aksi demonstrasi tidak diberikan di berbagai lini media massa. Dan Menkomdigi juga menegaskan bahwa konten tersebut tidaklah benar, yang mempersilakan masyarakat untuk mengkonfirmasi pelarangan peliputan aksi demonstrasi itu ke seluruh lini media massa. Lebih lanjut juga, Komdigi mengatakan bahwa pemerintah mendukung penuh prinsip-prinsip demokrasi. Hal ini juga berlaku terhadap kebebasan pers nasional sebagai bagian dari prinsip demokrasi. Pemerintah melalui Komdigi ditegaskan mendorong media massa untuk meliput setiap kegiatan aksi demonstrasi dengan kecepatan dan ketepatan informasi tersebut sebagai salah satu upaya memerangi konten hoax yang beredar di ruang digital.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Terima kasih Anda masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani aktivitas Anda di Tuban pagi ini, pendengar, hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan ikuti informasi Jatim hari ini bersama Pro 1 RRI Surabaya. Kami harap Anda tetap terus tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dan selamat menjalankan aktivitas di pagi hari ini.

0: kesadaran dan juga menjadikan keselamatan itu poin penting atau prioritas dalam kita menjalankan aktivitas keseharian utamanya di sektor transportasi. Sekali lagi terima kasih. Selamat pagi, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Wakil Presiden atau Wapres Gibran Rakabuming Raka membagikan dana bantuan senilai 75 juta rupiah untuk masyarakat Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, pengecekan menggunakan platform layanan Artificial Intelligence atau AI Have Moderation menemukan bahwa video yang menampilkan Gibran mengumumkan program dana bantuan sebesar 75 juta rupiah memiliki probabilitas 99,9% dibuat oleh AI. Sementara itu, hasil uji Truth Scan menemukan bahwa video itu 91% dihasilkan oleh AI. Tautan yang dicantumkan juga terindikasi sebagai modus penipuan phishing.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur. Jumpa lagi di kesempatan hari Selasa 4 Agustus 2026 dalam program Jatim hari ini berjaringan. Selama kurang lebih 1 jam kami mengajak Anda untuk mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter di sekitaran wilayah Jawa Timur. Tentunya sembari juga menemani Anda melanjutkan aktivitas keseharian, kami juga akan temani tentunya dengan komposisi-komposisi cantik. Satu di antaranya dari Yura Yunita, Mulai Langkahmu.

0: Informasi pertama yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda kali ini datang dari Rizky Darmawan. Pemkot Batu mengkaji ulang landing zone para layang Songgokerto. Rizky, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, pemerintah Kota Batu saat ini tengah mengkaji ulang kondisi area pendaratan atau landing zone para layang yang selama ini menjadi salah satu fasilitas penting bagi para atlet. Langkah ini dilakukan setelah munculnya sejumlah bangunan di sekitar kawasan yang dinilai berpotensi mempengaruhi keamanan dan kenyamanan aktivitas para layang. Wali Kota Batu Nur Rohman mengatakan pemerintah daerah akan segera melakukan survei dan pemetaan untuk mengetahui kondisi lahan yang masih tersedia. Hasil kajian tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan langkah penataan kawasan secara menyeluruh. Pemerintah Kota Batu juga berencana menjalin komunikasi dengan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan, khususnya di sekitar sisi barat area pendaratan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk mencegah bertambahnya bangunan yang berpotensi mengganggu aktivitas olahraga udara tersebut.
2: Kemudian sisi barat tadi itu kita akan komunikasi dengan masyarakat. Bagaimana nanti ditutupi bangunan mengoptimalisasi dan semakin.
1: Selain melakukan pemetaan kawasan, pemerintah daerah akan mengidentifikasi sejumlah fasilitas pendukung yang masih perlu dilengkapi. Penataan ini diharapkan tidak hanya mendukung kegiatan olahraga, tetapi juga meningkatkan kenyamanan wisatawan yang datang ke kawasan Songgokerto. Pemerintah juga memastikan belum ada rencana untuk memperluas area pendaratan sebelum hasil kajian selesai dilakukan. Di sisi lain, kolaborasi dengan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di sekitar kawasan juga akan terus diperkuat agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan seiring dengan pengembangan sektor olahraga dan juga pariwisata. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
3: Lisa, aku kadang masih lihat ada orang yang pas lagu Indonesia Raya diputar tuh malah tetap ngobrol atau sibuk main ponsel.
4: Iya, aku juga pernah lihat. Mungkin ada yang belum sadar kalau Indonesia Raya itu bukan lagu biasa.
3: Maksudnya gimana tuh?
4: Itu lagu kebangsaan kita. Di balik lirik dan nadanya ada sejarah perjuangan dan semangat persatuan bangsa Indonesia.
3: Oh, jadi yang penting bukan cuma hafal lagunya ya?
4: Betul, tapi juga menunjukkan sikap hormat saat lagu itu dikumandangkan. Berdiri tegak, tenang, dan menghentikan aktivitas sejenak.
3: Kelihatannya sederhana sih, tapi maknanya besar banget ya.
4: Iya, dari hal sederhana itu, kita menunjukkan rasa cinta dan bangga kepada Indonesia.
3: Oke, mulai dari sekarang aku bakal lebih perhatian. Soalnya menghormati Indonesia Raya berarti menghormati bangsa kita sendiri kan?
4: Setuju, Indonesia Raya bukan sekedar lagu. Ayo hormati lagu kebangsaan dan bendera merah putih sebagai wujud cinta kepada negara dan tanah air.

0: Anda di pagi hari ini datang dari William Nathan. Jelang laga kontra Persebaya, pelatih Arema FC Marco Santos tegaskan hormati lawan, tetapi tetap bidik tiket final Piala Presiden 2026. William, silakan.
1: Pertandingan paling dinanti di babak semifinal Piala Presiden 2026 akan tersaji malam ini. Arema FC menghadapi rival abadinya Persebaya Surabaya dalam derby Jawa Timur yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Laga ini menjadi penentu langkah kedua tim menuju partai final. Arema FC datang dengan modal positif setelah lolos dari fase grup melalui dua kemenangan yang mengantarkan Singoedan ke empat besar. Sementara Persebaya juga menunjukkan performa konsisten hingga memastikan tiket semifinal. Meski bertajuk derby, pertandingan kali ini berlangsung dalam suasana yang berbeda. Laga digelar di tempat netral dan tanpa kehadiran penonton. Kondisi tersebut membuat atmosfer pertandingan dipastikan tidak semeriah pertemuan kedua tim pada umumnya. Namun tensi persaingan di lapangan diperkirakan tetap tinggi mengingat rivalitas panjang yang dimiliki kedua klub. Pelatih Arema FC, Marco Santos, memastikan timnya siap menghadapi pertandingan penting tersebut. Menurutnya, absennya Aremania memang menjadi kehilangan bagi tim Arema karena supporter merupakan bagian penting dalam pertandingan sepak bola. Meski begitu, Marco Santos meminta para pemainnya tetap fokus dan memberikan penampilan terbaik. Marco Santos juga mengakui kondisi timnya belum sepenuhnya ideal. Namun dia menegaskan seluruh pemain memiliki motivasi besar untuk membawa Arema FC melangkah ke partai final. Pertandingan persiapan dari sisi teknik, taktik, fisik maupun mental terus dimatangkan selama tim berada di Bandung sebelum bertolak ke Bali kemarin. Pertemuan dua tim besar asal Jawa Timur ini pun diperkirakan akan berlangsung ketat sejak menit awal. Selain mempertaruhkan gengsi sebagai rival, kedua tim juga memburu satu tempat di final untuk menjaga peluang meraih trofi Piala Presiden 2026. Pemenang pertandingan Arema FC kontra Persebaya akan menghadapi juara pertandingan semifinal lainnya yang mempertemukan Persib Bandung dan Persija Jakarta. Karena itu, semifinal kali ini tidak hanya menghadirkan derby Jawa Timur, tetapi juga menjadi bagian dari persaingan empat klub terbesar di Indonesia dalam perebutan gelar juara Piala Presiden 2026. William Nathan melaporkan.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Sembari Anda menikmati komposisi-komposisi yang kami putarkan juga spesial untuk temani Anda beraktivitas di edisi hari Selasa 4 Agustus 2026. Kita masih akan terus mengupdate kabar dari rekan-rekan reporter. Kali ini Agusin Irdiani siap menginformasikan untuk Anda bahwa DPRD Surabaya ajak warga semarakkan HUT RI dengan kibarkan merah putih. Agusin, silahkan.
1: Ya, baik pendengar, Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Yona Bagus Widiatmoko ini mengajak seluruh warga Kota Surabaya untuk menyemarakkan peringatan hari ulang tahun HUT RI ke-81 dengan mengibarkan bendera. Ajakan ini disampaikan usai menerima aspirasi dari komunitas bernama Kami Anak Negeri kemarin yang menginginkan partisipasi masyarakat dalam menyemarakkan peringatan kemerdekaan semakin meningkat. Dan ia juga menjelaskan jika komunitas tersebut mengusulkan agar pemerintah memberikan sanksi kepada warga yang belum mengibarkan bendera hingga saat ini. Namun menurutnya usulan tersebut juga tidak dapat diterapkan karena Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 ini tidak mengatur sanksi bagi warga yang belum mengibarkan bendera merah putih. Dan meskipun demikian, ia juga mengapresiasi aspirasi tersebut sebagai pengingat pentingnya menumbuhkan semangat nasionalisme. Ia juga berharap pelaku usaha kawasan pemukiman hingga bangunan di sepanjang jalan utama ikut berpartisipasi mengibarkan bendera merah putih selama bulan kemerdekaan ini.
2: Kami menerima penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh rekan-rekan dari komunitas yang menamakan dirinya Kami Anak Negeri, di mana poin-poin aspirasi yang disampaikan adalah terkait dengan begitu banyak warga Kota Surabaya ini yang sampai dengan hari ini belum mengibarkan bendera merah putih. Sementara di dalam surat edaran Mendagri sendiri itu sudah mengatur tentang kewajiban dari warga negara, baik itu yang di rumah maupun di jalan-jalan, para pelaku usaha untuk mengibarkan bendera merah putih dari tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus. Nah, kami tadi menyampaikan kepada rekan-rekan, dan satu lagi bahwa permintaan mereka adalah mendorong kepada pemerintah Kota Surabaya, jika ada warga yang belum mengibarkan bendera di tanggal 1 sampai 31 Agustus itu, mereka meminta untuk diberikan sanksi, kan gitu ya. Nah, namun aspirasi yang disampaikan mereka yang terkait dengan permintaan untuk diberlakukan sanksi hukum kepada warga yang tidak mengibarkan bendera, tentu tidak serta-merta bisa kita tindak lanjuti. Kenapa? Karena memang Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 itu tidak mengatur terkait dengan sanksi hukum kepada warga negara yang belum mengibarkan bendera merah putih, khususnya di momen kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Ya, dan ini juga berharap pemerintah Kota Surabaya dapat menghidupkan kembali kebiasaan mengumandangkan lagu Indonesia Raya secara serentak pada pukul 10 waktu Indonesia Barat sebagaimana diterapkan di sejumlah daerah. Dan menurutnya langkah tersebut dapat memperkuat rasa kebangsaan di tengah masyarakat. Dan ia juga menghimbau masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan ajakan di media sosial yang negatif seperti mengibarkan bendera saat yang tanpa dasar yang jelas. Ia juga mengajak warga tetap menjaga semangat kesatuan dan juga memaknai peringatan kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Demikian Agusin Irdiani melaporkan.
0: Baik, terima kasih Agusin berkaitan dengan DPRD Surabaya yang mengajak warga semarakkan HUT RI dengan kibarkan merah putih. Kita bergeser ke kabar lainnya, ada R. Karyantoni yang menginformasikan pemerintah Kabupaten Lumajang memperkuat sistem keselamatan masyarakat di kawasan rawan bencana Gunung Semeru. Karyantoni, silakan.
3: Pendengar, pemerintah Kabupaten Lumajang telah memperkuat sistem keselamatan masyarakat di kawasan rawan bencana Gunung Semeru. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dua pos Aju Semeru di Curakobokan, Kecamatan Candipuro, dan Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo dioptimalkan sebagai garda terdepan dalam menyampaikan informasi peringatan dini, terutama Semeru. Langkah ini dilakukan menyusul masih tingginya potensi bencana yang dipicu aktivitas Gunung Semeru saat ini, khususnya banjir lahar dan awan panas guguran di sepanjang daerah aliran sungai yang berhulu di gunung tersebut. Kepala Pelaksana atau Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang Isnugroho ketika dikonfirmasi RRI mengatakan keberadaan pos Aju memiliki peran sangat strategis untuk mempercepat penyebaran informasi kepada masyarakat, relawan hingga pekerja yang beraktivitas di zona rawan. Selain melakukan pemantauan lapangan, petugas di kedua pos juga bertugas menyampaikan update aktivitas gunung secara berkala. Untuk mendukung fungsi itu, pos Aju, Curakoboan, dan Ororo Ombo saat ini dilengkapi sirine peringatan dini yang dapat diaktifkan saat kondisi memerlukan kewaspadaan masyarakat. Sistem sirine tersebut pendengar diharapkan memberi waktu cukup bagi warga untuk menghentikan aktivitas di kawasan berisiko atau melakukan evakuasi sesuai arahan oleh petugas. Sinugro juga menekankan kecepatan penyampaian informasi adalah kunci dalam mengurangi risiko korban, karena itu BPBD menjadikan pos Aju sebagai pusat informasi sekaligus titik koordinasi petugas di lapangan. Pemerintah Kabupaten Lumajang berharap dengan penguatan sistem peringatan dini ini, masyarakat dapat menerima informasi lebih cepat dan akurat. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menekan risiko bencana dan meningkatkan keselamatan warga di sekitar Semeru. Dari Lumajang, reporter RRI Jember, Kang Tony melaporkan.

0: kamu dari tadi pegang HP terus? Ngapain sih?
1: Jualan.
0: Hah? Serius? Kirain cuma scroll aja.
1: Justru dari HP ini aku bisa dapat penghasilan loh.
0: Emang laku?
1: Lumayan. Upload foto, balas chat, kirim barang. Semua bisa dikerjakan dari rumah dan di mana saja.
0: Wah, enak juga ya. Jadi nggak harus punya toko dong ya?
1: Betul. Sekarang kan serba digital. Yang penting konsisten dan jujur.
0: Jadi nggak cuma buat hiburan aja ya? HP ternyata juga bisa produktif ya?
1: Nah itu, tinggal gimana kita memanfaatinya.
0: Oke, kayaknya aku juga harus mulai nih.
1: Yuk, pelan-pelan dari keseharian jadi peluang di ekonomi digital.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10. Anda juga bisa dengarkan siaran kami di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Lepas dari satu komposisi yang kami hadirkan untuk Anda, kami ajak Anda juga untuk terus menengok kabar-kabar dari rekan-rekan reporter. Kali ini, Carol Umam sudah tersambung melalui telepon dan akan mengabarkan tentang Sekolah Rakyat Sampang mulai mengenalkan program unggulannya kepada para siswa baru melalui masa pengenalan lingkungan sekolah atau EPLS. Selain pendidikan berbasis asrama dan penguatan karakter, sekolah ini menargetkan setiap lulusan menguasai 3 bahasa asing serta memiliki sedikitnya 1 keterampilan sesuai minat dan bakatnya. Carol Umam, silakan.
1: Iya, baik pendengar, Sekolah Rakyat di Kabupaten Sampang menargetkan seluruh lulusannya mampu menguasai 3 bahasa asing dan memiliki sedikitnya 1 keterampilan sesuai minat dan bakat. Target tersebut menjadi bagian dari program nasional Sekolah Rakyat yang mulai diperkenalkan kepada peserta didik baru selama pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kepala Sekolah Rakyat Sampang, Denok Citiyawati, menjelaskan bahwa penguasaan 3 bahasa merupakan salah satu kompetensi utama yang harus dimiliki seluruh lulusan Sekolah Rakyat. Selain itu, setiap siswa juga diarahkan mengembangkan 1 keterampilan yang sesuai dengan potensi masing-masing baik di bidang seni, olahraga maupun keterampilan lainnya. Menurut Denok, sistem pendidikan di Sekolah Rakyat tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, seluruh siswa juga dibina melalui pendidikan karakter, penguatan nilai-nilai keagamaan, pengembangan life skill hingga pembelajaran kewirausahaan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan asrama. Melalui konsep pendidikan tersebut, Sekolah Rakyat Sampang berharap mampu mencetak lulusan yang memiliki karakter kuat, berdaya saing, menguasai 3 bahasa asing, serta memiliki keterampilan yang siap diterapkan saat melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi maupun memasuki dunia kerja. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Terima kasih, Carol Umam. Selamat kembali bertugas. Bergeser ke Angela Reska yang kali ini mengabarkan 2 siswa-siswi sekolah rakyat terpilih menjadi calon anggota Paskibraka Kabupaten Pacitan di tahun 2026 kali ini. Angela, silakan.
2: Ya, baik, terima kasih. Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Paskibraka Kabupaten Pacitan akan menjalani pemusatan pendidikan dan pelatihan. Dari 70 pasukan, terdapat 2 siswi dari Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 46 Pacitan, yakni Nada Nakia dan Guan Indarto. Kepala SRMA 46 Pacitan, Bayu Arifianto, mengaku bangga atas prestasi yang diraih oleh siswa-siswinya tersebut. Ia juga berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu siswa-siswi SRMA 46 Pacitan yang berhasil terpilih menjadi calon anggota Paskibraka Kabupaten Pacitan tahun 2026. Bayu mengatakan sebelumnya ia telah berpesan kepada para siswa untuk melakukan yang terbaik pada saat mengikuti seleksi karena Paskibraka tingkat kabupaten mempunyai nilai yang sangat tinggi. Bahkan menurut Bayu, jika suatu saat anak-anak ingin mengikuti jejak masuk ke Taruna, menjadi anggota Paskibraka bisa menjadi salah satu referensi. Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakes Bangpol Pacitan, Turmudi, juga berpesan kepada seluruh anggota Paskibraka terpilih untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Ia berharap pemusatan pendidikan dan latihan Paskibraka Pacitan tahun 2026 ini berjalan dengan baik dan lancar. Diketahui, 70 pasukan terpilih tersebut terdiri dari 36 anggota laki-laki dan 34 anggota perempuan. Para pasukan ini akan menjalani masa karantina, sudah dimulai dari Senin kemarin, tanggal 3 Agustus 2026 hingga tanggal 17 Agustus. Dan rencananya, calon anggota Paskibraka Kabupaten Pacitan akan dikukuhkan pada tanggal 15 Agustus mendatang. Dari Pacitan, Angela Rizka melaporkan.

0: Kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini ada Ermina Jane yang juga akan mengabarkan berkaitan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP dijadwalkan meninjau pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS di Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya. Ermina, silahkan.
1: Iya, pendengar, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwara Sirait hari ini meninjau pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS di Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya. Peninjauan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mempercepat penanganan rumah tidak layak huni sekaligus meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Tadi Menteri PKP sempat berbincang bersama warga penerima bantuan didampingi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Restuardi Daud serta perwakilan dari pemerintah Kota Surabaya. Rombongan ini langsung melihat kondisi rumah penerima bantuan dan berdialog dengan warga. Dan disampaikan bahwa program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya BSPS ini merupakan bantuan dari pemerintah yang mendorong masyarakat bisa memperbaiki rumah secara swadaya. Di mana setiap penerima ini memperoleh bantuan sebesar 20 juta rupiah terdiri atas 17,5 juta rupiah untuk pembelian material bangunan dan 2,5 juta rupiah untuk upah tenaga kerja. Di tahun 2026 sendiri, Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu provinsi dengan alokasi bantuan terbesar mencapai 4.165 unit rumah yang direhabilitasi melalui program BSPS. Sementara itu khusus di Kota Surabaya, alokasi bantuan stimulan perumahan swadaya tahun ini mencapai sekitar 1.420 unit. Jumlah ini meningkat 768% dibandingkan tahun lalu yang hanya 185 unit rumah. Dan selain memperbaiki kualitas hunian, pelaksanaan bantuan BSPS dari pemerintah ini diharapkan mampu menggerakkan perekonomian daerah, sebab program ini juga melibatkan tenaga kerja lokal.

0: silakan.
1: Ya baik, pendengar, ribuan siswa sekolah dasar memadati ruas jalan di pusat kota Blitar untuk mengikuti lomba baris dalam rangka menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sebanyak 161 regu dari SD dan MI tampil menunjukkan kekompakan dan kedisiplinan di sepanjang lintasan yang dipadati warga. Lomba baris tingkat SD menjadi agenda pembuka rangkaian perlombaan HUT RI yang digelar pemerintah kota Blitar. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan tersebut juga bertujuan menanamkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air kepada para pelajar sejak usia dini. PLT Kepala Diswara Kota Blitar Heru Eko Pramono mengatakan sebanyak 161 regu dari SD dan MI se-Kota Blitar mengikuti perlombaan dengan rute sepanjang kurang lebih 3 km. Peserta memulai perjalanan dari depan kantor wali kota di Jalan Merdeka, kemudian bergerak ke arah barat, lalu ke selatan di Jalan Teratai, kemudian kembali ke arah timur di Jalan Mastrip, selanjutnya rombongan melintasi Jalan TGP, Jalan Ahmad Yani, Jalan Diponegoro, Jalan Sultan Agung, hingga berakhir di Mall Pelayanan Publik yang berada di Jalan Cokro Aminoto. Heru menegaskan lomba baris bukan sekedar perlombaan tetapi juga menjadi sarana membentuk karakter generasi muda. Rangkaian lomba baris HUT RI juga masih berlanjut dengan hari ini. Untuk hari ini 4 Agustus 2026, ini untuk tingkat SMP dan SMA yang diikuti 101 regu, kemudian pada 6 Agustus nanti akan berlangsung kategori instansi dengan 111 peserta, sedangkan kategori umum akan digelar pada 9 Agustus dan diikuti 40 regu. Sementara itu, demi menjaga keamanan dan kelancaran, Polres Blitar Kota menerapkan rekayasa lalu lintas di sepanjang rute perlombaan, di mana ada dua ruas jalan yang ditutup, yaitu Jalan Merdeka dan Jalan Cokro Aminoto. Petugas gabungan juga disiagakan di sejumlah titik sepanjang lintasan. Mereka bertugas mengatur arus lalu lintas sekaligus mengamankan jalannya peserta hingga seluruh regu mencapai garis finish di Mall Pelayanan Publik dengan aman dan tertib. Sementara informasi dari Blitar, saya Ninda Alivia, kita kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Ninda. Lepas dari Ninda Alivia, kita bergeser ke Ayu Citra. Guna meningkatkan kehandalan prasarana, sejumlah petugas KI-27 Madiun melakukan inspeksi di jalur Madiun Kertosono. Ayu Citra, silakan.
2: Ya, benar, meningkatkan kehandalan prasarana, maka saat ini sejumlah petugas KI-27 Madiun melakukan inspeksi di jalur Madiun Kertosono. Ayu pendengar, dilakukan oleh Vice Presiden KI-27 Madiun Ali Ahmadi saat melakukan inspeksi jalur Madiun Kertosono menggunakan lori dresin. Yang mengatakan pendengar bahwa memang kegiatan ini dimulai dari stasiun Madiun, didampingi pula oleh jajaran manajemen serta tim quality control.
3: Dalam perjalanan dressing cek lintas ini, kami ingin memastikan bahwa keandalan prasarana, fasilitas, pelayanan penumpang di stasiun itu sudah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Di luar itu, juga kami akan memastikan bahwa SDM operasional yang ada di lintas, baik tenaga perawatan prasarana maupun operator prasarana, tetap siap menjalankan tugas dan tetap semangat untuk meningkatkan keselamatan, menjaga safety operasional, dan tetap meningkatkan peranan penumpang yang ada di stasiun.
2: Ya, benar. Sementara itu, Ali Ahmadi menambahkan pula bahwa perusahaan jalur ini meliputi kondisi rel, jembatan, saluran hikmat, perlintasan sebidang, besel, hingga perangkat persinyalan. Dan selain prasarana ini, pendengar, Ali Ahmadi juga meninjau fasilitas pelayanan di stasiun untuk pelanggan dan juga petugas. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Terima kasih, Ayu Citra. Kita bergeser ke kabar terakhir yang disampaikan oleh Emil Akbar. Pemkab Pasuruan tahun ini membangun banyak tandon dan menara air di wilayah kekeringan. Emil, silakan.
4: Tahun ini pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang membangun tandon-tandon air di beberapa wilayah terdampak kekeringan di Kabupaten Pasuruan. Dan saat ini tinggal diisi air aja oleh BPBD Kabupaten Pasuruan. Saya sudah bersama dengan Ibu Widya Purwanti selaku Kepala Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan. Ibu bisa dijelaskan total ada berapa tandon air yang dibangun?
5: Saat tahun ini kita menyediakan 32 tandon di 4 kecamatan.
4: Kecamatan apa saja?
5: Kecamatannya Winongan, Pasepan, Lumbang, Kejayaan.
4: Total
5: 32 titik. Jadi masing-masing dusun itu ada beberapa titik.
4: Ini yang mencukupi berapa banyak untuk satu tandon?
5: Kalau kapasitasnya 5.000 liter sih.
4: Ini setiap tahun atau baru

0: sepertinya BPBD sudah pernah menyediakan tandon-tandon, cuman kita kemarin kebetulan mendapatkan tugas untuk membangun dudukan sama tandonnya.
1: Hmm. Berarti pengadaan tandon dari APBD semua?
0: Dari APBD. Hmm. Nanti airnya 1 miliar sekitar, kalau anggarannya 1 miliar.
1: Tahun sebelumnya belum ada kayak begini pengadaan tandon?
0: Kalau di Telakarya belum pernah, tahun ini aja baru.
1: Dan posisinya saat ini sudah ready semuanya?
0: Ready. Sudah tinggal ngisi, mungkin minggu ini bisa diisi air oleh BPBD atau pihak-pihak yang mau mengisi, misalnya dari DSR dan lain-lain bisa mengisi.
1: Siapa yang ingin disampaikan masyarakat, Bu, apa terkait dengan pembangunan tanah?
0: Mungkin bisa dimanfaatkan dengan lebih baik dan lebih bijak, lebih berhemat juga, terus di saat kekeringan kita memang harus waspada tentang penyakit-penyakit. Ya, penyakit tentang keringan dan lain-lain.
1: Terima kasih. Dari langsung dari Ibu beliau terkait dengan pembangunan tandon air di wilayah-wilayah kekeringan di Kabupaten Pasuruan. Emil Akbar, Pro 1, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik, terima kasih Emil Akbar. Dan pendengar, informasi tersebut menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini di edisi hari Selasa 4 Agustus 2026. Kita jumpa lagi di edisi hari Kamis tentunya. Mengupdate juga kabar-kabar lain dari rekan-rekan reporter. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Saya Sari Julia pamit. Sampai jumpa.
3: Demikian Jatim hari ini.

Mewarisi bakat seni dari sang ayah, Ikang Fauzi berkarir di dunia tarik suara dan berhasil merilis beberapa album. Sosok sebagai penyanyi rock lebih melekat kepada dirinya, apalagi lagu Preman yang ia bawakan dengan suara khas rock dan gaya rockernya sangat melekat di mata penggemarnya. Suaranya akan kami hadirkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 8 Agustus 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH, Pustaka Piringan Hitam, hanya ada di Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Selamat siang pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Kembali menemani aktivitas Anda di siaran edisi hari Selasa 4 Agustus 2026. Edisi hari ini pendengar Tuban siang ini kembali menemani aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan siaran edisi hari ini kita akan membahas tema cukup menarik yang akan kami ajak Anda juga untuk tergabung nanti. Kita akan berdiskusi bersama Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Tuban yang hari ini sudah ada di studio. Anda bisa melihat siaran langsung di Instagram kami RRI Tuban, sekaligus bisa juga di channel YouTube-nya Bawaslu Kabupaten Tuban pendengar. Anda bisa mendengarkan siaran kami di frekuensi 87,9 di aplikasi RRI Digital ataupun juga bisa di streaming kami di www.rri.co.id. Hadir di studio ada Mas Dr. Nabrisi Rohit. Waduh, namanya susah sekali, MPDMM. Tapi panggilan akrabnya adalah Mas Naha. Nah, ini pasti banyak juga yang sudah tahu ya pendengar ya. Karena hari ini kita membahas banyak tentang bagaimana tema kita kenal lebih dekat dengan Bawaslu bersama mengawal demokrasi. Kita akan menyapa terlebih dahulu di kesempatan siang hari ini. Selamat siang Mas Naha.
1: Siang Mbak, saya panggilnya Mbak Hasna aja ya.
0: Iya, boleh. Ya. Matur nuwun sangat sudah ada di studio kami siang hari ini Mas Naha. Dan kesempatan siang hari ini kali yang keberapa menyapa pendengar kami ya Mas Nahaya?
1: Ini mungkin untuk pertama kalinya.
0: Oh iya, pertama kali? Menyapa.
1: Ya, mungkin yang kemarin-kemarin itu adalah salah satu pimpinan juga dari Bawaslu Kabupaten Tuban. Tetapi bukan saya, Mbak.
0: Oh iya kah?
1: Ya, ini kali okay. pertama kali
0: kali pertama menyapa pendengar Mas Nabrisi Rohit atau akrab disapa dengan Mas Naha. Karena pertama kali Mas Naha boleh pertama dulu menyapa pendengar kami di kesempatan siang hari ini. Monggo silakan.
1: Siap, selamat siang para pendengar dari RRI Kabupaten Tuban. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dalam menjalankan aktivitas. Terima kasih, Mbak.
0: Dengan senang hati. Pendengar, nanti Anda bisa bergabung dan juga bertanya sesuai dengan tema kita hari ini. Kembali Asna sampaikan di 0356-8834756. Bisa juga via WhatsApp kami di 0851-9626-4186. Bicara soal demokrasi, pendengar, seringkali kita cuma fokus pada momen saat berada di TPS saja ya Mas Naha ya.
1: Iya,
0: padahal menjaga kualitas pemilu dan demokrasi ini adalah proses panjang yang butuh mata melihat, telinga pun mendengar, dan juga kepedulian kita bersama tentunya. Maka hari ini kami hadir, seberapa kenal sih pendengar ini dengan para petugas dari Bawaslu, garda terdepan untuk mencegah kecurangan dan mengajak masyarakat untuk terlibat aktif ya. Iya. Dan kesempatan siang hari ini gitu Mas Naha, boleh disampaikan kepada pendengar terlebih dahulu kaitannya dengan ketika bicara soal Bawaslu, tugasnya adalah menindak pelanggaran atau menertibkan baliho, kita katakan seperti itu ya. Ini yang akrab di masyarakat adalah gitu. Tapi divisi dari Mas Nasir sendiri pasti fokusnya adalah pencegahan, apalagi Parmas dan juga Humas. Bisa dijelaskan juga kepada pendengar secara sederhana berkaitan dengan tugas dan aktivitas dari Bawaslu sendiri begitu Mas Nah, yang mudah dipahami lah oleh masyarakat itu. Monggo Mas Nah silakan.
1: Ya, pada prinsipnya Bawaslu Kabupaten Tuban itu mempunyai tugas dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilihan. Nah, beda ini Mbak, pemilihan umum itu yang biasanya kemudian digunakan untuk pileg, pilpres, memilih anggota DPR, DPD RI, DPRD kabupaten ataupun provinsi, itu namanya pemilihan umum. Nah, kalau pemilihan ini itu ya memilih kepala daerah, dalam hal ini pemilihan gubernur ataupun bupati. Nah, Bawaslu mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan itu, mulai dari pemutakhiran daftar pemilih sampai dengan nantinya rekapitulasi. Dalam pengawasan ini ada yang kemudian namanya pencegahan, ada yang kemudian namanya penindakan. Nah, pengawasan itu kami melakukan upaya pencegahan. Pencegahannya salah satunya yaitu mulai dari menyampaikan imbauan kepada KPU, mulai dari berkoordinasi dengan peserta pemilu, para partai politik, para calon kepala daerah, sampai dengan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam melakukan pengawasan. Itu upaya pencegahan yang kemudian bisa kami lakukan. Kalau penindakannya itu ada yang namanya penanganan pelanggaran, ada yang sengketa proses. Karena kebetulan hari ini Bawaslu secara lembaga mempunyai tugas untuk melakukan yang namanya sengketa proses. Nah, penanganan pelanggaran ini kami lakukan mulai dari penanganan pelanggaran etik, penanganan pelanggaran administrasi, dugaan penanganan pelanggaran pidana, sampai dengan hukum lainnya. Kalau sengketa proses itu berkaitan dengan sengketa antara penyelenggara, dalam hal ini KPU, dengan para peserta pemilu, bisa dengan partai politik atau calon kepala daerah, atau sengketa antara para peserta pemilu, yaitu partai politik yang satu dengan partai politik yang lainnya. Itu adalah tugas secara umum berkaitan dengan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tuban. Itu.
0: Terima kasih sangat Mas Naha. Pencegahan dan juga penindakan tentunya tugas dan tanggung jawab untuk membersamai masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Tuban begitu. Pendengar, Anda masih bisa gabungan sampai jam 11 siang. Anda bisa gabung dan juga bertanya. Kembali Asna sampaikan di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Di Bawaslu sendiri Mas Naha, boleh disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Tuban kesempatan siang hari ini, ada berapa yang bertugas dan tugasnya itu apa aja sih? Secara singkat saja boleh disampaikan kepada pendengar.
1: Iya, baik. Kalau jajaran di Bawaslu Kabupaten Tuban, di Kabupaten Tuban itu ada yang namanya pimpinan. Pimpinan ini terdiri dari ketua dan anggota. Kami terdiri dari 5 orang. Ketuanya namanya Mas Arifin. Saya sendiri salah satu anggota. Anggota kita ada 4. Ada saya, ada Mas Sutrisno Puji Utomo, ada Mas Abdul Mundir, ada Mas Muhammad Sudarsono. Nah, saya di Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas. Kalau Mas Sutrisno Puji Utomo itu ada di Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Kalau Mas Abdul Mundir itu ada di SDM, Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Pendidikan Pelatihan. Kalau Mas Sudarsono ada di Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi. Selain 5 pimpinan yang kemudian ada di Bawaslu, kami juga didukung oleh sekretariat yang kemudian dikomandoni oleh Kepala Sekretariat. Dalam hal ini, Kepala Sekretariat kita bernama Pak Tribardono. Pak Tribardono itu mempunyai teman-teman yang kemudian notabene adalah para pendukung teknis. Ada yang kemudian mereka dari unsur PNS, ada yang kemudian dari unsur P3K. Pada prinsipnya pelaksana teknis yang ada di Bawaslu Kabupaten Tuban semuanya sudah ASN. Kemudian di bawah komando Pak Kasek inilah teman-teman pelaksana teknis ini membantu tugas dan tanggung jawab pimpinan dalam melakukan fasilitasi kebijakan di Bawaslu Kabupaten Tuban. Secara singkatnya itu Mbak, yang kemudian berkaitan dengan siapa saja yang kemudian ada di Bawaslu Kabupaten Tuban. Tetapi berbeda lagi nanti Mbak, kalau kemudian ada yang namanya tahapan pemilu atau pemilihan, kami ada perangkat yang kemudian namanya pengawas kecamatan, pengawas kelurahan desa, dan juga nanti ketika mendekati hari H ada yang namanya pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS. Itu perangkat yang kemudian ada di lingkungan Bawaslu Kabupaten Tuban.
0: Baik, terima kasih. Semakin mendekati hari H, semakin banyak petugas yang berjalan tentunya. Betul. Dan banyak sekali gitu ya. Pendengar, Anda masih bisa gabungan sampai jam 11 siang. Kalau tadi Mas Naha sudah menjelaskan kaitannya dengan banyak sekali anggota ataupun juga yang bertugas di Bawaslu Tuban. Tidak hanya stafnya saja, tapi juga di bagian sekretariat ada banyak sekali. Boleh disampaikan juga kembali kepada pendengar begitu ya, Mas Naha. Saya yakin betul bahwa hari ini banyak juga yang bertanya masyarakat, kira-kira kalau tidak ada pemilu atau tidak ada pemilihan, tugas dari Bawaslu itu atau saat ini prosesnya sedang ngapain? Atau sedang ada proses apa yang sedang dijalankan yang kemudian masyarakat Tuban ini bisa mengetahui kaitannya dengan hal tersebut begitu, Mas Naha?
1: Ya. Monggo. Mungkin banyak masyarakat yang mengira bahwa ketika tidak ada tahapan pemilu dan pemilihan, Bawaslu nganggur. Tetapi pada prinsipnya tidak. Justru ritme kerja kita hari ini juga tidak jauh beda dengan ketika ada tahapan pemilu dan pemilihan. Karena apa? Hari ini Bawaslu meskipun tidak ada tahapan pemilu ataupun pemilihan, kami melakukan yang namanya pengawasan terhadap pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Di mana nantinya hasil pemutakhiran ini bisa kemudian kita jadikan pedoman ataupun kita jadikan acuan dalam melaksanakan yang namanya pemutakhiran daftar pemilih ketika tahapan itu berjalan. Selain pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan, kami juga melakukan yang namanya pengawasan terhadap pemutakhiran pengurus partai politik berkelanjutan. Sehingga tidak semena-mena kemudian kami tidak bekerja. Kami juga mempunyai agenda untuk setiap periode, periodik kami melakukan yang namanya koordinasi dengan partai politik berkaitan dengan pemutakhiran pengurus partai politik berkelanjutan. Karena pergantian pengurus partai politik itu juga terjadi di luar tahapan, sehingga kami perlu melakukan yang kemudian namanya pengawasan terhadap pemutakhiran pengurus partai politik ini yang kemudian dilaksanakan oleh KPU. Selain itu, kami juga melakukan yang namanya koordinasi dengan berbagai stakeholder untuk kemudian mempersiapkan nih ketika tahapan pemilu yang kemudian terkadang tahapannya terus-menerus sering terjadi, kami melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholder. Dalam hal ini mungkin perguruan tinggi, komunitas, organisasi mahasiswa, organisasi masyarakat, para pemantau pemilu, untuk kemudian bersama-sama kita melakukan yang namanya pendidikan pengawasan partisipatif atau melakukan agenda yang namanya sosialisasi pengawasan partisipatif. Sehingga nantinya ketika tahapan pemilu ini sudah berjalan, kami juga sudah mempunyai beberapa stakeholder yang siap melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu atau pemilihan. Selain itu, kami juga melakukan agenda yang kemudian sifatnya rutinan dan itu kontinuitas sampai dengan hari ini berdasarkan arahan dari Bawaslu RI, kami melakukan yang namanya konsolidasi demokrasi, di mana kami bertemu dengan berbagai stakeholder ataupun masyarakat secara umum untuk kemudian mengkaji bagaimana sih kemudian agar demokrasi ini bisa terus berkualitas khususnya yang ada di Kabupaten Tuban. Terutama berkaitan ketika nanti pemilu ini berjalan, pemilihan ini juga berjalan, bagaimana kemudian kita bisa bersama-sama dengan masyarakat untuk menjaga kualitas demokrasi yang ada di Kabupaten Tuban. Jadi tidak kemudian lantas hari ini kami yang di Bawaslu Kabupaten Tuban semena-mena tidak ada kerjaan, tidak Mbak. Tetapi kami juga melakukan tugas dan tanggung jawab kami sebagai lembaga pengawas pemilu untuk kemudian terus menjaga yang namanya kualitas demokrasi yang ada di Kabupaten Tuban. Itu yang kemudian bisa menjawab kaitannya dengan beberapa pertanyaan masyarakat. Bawaslu, KPU mungkin nganggur kalau tidak ada pemilu pemilihan. Tidak. Kita juga sering Mbak mendapat pertanyaan itu, apakah Bawaslu atau KPU ini juga nganggur pada saat tidak ada pemilu. Maka disitulah kami mempunyai tugas dan tanggung jawab juga untuk memberikan penjelasan terhadap masyarakat bagaimana kemudian kami bekerja, mempersiapkan, dan juga melakukan aktivitas pengawasan ketika pemilu ataupun pemilihan itu tidak ada. Itu Mbak.
0: Terima kasih. Jadi pengawasan tidak hanya saat ada pemilu. Betul. Prosesnya pun juga diawasi pendengar. Ini banyak sekali masyarakat yang menanyakan akan hal itu ya Mas. Nah ini sudah terjawab pendengar ya. Banyak sekali tugas dan tanggung jawabnya di luar aktivitas ataupun kegiatan menuju pemilu begitu. Betul. Ya. Pendengar, hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Mas Nah ini sudah jelang setengah 11. Ya punten kalau seandainya mungkin nanti tidak kami jeda. Masih ada list pertanyaan banyak sekali yang perlu saya tanyakan dan diskusikan di kesempatan hari ini. Barangkali juga nanti ada pendengar yang gabung, Anda bisa komen saja di era digital kami pendengar ya, yang Anda bisa dapatkan dengan mudah di Play Store ataupun juga App Store, atau yang ingin telepon secara langsung bisa juga di 0356 8834756, atau bisa juga via WhatsApp kami 0851 9626 4186. Bisa tinggalkan pesan saja via WhatsApp kami jika Anda terkendala untuk tergabung via telepon begitu di kesempatan siang hari ini. Untuk pertanyaan berikutnya Mas Naha, karena beberapa kita katakan jaraknya pasca pemilu kemarin setahun lebih ya. Boleh disampaikan secara singkat juga kepada pendengar ya, pasca rangkaian kemarin, hal-hal apa yang perlu dievaluasi yang kemudian masyarakat perlu mengetahui begitu Mas Taha tentunya. Monggo boleh disampaikan kepada pendengar.
1: 2024 kami atau masyarakat secara umum punya agenda yang namanya pesta demokrasi yang hampir berdekatan waktunya. Ada pemilu 2024, ada pilkada 2024. Ini waktunya dalam tahun yang sama hanya berbeda bulan, yang satu di bulan April, yang satu di bulan November ya kemarin pada waktu pilkadanya itu. Nah, ada beberapa evaluasi yang kemudian memang dari kami selaku penyelenggara itu perlu disampaikan kepada masyarakat berkaitan dengan tahapan pelaksanaan pemilu atau pilkada. Jadi salah satu evaluasi kami Mbak secara umum bahwa penyelenggaraan pemilu itu tidak hanya terjadi pada saat hari H atau pada saat TPS itu ada, tetapi ada proses sebelumnya. Yang kemudian perlu kita sadari bersama adalah pelaksanaan penyelenggaraan tahapan pemilu yang dipersiapkan berbulan-bulan sebelumnya memang hanya untuk dipergunakan pada saat hari H itu. Sehingga perlu kami sampaikan kepada masyarakat bahwa setiap pelaksanaan tahapan mulai dari persiapannya sampai dengan pada hari H-nya perlu adanya kontrol secara bersama ataupun pengawasan secara bersama oleh masyarakat. Ini yang kemudian menjadi evaluasi bagi kami, sehingga besar harapan kami bahwa peningkatan pengawasan dari masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu ataupun pemilihan ini bisa dilaksanakan atau ditingkatkan. Karena secara lembaga, Pak, kami memang ada keterbatasan dari sisi SDM, di mana kami yang kemudian ada di tingkatan kabupaten, pimpinannya ada 5, kemudian di tingkatan kecamatan kami ada 3, yang paling berat itu di tingkatan kelurahan ataupun desa. Bahwa di tingkatan kelurahan ataupun desa kami hanya mempunyai 1 pengawas yang tentunya dengan geografis yang begitu luas, dengan jumlah peserta yang begitu banyak untuk kemudian diawasi, tentu kami butuh yang namanya suatu partisipasi dari masyarakat. Itulah kenapa kami sering mengimbau kepada jajaran di internal ketika ada tahapan pemilu ataupun pilkada, agar senantiasa melakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat, dengan tokoh agama, dengan para pemangku kepentingan, guna untuk bersama-sama mengawal proses demokrasi ataupun proses pemilu pemilihan yang ada di Kabupaten Tuban. Ini salah satu evaluasi berkaitan dengan pelaksanaan eksternalnya. Kemudian ada juga beberapa tahapan yang berkaitan dengan pelaksanaan ataupun penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Evaluasi kami yaitu dalam hal proses pelaksanaan dan penyelenggaraan ini, kami sering koordinasi dengan penyelenggara juga, dalam hal ini mungkin KPU Kabupaten Tuban, sehingga ada beberapa hal secara teknis yang kemudian bisa terus diperbaiki. Salah satunya adalah bagaimana kemudian regulasi ini bisa berjalan sesuai dengan ketentuannya dan tidak terkesan mendadak. Karena pemilu-pemilihan ini sering juga, Pak, aturan atau regulasinya itu berubah-ubah. Menjelang detik-detik akhir sering berubah. Pada tahap pemutakhiran daftar pemilih juga terkadang ada beberapa aturan tambahan yang kemudian berdasarkan kondisi di lapangan itu sering berubah. Sehingga perlu adanya evaluasi berkaitan dengan regulasi yang kemudian dipersiapkan lebih matang. Karena kita sendiri di Indonesia secara umum ataupun di kabupaten kota di Tuban khususnya sudah mengalami pemilihan beberapa kali, Mbak. Sehingga kita sudah tidak kaget ataupun bahasanya itu kita sudah tidak perlu lagi untuk kemudian mengkaji ulang bagaimana kemudian kondisinya. Karena sudah berbagai pengalaman, sudah berbagai evaluasi yang kemudian dilakukan, sehingga salah satu evaluasi bagi kami bagaimana kemudian regulasi ini bisa dipersiapkan sedemikian rupa sehingga itu tidak mengganggu proses pelaksanaan penyelenggaraan pemilu atau pemilihan. Itu adalah beberapa evaluasi yang kemudian kami lakukan di jajaran Bawaslu terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu atau pemilihan itu, Mbak.
0: Baik, terima kasih, Mas. Nah, pendengar, ternyata kalau bicara soal evaluasi, banyak pihak yang terlibat harusnya ya. Dan siaran kami ini akan terus berlanjut begitu ya. Nah, akan kita bahas tema-tema yang lainnya, tentu yang berkaitan dengan aktivitas dan kegiatan yang ada di Bawaslu Tuban, karena kita sama-sama untuk mengawal demokrasi begitu, tidak hanya yang bertugas tapi juga masyarakat semuanya ikut andil. Namun kalau bicara soal ikut atau andilnya masyarakat begitu ya, Mas Naha, boleh disampaikan juga barangkali kalau masyarakat ini ingin ikut juga mengawal demokrasi, bentuk partisipasi seperti apa yang barangkali paling konkret dan bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari begitu dari masyarakat sendiri, monggo Mas Naha.
1: Ya, jadi masyarakat bisa kemudian ikut berpartisipasi dalam melakukan pengawasan ketika tahapan pemilu atau pemilihan ini berjalan. Yang pertama bisa melalui pemantau pemilu, Mbak. Atau di mana masyarakat yang kemudian mempunyai organisasi atau perorangan bisa melakukan pendaftaran terhadap lembaga atau instansinya kepada Bawaslu ketika tahapan pemilu itu berjalan. Tetapi kepada KPU ketika pilkada itu merupakan tahapan pilkada, sehingga masyarakat bisa melakukan atau mendaftarkan diri kepada lembaga penyelenggara pemilu untuk menjadi pemantau pemilu, sehingga bisa mengawal proses demokrasi secara bersama-sama. Di sisi lain, Bawaslu Kabupaten Tuban juga membuka ruang yang selebar-lebarnya bagi masyarakat atau setiap individu untuk bisa berpartisipasi. Kami ada wadah yang namanya pendidikan pengawas partisipatif, yang pada tahapan pilkada dan pemilu kemarin juga kami mendidik beberapa pengawas partisipatif yang kemudian ada dari unsur mahasiswa, ada dari unsur Karang Taruna, ada kemudian dari unsur para pemuda. Ini yang kemudian kami didik secara bersama-sama untuk kemudian melakukan pengawasan partisipatif. Selain itu, masyarakat juga bisa berkoordinasi dengan pengawas terdekat untuk melakukan ataupun berpartisipasi dalam melakukan pengawasan atau bersama-sama untuk kemudian melakukan pengawasan dengan para pengawas terdekat. Mungkin kalau misalnya ada masyarakat dari, contoh katakanlah dari Kenduruan misalnya. Karena mungkin ketika datang ke Bawaslu Tuban terlalu jauh, ketika nanti tahapan pemilu, pilkada, yang bersangkutan bisa langsung berkoordinasi dengan pengawas terdekat. Dalam hal ini bisa ke Panwascam Kenduruan, atau bisa ke pengawas kelurahan desa. Itu yang kemudian bisa dilakukan oleh masyarakat berkaitan dengan pengawasan. Nah, hari ini ketika tidak ada tahapan berjalan pun, Insya Allah Tuban bulan Oktober itu kami akan melaksanakan program yang namanya Pendidikan Pengawas Partisipatif. Di mana para pengawas partisipatif ini yang kemudian akan terus kita kawal, guna apa? Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat di sekitarnya berkaitan dengan bagaimana kemudian proses pemilu, bagaimana kemudian regulasi pemilu, bagaimana kemudian kita bisa secara bersama-sama mengawasi ataupun mengawal tahapan pemilu itu ketika sedang berjalan. Itu yang kemudian hari ini bisa dilakukan oleh masyarakat secara umum berkaitan dengan partisipasi yang bersangkutan ketika tahapan pemilu atau pemilihan itu berjalan, Mbak.
0: Baik, terima kasih Mas Taha. Pendengar, kita sudah mendengarkan banyak sekali informasi kaitan dengan tugas dan juga tanggung jawab. Selain itu juga aktivitas di luar persiapan atau mendekati hari yang dinantikan bersama, yeah. Karena semua memiliki, barangkali memiliki hak suara, bagi yang sudah memiliki hak suara begitu ya. Anda masih bisa tergabung bersama kami, kami ada waktu kurang lebih 30 menit ke depan barengan sama Mas Naha yang sudah datang di studio kami, karena tidak setiap hari datang mendengar ya. Mumpung beliau langsung datang hari ini, Anda bisa gabungan di 0356-883-4756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Tadi ada yang berkomentar di area digital kami, Mas Naha. Mas tidak membahas tentang money politik ke hari ini. Yeah. Boleh disampaikan sedikit kepada pendengar dong begitu infonya tadi, Mas. Boleh disampaikan juga menyinggung kaitan dengan hal itu begitu ya, Mas ya. Karena yeah, itu juga menjadi hal yang selalu dibahas begitu ya.
1: Boleh. Memang yang menjadi hal yang paling seksi di dalam pemilu atau pemilihan, yang sering ditanyakan di dalam forum-forum itu money politik memang, Mbak. Money politik. Perlu kami sampaikan dari sisi pengawas nih, Mbak ya, bahwa persoalan money politik ini tidak lantas kemudian semena-mena menjadi tanggung jawab kami. Kami tetap bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan, dan apabila ada dugaan money politik, maka kami akan melakukan yang namanya proses penindakan. Bisa dalam bentuk penanganan pelanggaran, kita lakukan kajian. Tetapi dalam hal ini, sebagai Parmas nih Mbak, partisipasi masyarakatnya, kami mengajak masyarakat untuk secara bersama-sama. Bahwa mungkin kita tahu, bahkan ada yang kemudian menganggap money politik ini sudah menjadi satu budaya. Bahkan ada yang menganggap money politik ini menjadi satu hal yang lumrah di tengah-tengah masyarakat. Maka ini yang kemudian harus kita ubah secara bersama-sama. Di mana kami mengajak masyarakat untuk sadar secara bersama-sama bahwa harga diri seorang pemilih, dalam hal ini harga diri masyarakat yang mempunyai hak pilih, tidak bisa untuk kemudian digadekan dengan yang seharga 100 ribu, 200 ribu, apalagi 50 ribu. Ini menjadi satu hal penentu di mana harga diri seseorang itu tidak bisa digadekan untuk suara dalam hal menggunakan hak pilihnya dari hati nurani itu sendiri. Maka kami perlu sampaikan juga ada beberapa hal dalam proses pengalaman kami mengawasi pemilu nih Mbak ya. Mengawasi pemilu, mengawasi pilkada kemarin 2024. Mohon izin sambil saya membuka datanya, dan itu bisa diakses oleh masyarakat itu Mbak.
0: Siap.
1: Ada yang kemudian namanya dugaan money politik, yang kemudian itu terjadi pada saat pemilu. Ada dugaan money politik di mana ada seseorang yang kemudian melakukan pembagian uang ketika kemudian ada kampanye salah satu pasangan calon pada saat pilkada kemarin. Apa yang kemudian dilakukan Bawaslu ketika kami menemukan adanya dugaan tersebut, kami melakukan yang kemudian namanya kajian, dan alhamdulillah kajian itu diselesaikan kami bersama-sama dengan Sentra Gakumdu. Dalam hal ini Sentra Gakumdu itu terdiri dari kepolisian dan kejaksaan melakukan kajian, dan alhamdulillah selesai. Ada memang yang kemudian statusnya dihentikan, ada yang kemudian memang tidak memenuhi syarat. Ini yang kemudian berdasarkan kajian, dan semua itu hasil kajian penanganan pelanggaran ataupun sengketa proses, baik berkaitan money politik, berkaitan dengan penanganan pelanggaran lainnya, itu bisa diakses oleh masyarakat melalui website kami. Nah, money politik ini sekali lagi menjadi satu hal yang kemudian perlu kita cegah. Karena bagi kami, money politik ini memang satu hal yang kemudian menjadi momok ataupun menjadi satu penyakit yang benar-benar susah sekali untuk kemudian dihilangkan. Apa yang kemudian kami lakukan, maka Bawaslu tidak berhenti atau terus berikhtiar mengajak masyarakat untuk kemudian melakukan yang namanya mencegah money politik. Maka terkadang sering juga kami sampaikan kepada masyarakat, terutama misalnya setiap individu, Pak, Bu, Mas, Mbak, atau Dek, money politik ini memang dianggap hal yang lumrah, tetapi tidak sebanding dengan ketika kemudian hal itu terbukti. Ketika kemudian kita terbukti melakukan money politik, bahkan pendekatan secara persuasif kami lakukan, ketika terbukti melakukan yang namanya money politik, dan itu misalnya ada unsur pidananya, ketika sudah sampai dengan hukum pidana, bahkan sudah ada putusan sampai dengan dipidana, yang repot siapa? Ya tentu keluarganya masing-masing. Orang-orang di sekitar kita yang repot. Maka hal-hal seperti itu juga kami lakukan untuk memberikan penyadaran bagaimana kemudian money politik yang hanya misalnya 100 ribu, 200 ribu, 50 ribu, 500 ribu, ini tidak sebanding konsekuensinya ketika kemudian ketika itu terbukti. Bahkan terkadang guyonan kami, Mbak, itu yang di tengah-tengah masyarakat, bahasanya itu usto tinimbang repot no tonggo-tonggo nih boso Jawa nih, daripada merepotkan tetangganya, lebih baik kita mencegah secara bersama-sama money politik. Dan ikhtiar kami terus melakukan upaya pencegahan dengan melakukan pengawasan partisipatif, memberikan edukasi kepada masyarakat, baik itu secara konvensional atau media sosial, dan juga mengajak masyarakat secara bersama-sama untuk menolak yang namanya money politik. Itu,
0: Mbak. Terima kasih, Mas Naha. Padahal sebenarnya hari ini saya belum dulu membahas kaitan dengan hal itu ya. Tapi ternyata sudah ada yang menanyakan. Tapi karena kalau bicara soal pilkada ataupun juga pemilu dan pemilihan, masyarakat pasti menujunya ke sana kalau ada narasumber dari Bawaslu begitu.
1: Iya,
0: sedari dulu selalu ada pertanyaan kaitan dengan hal itu. Anda masih bisa bergabung kembali, boleh bertanya kaitannya dengan aktivitas atau barangkali Anda selama kegiatan kemarin atau ada yang petugas di lapangan barangkali yang ada di tingkat kecamatan, Anda boleh gabungan juga barengan sama kami di siang hari ini sampai jam 11 siang. Waktu kami tinggal 25 menit saja mendengar ya. Boleh gabungan di 0356-8834756. Bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Mas Naha boleh sembari minum, gak apa-apa.
1: Okay,
0: aman banget. Kita ngobrol santai aja, yang penting pesan ini sampai ke pendengar gitu, Mas Naha. Kalau tadi disampaikan Mas Naha kaitannya dengan berkaitan data yang memang bisa diakses ataupun informasi yang bisa diakses oleh pendengar begitu, Mas Naha. Yeah. Nah, kira-kira pendengar ini bisa mengakses di mana? Ini boleh disampaikan kepada pendengar kami, monggo.
1: Oke. Okay. Dari kami di Bawaslu Kabupaten Tuban itu ada yang kemudian namanya media sosial. Baik itu Instagram, TikTok, YouTube, kemudian Facebook, masyarakat bisa mengakses segala bentuk informasi yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Tuban melalui media sosial itu. Ada juga yang kemudian namanya website. Websitenya ini bisa dicatat, Mbak, karena nama websitenya ini juga menarik dan memang mudah diingat. tuban.bawaslu.go.id. Ini teman-teman bisa mengakses mulai dari pengawasan yang pernah dilakukan oleh Bawaslu setiap pemilu ataupun pemilihan, mulai tahun 2014, 2019, segala informasinya ada di website itu. Bahkan dengan sampai penanganan pelanggaran dan sengketa proses. Bagaimana kemudian hasil dari penanganan pelanggaran, hasil dari sengketa proses, baik itu tahapan pemilu atau pemilihan, semuanya bisa diakses melalui website tuban.bawaslu.go.id yang kemudian itu memang kami sajikan secara umum kepada masyarakat. Di sisi lain, apabila ada beberapa hal ataupun informasi yang kemudian dibutuhkan oleh masyarakat, karena sering juga, Mbak, ada mahasiswa yang pengen melakukan pengawasan nih. mau melakukan penelitian atau melakukan riset. Ada juga masyarakat yang kemudian ingin mengetahui lebih dalam bagaimana kemudian informasi-informasi berkaitan dengan Bawaslu Kabupaten Tuban yang bersangkutan bisa juga mengakses yang namanya PPID atau melakukan permohonan melalui PPID kami, di mana itu bisa diakses juga di ppid-tuban.bawaslu.go.id. Itu yang kemudian bisa dilakukan. Karena tidak sedikit, Mbak, sudah ada beberapa kali mahasiswa itu melakukan permohonan melalui PPID kami. Melalui PPID melakukan permohonan informasi berkaitan dengan satu, mungkin hasil pengawasan pemilu, hasil pengawasan pemilihan yang kemudian secara umum mungkin sampai dengan tingkatan kecamatan, itu melakukan permohonan melalui PPID kami untuk mendapatkan informasi lebih detail berkaitan dengan risetnya. Dan kami juga kemarin ini, kalau tidak salah, ada mahasiswa dari berbagai universitas, tidak hanya satu universitas yang di Tuban, Mbak, sering melakukan riset berkaitan dengan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Baik itu bagaimana kemudian pengawasan Bawaslu di luar, atau bagaimana kemudian kita melakukan manajemen pengawasan di lingkup internal Bawaslu Kabupaten Tuban. Banyak mahasiswa, setidaknya kemarin ini ada 3 mahasiswa yang melakukan riset di Bawaslu Kabupaten Tuban berkaitan dengan pengawasannya. Itu adalah informasi yang kemudian bisa diambil atau bisa kemudian dilakukan oleh masyarakat. Dan sampai dengan hari ini, karena pimpinan Bawaslu, perlu kami sampaikan juga, Mbak, pimpinan Bawaslu Tuban ini alhamdulillah masih muda-muda, Mbak. Dan kita selalu terbuka. Terbuka setiap saat terhadap masyarakat. Monggo kalau misalnya kedepannya nanti kesulitan mengakses informasi melalui media sosial atau media massa, bisa langsung datang juga ke kantor kami di Jalan Pramuka nomor 5, Tuban. Itu yang masyarakat secara umum juga bisa datang. Dan insya Allah kami selaku pimpinan yang masih muda-muda ini selalu terbuka nih, Mbak, dengan masyarakat secara umum tanpa memandang usia.
0: Siap.
1: Kira-kira begitu, Mbak.
0: Terima kasih. Semua anggota dan yang bertugas di Bawaslu ternyata masih banyak yang muda. Jadi mudah ya untuk mau koordinasi ataupun juga ingin bertanya, mau diskusi, mau ngopi juga boleh, nanti berkabar saja begitu.
1: Boleh, siap, siap.
0: Dan tadi kami sampaikan kembali, pendengar, barangkali Anda ingin mengetahui informasi lebih lanjut kaitannya dengan aktivitas atau hal-hal yang sedang dilakukan dan sedang berjalan hari ini, Anda bisa update di media sosial Instagram Bawaslu Tuban ya, Mas Nahaya. Di sana pasti diupdate, kemudian nanti websitenya juga ada di sana. Anda tinggal klik saja informasi yang ingin Anda dapatkan begitu. Untuk pertanyaan berikutnya begitu, Mas Naha, kita tahu melihat dinamika masyarakat yang begitu luar biasa, entah saat persiapan ataupun bahkan saat gawenya ini berlangsung, kita katakan seperti itu. Tantangan terbesar dari Bawaslu dalam mengajak warga untuk berani melapor atau bahkan peduli terhadap pemilu atau pilkada itu seberapa jauh atau bagaimana untuk saat ini begitu, Mas Nah, boleh disampaikan kepada pendengar.
1: Ya, baik. Tantangan kami kepada masyarakat kaitannya dengan proses penanganan pelanggaran. Kesusahan kami mengajak itu ada beberapa pemilih yang kemudian takut, Mbak. Takut identitasnya bocor, takut nanti ada ancaman, ada intimidasi, bahkan ada yang kemudian takut yang namanya nanti kalau saya melaporkan nanti tetangga-tetangga saya dengar, bahkan menjauhi saya. Ada yang seperti itu juga. Perlu kami sampaikan bahwa Bawaslu menjaga segala bentuk kerahasiaan identitas para pelapor. Selain itu, kalau masyarakat ragu-ragu nih, daripada saya lapor membuka identitas, boleh masyarakat menyampaikan bahasa dari kami itu informasi awal nih, Mbak. Pada waktu pemilu kemarin, karena mungkin itu datang dari orang yang kemudian takut, merasa minder untuk melapor, yang bersangkutan melakukan DM di Instagram. Ada dugaan money politik. Apa yang dilakukan Bawaslu pada saat itu? Kita di DM, ada pembagian money politik di, kalau tidak salah kemarin, Kecamatan Parengan pada waktu itu, Mbak. Di Kecamatan Parengan, apa yang kemudian kami lakukan? Maka kami bersama dengan jajaran untuk melakukan yang namanya proses penelusuran. Kami lakukan proses penelusuran, kami lakukan proses pengawasan secara langsung, benar enggak? Kami tanya kepada masyarakat sekitar, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dilakukan oleh masyarakat kalau takut tantangannya identitasnya bocor, dan lain sebagainya, bisa menyampaikan informasi awal. Bisa melalui WhatsApp, yang kemudian melalui posko aduan masyarakat itu juga bisa, Mbak. bisa kemudian melakukan DM di Instagram, bisa kemudian melakukan messenger di Facebook, banyak hal, atau bahkan ketika ada satu hal yang sifatnya komentar itu berkaitan dengan dugaan pelanggaran pemilu, maka kami bersama dengan jajaran langsung melakukan yang namanya proses penelusuran. Sama halnya ketika kemudian pada waktu tahapan pemilu kemarin, ada salah satu calon yang kemudian diduga melakukan pembagian uang. Nah, setelah kemudian kami lakukan yang namanya penelusuran berdasarkan informasi awal melalui DM Instagram, Mbak. Setelah kami lakukan penelusuran, memang calon itu sudah tidak hanya pada saat itu, tetapi sudah terjadi selama bertahun-tahun, yang bersangkutan itu memang punya rutinan melakukan sedekah pada hari Jumat sebelum Jumatan. Jadi, dan itu memang diberikan tidak kepada pemilih, itu diberikan kepada seorang anak kecil yang kemudian dirasa berhak untuk menerima, dan yang bersangkutan tidak mempunyai hak pilih, maka informasi awal itu berdasarkan hasil penelusuran itu bukan kategori money politik. Informasi-informasi seperti itu terkadang malah justru muncul, atau bahasa politiknya kalau kita bahasa ngetrennya itu sering digoreng. Hal-hal yang kemudian sudah rutin, sudah baik dan tidak berkaitan dengan persoalan pemilu pun digoreng seolah-olah ini berkaitan dengan pemilu. Tetapi segala informasi apapun yang masuk di Bawaslu, pada prinsipnya, alhamdulillah pada tahapan pemilu, pilkada, 100% semuanya kami tindak lanjuti. Dan informasi itu bisa diakses melalui website kami, ataupun Instagram, ataupun media sosial yang lainnya. Itu, Mbak, yang kemudian bisa kami sampaikan.
0: Matur nuwun sangat, Mas Naha. Sampai dijelaskan fakta di lapangan yang terjadi seperti apa, begitu ya. Karena banyak sekali hal-hal yang terjadi di luar dugaan, sehingga perlu penelusuran dan perlu dicek dulu apakah benar-benar sesuai dengan dugaan dari masyarakat, begitu ya. Berikutnya ini ada yang berkomentar kembali, begitu, Mas Naha. Pak, kalau di tingkat desa, masalah antar pendukung kadang dampaknya terasa di kehidupan sehari-hari. Kadang sampai gak takoan ambek tonggone. Waduh.
1: Iya.
0: Ini dari Bawaslu, apakah ada masuk untuk memadamkan potensi gesekan sosial seperti ini? Apakah ini termasuk dalam tugas dari Bawaslu ya? Apakah boleh-boleh ditangkapi juga, Mas Naha? Monggo, Mas Naha.
1: Iya, ya apa ya, Mbak ya? Itu memang kalau dalam suatu masakan namanya bumbu-bumbu dalam pemilu. Bahkan saya dengan jajaran pada waktu saat rakor itu juga pernah mengalami yang namanya ada Panwascam, PKD, itu bahasanya ya bukan ngadu, ceritalah kepada kita. Bahwa ini tetangga itu ada yang sampai bermusuhan, sampai gak bertanya-tanya gara-gara persoalan beda pilihan itu loh. Nah ini yang kemudian menjadi satu hal yang apa ya, perlu kita antisipasi secara bersama-sama. Ini masalah serius, tetapi sering terjadi juga di tengah-tengah masyarakat yang mungkin jarang diketahui oleh masyarakat atau mungkin diketahui hanya di lingkungan sekitarnya masing-masing ketika itu terjadi. Bahwa yang perlu kita sadari secara bersama-sama, jangan sampai hanya gara-gara beda pilihan itu merusak persaudaraan ataupun bahkan merusak bahasane iku dalam bahasa Jawa itu seduluran kita dengan tetangga, dengan teman, apalagi dengan saudara kandung.

0: itu 2019 bahwa jangan sampai hanya gara-gara persoalan beda pilihan ini masyarakat terkesan terbelah. Dulu Indonesia itu terkesan kayak terbelah menjadi dua. Ada yang kelompok, ngapunten saya sebutkan saja Mbak ya, biar lebih enak itu, ada yang terkesan, ada yang kelompok A, kelompok B, ada yang kelompok kampret, kelompok cebong, dan lain sebagainya. Kita pernah punya pengalaman seperti itu, dan terkesan terbelah menjadi dua. Itulah kenapa kemudian pasca pemilu 2019, saya sempat menulis sebagai seorang pemantau bahwa apapun hasil dari pemilu, persatuan itu menjadi hal yang paling utama bagi bangsa Indonesia. Itu pernah ada tulisan saya di melalui beberapa media yang kemudian bisa dijadikan sebagai referensi bagi masyarakat bahwa pemilu itu bukan segala-galanya untuk kemudian kita mengakhiri segala sesuatunya. Bukan kemudian menjadi ajang siapa yang nantinya saya dukung menang, ini saya menang terhadap tetangga saya, enggak. Kalau bahasa guyonannya teman-teman ketika kemudian kami diskusi di warung-warung kopi melakukan konsolidasi demokrasi, itu kan terkadang ada pernak-pernik guyonannya itu Mbak, bahwa apapun hasil pemilunya, kita sebagai masyarakat tetap harus bekerja. Kita sebagai masyarakat tetap harus bersama-sama untuk kemudian melakukan proses pengawalan terhadap kondisi demokrasi yang ada di Kabupaten Tuban ini pada khususnya. Sehingga kami tidak punya kewenangan secara penuh untuk kemudian melakukan pelarian ketika ada perbedaan di tengah-tengah masyarakat, khususnya pertarungan antar tetangga dengan tetangga, tetapi kami punya kewenangan ataupun punya tugas untuk memberikan edukasi bahwa pemilu bukan segala-galanya untuk mengakhiri persaudaraan kita. Gitu.
1: Terima kasih sangat Mas Naha. Pendengar, itu tadi bahwa memang segala upaya selalu dilakukan, bahkan program-program untuk mengedukasi masyarakat dan membersamai masyarakat begitu ya. Iya. Tugasnya cukup banyak, apalagi ketika mendekati pilkada ataupun juga pemilu begitu. Banyak sekali tokoh agama, tokoh masyarakat, atau bahkan di tingkat desa juga yang memberikan edukasi. Sehingga itu bukan termasuk dari bagian Bawaslu untuk... kalau ada pertengkaran di tingkat di tingkat desa begitu ya. Yeah. Pendengar, Anda masih bisa gabungan. Kami ada waktu kurang lebih 10 menit saja di kesempatan siang hari ini. Yang ingin bertanya, barangkali pertanyaannya masih sama seperti tadi. Ada yang komentar lagi tentang money politik, tapi nanti boleh tergabung di live Instagram kami. Akan kami simpan di Instagram. Anda bisa cek ulang saja pendengar ya. Karena waktu kami tinggal 10 menit. Yang kemudian barangkali ada pertanyaan yang lainnya, boleh Anda sampaikan saja di 0356-8834756. Bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186 gitu. Boleh disampaikan juga kepada masyarakat Mas Naha kaitannya dengan aktivitas dan kegiatan saat ini begitu kan, yang erat dan dekat dengan masyarakat, apakah di luar kegiatan yang memang masih lama tahapannya, maksud kami proses untuk pemilihan lagi kan masih lama begitu ya. Apakah juga ada rangkaian kegiatan yang barangkali lebih dekat atau langsung terjun ke masyarakat begitu untuk saat ini? Tepatnya.
0: Kalau hari ini berkaitan dengan masyarakat, kami pengawasan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan tadi, Mbak. Bawaslu setiap minggunya melakukan yang namanya uji petik bahasanya. Kami melakukan uji petik di mana kami datang ke kantor kepala desa, ke kantor kelurahan untuk mengkonfirmasi berkaitan beberapa data, khususnya pemilih yang kemudian masih aktif, pemilih yang kemudian kategori pemilih baru, atau pemilih yang kemudian sudah tidak memenuhi syarat. Karena ngomong data pemilih ini, karena ini berkaitan data Mbak ya, tentu sangat dinamis. Data itu bisa berubah sewaktu-waktu. Orang meninggal itu terjadi setiap harinya. Maka proses updating data itu terus kami lakukan setiap harinya. Salah satunya yaitu melakukan pengawasan dengan melakukan uji petik, bahkan sampai dengan ke rumah yang bersangkutan. Sempat kita juga datang ke beberapa rumah-rumah marga, maka perlu kami sampaikan juga hari ini, mungkin karena mumpung di RRI ini Mbak, jadi masyarakat kalau didatangi kami dari Bawaslu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena itu merupakan satu bentuk tanggung jawab kami di tengah-tengah masyarakat untuk kemudian melakukan proses pemutakhiran data pemilih sebelum tahapan itu berjalan. Selain itu, kami juga melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholder, misalnya kayak KPU itu sendiri kalau berkaitan dengan pemutakhiran data pemilih, dengan Dukcapil berkaitan dengan data penduduknya, dengan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan,

0: dengan lapas kami juga melakukan koordinasi, dengan TNI Polri kami juga sering melakukan koordinasi karena berkaitan dengan persoalan pemilih. Kalau TNI Polri mereka ini tidak mempunyai hak pilih, maka ketika yang sudah pensiun otomatis mempunyai hak pilih, maka kita koordinasikan. Apabila ada masyarakat yang kemudian menjadi anggota Polri baru, anggota TNI baru, maka yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sehingga perlu kami koordinasikan juga dengan stakeholder. Selain pemutakhiran daftar pemilih yang berkaitan dengan masyarakat, kami juga melakukan pengawasan terhadap pemutakhiran pengurus partai politik berkelanjutan. Seringkali dulu pada waktu tahapan pemilu itu jalan, Mbak, ada laporan ke kami, ada yang menyampaikan informasi ke kami. Terutama khususnya bagi mereka-mereka yang kemudian mau mendaftarkan diri sebagai panwasca, mendaftarkan diri sebagai penyelenggara pemilu di jajaran KPU, rata-rata keluhan masyarakat secara umum, Pak, kok tiba-tiba nama saya ada di partai politik? Nama saya kok tiba-tiba masuk partai A, partai B, partai C? Nah, hari ini kami melakukan pengawasan itu guna untuk kemudian melakukan pencegahan agar hal itu tidak terjadi dan memfasilitasi kepada masyarakat untuk kemudian bisa melaporkan kepada kami apabila namanya yang bersangkutan ini biasanya dicatut menjadi salah satu anggota partai politik. Ini sebagai bentuk upaya persiapan kami yang berkaitan dengan masyarakat. Monggo nanti berkaitan dengan pemilih atau berkaitan dengan namanya yang kemudian dicatut oleh partai politik sebagai anggota ataupun pengurus partai politik bisa melakukan laporan kepada Bawaslu atau menyampaikan informasi kepada Bawaslu sehingga bisa kami lakukan koordinasi lebih dini sebelum tahapan itu berjalan. Karena rata-rata memang keluhannya sekitar ada 50-an lebih, Mbak, yang kemudian pada tahapan pemilu kemarin itu menyampaikan kepada Bawaslu bahwa namanya itu merasa dicatut oleh partai politik yang kemudian itu mereka merasa saya tidak pernah tergabung sebagai anggota partai politik. Dan rata-rata mereka ini adalah orang-orang yang kemudian mau mendaftar sebagai penyelenggara pemilu. Karena penyelenggara pemilu kan tidak boleh sebagai anggota atau pengurus partai politik. Ketika mereka itu diminta, ketika dicek syarat-syaratnya, ternyata yang bersangkutan terdaftar sebagai anggota partai politik, barulah melapor. Nah, dengan adanya pemutakhiran partai politik hari ini yang sifatnya berkelanjutan, monggo masyarakat bisa mencegah secara dini khususnya bagi diri mereka masing-masing apabila bisa dicek ke KPU ataupun websitenya KPU berkaitan apakah saya ini masuk dalam salah satu pengurus partai politik pada hari ini ataukah tidak. Jangan-jangan saya terdaftar sebagai pengurus partai politik tingkat desa misalnya. Monggo kalau memang namanya itu merasa yang bersangkutan tidak menjadi pengurus partai politik tetapi namanya ada, bisa laporan ke Bawaslu secara langsung. Itu yang berkaitan dengan masyarakat. Itu, Mbak.
1: Banyak sekali ternyata pendengar. Jadi lagi-lagi kalau banyak yang bilang bahwa kalau tidak ada pemilu Bawaslu tidak kerja, ini salah besar. Ternyata ya, banyak sekali aktivitas dan juga program kegiatan yang harus terselenggara di luar menuju hari kawinnya. Gitu. Ya, betul. Pendengar, kami ada waktu tinggal 4 menit saja. Mohon maaf dengan sangat, tapi ada pertanyaan yang menarik yang masuk ini izin untuk membacakan, tapi nanti secara singkat saja menanggapinya ya, Mas. Karena waktu kami tinggal 4 menit saja gitu.
0: Iya,
1: Pak, bagaimana menanggapi yang ada di masyarakat? Kadang ada yang bilang ambil saja uangnya, jangan coblos orangnya. Apakah narasi ini dinilai membantu atau justru memperlakukan politik uang sebagai hal yang biasa? Nah, begitu. Harusnya bersama tentang money politik lagi ya jatuhnya. Iya. Tapi boleh dijawab secara sederhana aja, Mas, ditanggapi monggo. Secara singkat saja boleh monggo.
0: Oke, kami tidak menganjurkan untuk masyarakat menerima uangnya, jangan pilih orangnya. Karena itu merupakan salah satu tindakan yang salah juga. Tetapi kami lebih cenderung menganjurkan kepada masyarakat, tolak uangnya, pilih sesuai hati nuraninya saja. Itu aja, Mbak. Kalau secara singkatnya berkaitan dengan pertanyaan tadi. Kami tidak menganjurkan itu, karena itu merupakan tindakan dari sisi manapun juga hal yang salah. Menerima aja sudah salah, apalagi mengkhianati untuk tidak memilih juga. Itu merupakan double kesalahan.
1: Double kesalahan.
0: Nah, sehingga sudahlah, tolak saja, berikan edukasi, dan pilihlah sesuai hati nurani. Itu prinsipnya, Mbak.
1: Baik, terima kasih Mas Naha. 3 menit terakhir sebelum menutup dialog kita siang hari ini sebagai closing statement, barangkali ada yang mau disampaikan kepada pendengar, Mas Naha. Monggo.
0: Baik, terakhir sebagai closing statement saya kepada masyarakat, bahwa pelaksanaan pemilu dan pemilihan perlu kita awasi secara bersama. Ini menjadi tanggung jawab kami melakukan pengawasan, tetapi menjadi tanggung jawab kita secara bersama-sama untuk menjaga kualitas demokrasi yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Kabupaten Tuban ini, terus berkualitas, di mana penyelenggaraan pemilu itu bisa berjalan secara jujur, adil, bermartabat, dan tentu membawa nilai demokrasi yang sangat berkualitas. Terima kasih.
1: Terima kasih sangat Mas Naha dan juga semua tim yang bertugas di sini. Pendengar, kalau pendengar bisa melihat ternyata tim yang datang di sini cukup banyak begitu ya. Yeah. Untuk mendukung dan mensupport siaran kami hari ini. Dan lain kesempatan mungkin kita akan jadwalkan kembali membahas tema-tema yang menarik berkaitan dengan aktivitas dan kegiatan dari Bawaslu. Bersama barangkali juga nanti akademisi atau stakeholder atau juga dari narasumber yang lainnya. Yeah. Untuk bersama-sama mendiskusikan berbagai tema yang menarik untuk pendengar. Terima kasih sekali lagi Mas Naha sudah di studio kami dan pengapun. Punten sangat, satu jam tidak kami jeda.
0: Iya.
1: Untuk berdiskusi dan ternyata waktu satu jam ini sangat singkat sekali.
0: Iya, memang tidak terasa ya satu jam ini memang.
1: Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Mari sama-sama mengawal dan ini bukan hanya tugas dari Bawaslu saja, tapi juga tugas kita bersama. Sesaat lagi tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta. Saya pamit undur diri pendengar. Siang nanti akan ditemani oleh Niswatul Hasanah sampai Tuban sore ini ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang dan selamat menjalankan aktivitas di siang hari ini.

Fulham resmi merampungkan transfer penyerang muda Gonzalo Garcia dari Real Madrid. Petenis Indonesia Janis Chen berikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open. John Herdman minta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam. Persib Bandung siap hadapi Persija Jakarta di semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Fulham resmi merampungkan transfer penyerang muda Gonzalo Garcia dari Real Madrid pada musim panas 2026. Penyerang asal Spanyol berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak hingga 2031 dengan Fulham memiliki opsi perpanjangan selama 1 tahun. Media Spanyol melaporkan nilai transfer Garcia mencapai sekitar 40 juta euro atau sekitar 750 miliar rupiah. Sementara itu Real Madrid dikabarkan tetap mempertahankan klausul penjualan kembali atau sell on clause sebesar 30% bila sang pemain dijual di masa mendatang. Garcia menjalani musim paling produktif dalam karirnya bersama Real Madrid pada 2025-2026. Ia mencetak 8 gol di semua kompetisi, termasuk 6 gol di La Liga. Salah satu penampilan terbaiknya terjadi pada Januari saat mencetak hat-trick ke gawang Real Betis.

Pecinta olahraga, karir Mauricio Pochettino sebagai pelatih timnas Amerika Serikat masih panjang. Pria asal Argentina itu baru saja menaikkan kontrak baru. Pochettino menjadi pelatih AS Amerika Serikat selama 2 tahun terakhir dan dia berhasil membawa AS sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026 lolos dari fase grup sebelum kalah 1-4 oleh Belgia di babak 16 besar. Setelah kekalahan itu, masa depan Pochettino dispekulasikan dengan kabar bahwa dia akan kembali ke level klub. Tapi setelah menjalani masa liburan musim panas, Pochettino dan staf pelatih punya pemikiran yang sama, yakni bertahan di negeri Paman Sam. Pochettino dipertahankan sampai Piala Dunia 2030 dengan target meloloskan negaranya ke ajang itu. Selain itu ada target Piala Emas dan CONCACAF Nation League. Dan menurut Pochettino, kontrak baru ini sebagai penyegaran dalam karirnya sebagai pelatih timnas Amerika Serikat. Ia pun berharap bisa memberikan trofi untuk negara itu.

0: Oh, that's good.
1: Pendengar RRI, petenis Indonesia Janice Chen memberikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open di Toronto, Kanada, Selasa waktu Indonesia. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 20 menit itu, Janice menyerah 6-7 tiebreak, 9-11, dan 5-7. Janice sebenarnya tampil menjanjikan pada set pertama setelah memimpin 2-0. Ia berharap ataupun ia beberapa kali mematahkan servis Samsonova hingga kedudukan imbang 6-6 sehingga pertandingan berlanjut ke tiebreak. Pada set kedua, Samsonova melesat 3-0 setelah mematahkan servis Janice pada 2 game awal. Janice bangkit menyamakan kedudukan 3-3 dan kembali mengimbangi permainan lawannya. Persaingan tetap berlangsung ketat hingga kedudukan 5-5. Namun Samsonova kembali mematahkan servis Janice pada game ke-11 sebelum menutup pertandingan dengan 7-5 pada set kedua. Janice belum mampu memperbaiki catatan pertemuannya dengan Samsonova setelah kalah dalam 2 pertemuan sebelumnya.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Hartman minta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam pada laga lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ini dia lagi kita lihat, coba kepada Michel.
2: Bagus.
1: Michel!

0: Timnas Indonesia harus menerima kekalahan usai takluk 0-3 dari Vietnam pada laga lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 yang berlangsung tadi malam di Stadion Pakansari Cibinong Bogor. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun menyampaikan permintaan maaf kepada para supporter atas hasil minor ini usai pertandingan. Hartman mengakui banyak kesalahan terjadi di lapangan. Kemudian memastikan bersama seluruh tim akan terus berjuang untuk bisa meraih kemenangan di pertandingan terakhir fase grup.
1: Ini adalah grup yang tangguh, bukan di posisi yang kami inginkan, tapi inilah yang kami dapatkan dan kami akan pergi ke Singapura dengan semua yang kami miliki. Sekali lagi kepada para fans, saya meminta maaf untuk malam ini. Mereka sangat luar biasa, benar-benar luar biasa. Mereka bersama kami sampai akhir. Kami akan kembali, kami harus kembali. Satu pertandingan lagi yang harus dihadapi.
0: Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia Rizky Ridho juga mengakui banyak melakukan kesalahan bersama rekan-rekannya selama pertandingan. Pemain Persija Jakarta ini pun bertekad akan kembali lebih baik lagi bersama skuad Garuda untuk mengamankan laga terakhir.
2: Dari segi pemain mungkin kita tidak menjalankan instruksi pelatih dengan baik. Tentunya kita akan belajar di posisi ini adalah waktunya kita untuk tetap bersama. Jangan hanya ketika kita menang kita euforia bersama, tapi ketika kita kalah kita harus terima dan kita evaluasi ke depannya. Saya sadar juga di hari ini saya melakukan banyak kesalahan yang berujung kebobolan, yang itu harus saya evaluasi lagi dan pelajari lagi agar ke depannya tidak boleh terjadi. Di pertandingan seperti ini kita tahu sendiri kesalahan kecil akan mengakibatkan ya kekalahan seperti sekarang. Jadi kita belajar, evaluasi lagi, kita punya satu pertandingan di Singapura. Mari doakan kami dan kita akan berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkan Singapura.
0: Kekalahan ini membuat Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan raihan 6 poin dari 3 pertandingan. Vietnam memimpin klasemen sementara dengan 7 poin. Unggul selisih gol atas Singapura yang berada tepat di bawahnya dengan poin sama. Indonesia kini wajib mengalahkan Singapura pada laga pamungkas grup A demi menjaga peluang lolos menuju babak semifinal. Apabila gagal meraih kemenangan, perjalanan skuad Garuda di ASEAN Hyundai Cup 2026 dipastikan berakhir sejak fase penyisihan grup. Dari Jakarta, Nia Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, laga panas bertajuk El Clasico Indonesia antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta akan tersaji pada babak semifinal Piala Presiden 2026 sore ini di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Meski pertandingan tidak digelar di Bandung, Maung Bandung menegaskan tetap siap bertanding dimanapun. Sanpi Hilhamca melaporkan.
1: Ya kalau kita sebagai pemain kita siap dan kita menjalankan instruksi yang program pelatih.
2: Laga semifinal Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta dipastikan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Kepastian lokasi pertandingan disambut positif oleh skuad Maung Bandung yang menegaskan siap bermain dimanapun sesuai keputusan panitia penyelenggara. Lana senior Persib Dedi Kusnandar mengatakan seluruh pemain memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan tanpa mempermasalahkan perubahan lokasi. Menurutnya, tim akan mengikuti seluruh keputusan yang telah ditetapkan dengan berkonsentrasi menjalankan instruksi dari pelatih Igor Tolik.
1: Ya, kita tahu lawannya siapa, pasti semua harus gimana dan tim ini harus gimana. Tapi ya tadi pelatih bilang ini pre-season, kita pasti target pengen juara, tapi kita mementingkan persiapan tim. Jadi walaupun itu ada rumor seperti itu, kita sebagai pemain dan tim harus siap.
2: Dedi mengakui duel melawan Persija selalu menghadirkan tensi tinggi karena rivalitas panjang kedua kesebelasan. Namun ia menegaskan tim pelatih terus mengingatkan bahwa Piala Presiden merupakan ajang pramusim untuk membangun kekompakan, meningkatkan performa, dan mematangkan strategi jelang bergulirnya kompetisi musim 2026-2027. Sementara itu, bek anyar Persib Gabriel Mutombo juga menilai laga melawan Persija merupakan pertandingan yang sangat spesial. Pemain asal Prancis itu menyebut seluruh pemain memahami besarnya arti duel ini bagi klub maupun para pendukung sehingga Persib harus tampil dengan semangat dan determinasi tinggi demi meraih kemenangan. Saya tahu di sini Persija lawan Persib itu adalah pertandingan besar, ini seperti derby, jadi kami harus memberikan yang maksimal untuk memenangkan pertandingan. Persib sendiri menatap semifinal dengan kepercayaan tinggi setelah tampil sempurna di fase grup. Tim asuhan Igor Tolik ini lolos sebagai juara grup A berbekal 3 kemenangan beruntun atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rover FC. Raihan 9 poin sempurna serta catatan 3 laga tanpa kebobolan menjadi modal penting Maung Bandung menghadapi rival abadinya dalam perebutan tiket menuju partai final Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI, Persebaya menatap laga semifinal Piala Presiden 2026 dengan optimis. Kendati waktu recovery singkat saat menghadapi Arema FC. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Ya, kita tahu Persebaya adalah kota pahlawan dan kita tidak akan takut melawan siapapun.
2: Gelandang muda Persebaya Tony Firmansyah menyatakan kesiapan timnya menghadapi derby Jawa Timur melawan Arema FC pada laga semifinal Piala Presiden 2026 yang akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Selasa 4 Agustus mendatang. Menurutnya Persebaya telah melakukan persiapan secara maksimal untuk menghadapi pertandingan tersebut. Tony menilai seluruh tim yang berhasil melaju ke babak semifinal merupakan tim-tim berkualitas sehingga persaingan dipastikan berlangsung ketat. Meski demikian, ia menegaskan Persebaya tidak gentar menghadapi siapapun.
3: Sangat yakin tim Persebaya juga mempersiapkan ini dengan matang dan ini cukup bagus juga buat Persebaya di pramusim ini untuk mempersiapkan pemain-pemain yang bersiap di liga musim depan.
2: Sementara itu, pelatih Persebaya Bernardo Tavares juga menilai waktu pemulihan yang dimiliki timnya jauh lebih singkat dibandingkan calon lawan. Menurut Tavares, Persebaya harus menjalani 3 pertandingan fase grup yang rentang waktunya sangat padat. Kondisi tersebut membuat pemain memiliki waktu istirahat yang terbatas sebelum kembali bertanding di semifinal. Arema memiliki waktu pemulihan sekitar 1,5 hari lebih lama dibandingkan kami. Situasi ini tidak mudah bagi tim yang berasal dari grup B. Setelah memenangkan 3 pertandingan dengan waktu yang singkat, waktu pemulihan kami juga sangat terbatas. Di sisi lain, Persebaya juga mengapresiasi penyelenggaraan Piala Presiden sebagai ajang pramusim yang penting bagi tim untuk mengevaluasi kesiapan sebelum bergulirnya kompetisi Super League. Namun ia berharap penyelenggaraan dapat mempertimbangkan penjadwalan turnamen lebih awal agar persiapan tim menjadi lebih optimal. Agustin Irdiani melaporkan.

Kabar dari jelang Asian Games, pendengar, Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, PBVSI, mengumumkan daftar 18 atlet Tim Nasional Voli Putra Indonesia yang dipersiapkan untuk menghadapi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Para pemain yang dipanggil merupakan perpaduan antara atlet senior berpengalaman dan pemain muda yang diproyeksikan memperkuat tim nasional di ajang olahraga terbesar Asia tersebut. Pada posisi setter, PBVSI memanggil 3 pemain, yaitu Alvin Daniel Pratama, Dio Zulkifri, dan Jason Nathaniel Kilanta. Sektor middle blocker akan diperkuat Hendra Kurniawan, Muhammad Palizi, Ahmad Gumilar, Putra Bagus Hidayatullah, serta Teddy Oka Syahputra. Untuk posisi libero, 2 nama yang mendapat panggilan adalah Abinaya Fahreza Raka dan Raihan Rizky Atorif. Sementara itu, sektor outside hitter diisi 6 pemain yakni Farhan Halim, Luffy Febrian Nugraha, Sigit Ardian, Fahri Septian Putratama, Boy Arnes Arabi, dan Agil Anggara. Adapun posisi opposite hitter akan ditempati Rama Faza dan Fauzan Nibras. Pada Asian Games 2026, Indonesia tergabung di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan berdasarkan hasil undian cabang olahraga voli putra.

Pendengar RRI, Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia, PPPELTI, menerapkan strategi training on the road sebagai bagian dari persiapan atlet tenis nasional menghadapi Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sekretaris Jenderal PPPELTI Andi Fajar mengatakan, pola latihan melalui rangkaian pertandingan internasional tersebut dinilai lebih efektif untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman bertanding atlet dibandingkan hanya menjalani latihan rutin. Menurut Andi, tenis merupakan cabang olahraga yang membutuhkan banyak pengalaman pertandingan. Karena itu, atlet harus terus mendapatkan kesempatan tampil di turnamen internasional agar mampu meningkatkan peringkat sekaligus mengukur kemampuan menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. PELTI sebelumnya telah mengajukan 10 nama atlet untuk dipersiapkan menuju Asian Games 2026. Daftar tersebut terdiri atas 5 petenis putri, yakni Janis, Aldila, Priska, Anjali Kirana Junarto dan juga Medina Laviola Reinama, serta 5 petenis putra yaitu Rifki, Christo, Anthony, Lucky, dan Gunawan.

0: Informasi lainnya pendengar, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri siap menjaring bibit atlet berprestasi setelah resmi dilantik. Laporan Ayu Citra.
1: Usai resmi dilantik, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri, Imam Muhdan Sarkasi siap menjaring bibit atlet berprestasi di cabang Orado. Hal itu dikatakan oleh Imam melalui agenda musyawarah kota Muskot yang digelar. Pada sidang pleno keempat tersebut, tampak nama Imam Muhdan Sarkasi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri dalam masa bakti 2026-2030.
2: Sesuai tadi amanat dari pengurus daerah Orado Jawa Timur dan juga ONI, kita berharap bahwa Orado di Kota Kediri bisa tumbuh menjadi olahraga prestasi yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat. Sekali lagi, Orado ini olahraga yang basisnya domino, ada stigma-stigma yang harus kita tutup, harus kita kembangkan kebaikan-kebaikannya, dan tentu dalam rangka kita membangun olahraga ini menjadi olahraga prestasi.
1: Sementara itu, salah satu pelajar penggemar olahraga domino di Kota Kediri, Raffi Ahmad Farisal, mengatakan bahwa ia sangat senang sekali bisa mengenal olahraga yang dulu memang dikenal sebagai permainan rakyat. Apalagi dalam olahraga ini, maka ia dapat mengasah bakat barunya dan sekaligus mencetak prestasi.
3: Ya, alhamdulillahnya masih diberi kelancaran dalam lomba kali ini, dan alhamdulillah pernah dilatih sama Mas Basitnya juga, jadinya sedikit paham sama permainan ini. Ya, saya target.
4: Sama lawannya?
3: Agak kesulitan tadi, waktu final. Soalnya tadi tinggal 2 poin lagi, juara, menjadi juara.
1: Diketahui pada saat ini, olahraga domino di Kota Kediri semakin bertransformasi menjadi cabang olahraga berprestasi, terlebih seiring dengan terbentuknya Pengcap Orado yang sukses menggelar turnamen pelajar. Ayu Citra melaporkan.

Mendengar dengan disampaikan informasi dari olahraga domino tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban siang ini sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, berlanjut di Tuban sore ini mendengar satu program ya hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Niswatul Hasanah, senang rasanya bisa kembali menemani Anda dari kawasan Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo 54 Tuban. Pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti kumandang azan duhur untuk wilayah Tuban dan sekitarnya di siang hari ini. Untuk nanti kembali kami hadirkan komposisi lagu pop Indonesia di Tuban siang ini sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

jenang kula.

Hoco tiangkep sepehe.

0: Sekar Sari Senandung, Keroncong dan Campur Sari menemani Anda siang hari ini pendengar. Sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat, Anda bisa bergabung bersama kami lewat telepon di 0356-883-4756 atau di WhatsApp kami 0851-962641 86. Disambut dengan ring telepon dari WhatsApp ya, kita sapa dahulu sebelum nanti pembuka juga yang di telepon 756. Halo, Sugeng siang.
1: Selamat siang, assalamualaikum Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabar Mbak?
0: Alhamdulillah, saya
1: ini Pak dari Didi. Pak Didi, okay. Mbak Monto.
0: Pak Didi, Mbak gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah Mbak, baik-baik aja. Mbak Ara itu ban sampai Surabaya kok nggak nyampe Mbak ya?
0: Enggak, kalau dari FM memang tidak sampai Surabaya Bapak. Tapi kalau dari, kalau ingin mendengarkan di luar wilayah Tuban seperti itu bisa lewat ini, lewat aplikasi ngoten.
1: Lewat streaming nggak bisa Mbak ya?
0: Streaming bisa.
1: Oh iya iya. Gini. Saya 3 hari di sana Mbak, enggak mendengarkan RRI sama sekali. Cuma mendengarkan RRI di Surabaya aja ya.
0: Gini. Oh, makanya kemarin pas saya siaran kok tumben ya Pak Didi tidak bergabung, tentu saya bertanya-tanya begitu karena biasanya juga iya. Bergabung. Gini.
1: Iya. Waktu penyiaran ya saya masuk itu ya. Mbak tolong nanti putarkan Selendang Sutra Mbak.
0: Selendang Sutra nggih, siap Bapak
1: ya. Ya salamnya untuk semuanya aja tanpa terkecuali dari A sampai Z nge. Selamat siang, selamat menjalankan tugas yang lagi tugas, selamat berolahraga yang lagi libur. Untuk panjenengan Mbak Sugeng Ayah Gating atas purana acara mangke, mugi-mugi tansah pinaringan wilujeng rahayu, seger kuarasan, kathah rezekinipun Mbak.
0: Amin. Pak Didi.
1: Mbak mangke kalau dalam.
0: Boleh diulang sekali lagi lagunya napa tadi?
1: Napa?
0: Lagunya yang direquestkan napa tadi?
1: Selendang Sutra.
0: Selendang Sutra, nggih, siap.
1: Ini tak jelas. Ya kagem jenengan Sugeng Ayah Gating Mbak. Moga-moga terlancar dan rahayu, kekuarasan, banyak rezeki. Mengingatkan Mbak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Montong sudah mengawali ya gabungan siang hari ini. Ada Pak Didi yang request lagunya Selendang Sutra. Kita sapa yang ada di telepon ini sudah dibuka, sudah bisa bergabung juga siang hari ini ya pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung, kita angkat terlebih dahulu ada siapa. Halo, Sugeng siang.
2: Halo, Sugeng siang, Mbak Iswa.
0: Nggih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pripun Mbak Iswa, kawartosipun ing siang menika.
0: Alhamdulillah sae. Pripun Mas Bujang kabarnya, Mas Bujang?
2: Alhamdulillah niki nggih. Sae-sae kemawon, nggih, sehat sehat kemawon.
0: Nggih, alhamdulillah.
2: Cuaca nggih. Cerah Mbak Iswa.
0: Cerah, alhamdulillah cerah berawan. Wow, sempat mendung. Tak kira hujan, tapi ternyata kok mendungnya berganti dengan cerah berawan.
2: Oh iya, sami berarti Mbak Iswa. Oh iya, pripun. Sampun dari siang nopo dereng niki Mbak Iswa.
0: Alhamdulillah, sampun.
2: Alhamdulillah. Oh iya, kok kepirang suantene lari sing lucut.
0: Niki dereng. Siang menika nderek merdamel nggih ningali studio niku.
2: Oh ngoten.
0: Nggih.
2: Kudu ketinggalan nggih.
0: Alhamdulillah.
2: Nggih. Mbak Niswa, kula nyuwun tulung mangke sesekarane nggih.
0: Nggih, monggo.
2: Napa niki sing cocok niki? Nyuwun tulung diputarkan sesekarane. Napa niki nggih? Lowongan mawon Mbak Nisa.
0: Lowongan nggih, siap.
2: Badhe atur salam nggih. Monggo. Nggih mandap niku wau Pak Didik nggih.
0: Nggih, leres.
2: Siang. ugi wonten lemut ugi sugeng siang ugi wonten Kang Jarwoto sugeng siang ugi ugi wonten Cak Wanto nggih
0: okay.
2: Ya wonten Mbak Ili Mas Budi ugi wonten Mas Silvan Mbak Sutrini ugi wonten Bu Jasmini Parasman ugi wonten Mama Yu ugi Mbah Mantemandang nggih sugeng siang ugi wonten ugi sinten nggih Pak Setiawan sampun nempet dereng iki sedeng siang.
0: Nggih.
2: Nggih. Samudra niki mawon. Oh nggih wonten Kang Tamati Arto, Mas Solikin ugi sedeng siang. Nggih samudra niki mawon Pak Niswan nggih.
0: Nggih.
2: Sedeng siang lan sugeng ngidhangetaken. Kagem Pak Niswa sugeng siang sugeng ayu kati.
0: Nggih.
2: Mugi-mugi sehat-sehat kemawon Pak Niswa.
0: Amin.
2: Napa niku ngebleng niki. Mugi-mugi saged panggihan malih ing sanes wekdal ugi gelombang ingkang sami.
0: Mm-mm.
2: Matur sembah nuwun Pak Niswa wekdal ugi sesekarane.
0: Nggih.
2: Kirang-kirang ngapunten lan nuwun pamit Mbak Niswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking kawasan Galpelem Merak-Merak wonten Mas Buceng yang sudah bergabung. Kita sapa kembali ada siapa? Halo, sugeng siang.
3: Sugeng siang. Assalamualaikum Mbak Niswa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari Temandang, Mbah Man.
0: Nggih, Mbah Man. Pripun pawartosipun?
3: Nggih, sehat-sehat mawon kok soal turipun Mbak Reswa.
0: Alhamdulillah.
3: Niki sesekaran iki napa, Mbak? Campur sari.
0: Keroncong kali campur sari, Mbah Man.
3: Mangke kula paringi gelombang asmoro nggih, Pak.
0: Gelombang asmoro, nggih.
3: Nggih, salamipun ingkang lumantar kula wonten Mas Bujang nggih.
0: Nggih.
3: Sugeng siang. Gimana nang Tamati Arto,
0: Al
3: Solikin, Iwonten Mas Sultan, Mbak Sutrini, Mas Muni, Iwonten Mbak Ii, Iwonten Tunggerang, Mas Bekti, Mbak Rasun, Mbak Supaka. Kamu tanya nih kemauan nih, Mbak.
0: Siap, Mbak Man.
3: Mungkin Mbak Reswapi Naringono Desa Warga.
0: Amin.
3: Antar-antar Naringono antar-antar kemauan nih, Mbak.
0: Oke.
3: Matur sembanyun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking kawasan Temandang, Anten Bahman, nggih. Sampun bergabung juga siang hari ini. Kita naikkan dulu ya lagu yang sudah masuk ya, pendengar. Sebelum itu ada satu penelpon terakhir ya, seperti untuk kita angkat dulu sebelum nanti menyapa untuk mengikuti lagu-lagu yang sudah masuk. Kita sapa dulu, waduh sudah terlanjur turun seperti itu ya, sudah kita naikkan dulu. Lagu pertama ada Selendang Sutra dari Hendri Rotin Sulu, spesial untuk Pak Didik yang ada di kawasan Montong Tuban.

masih di Sekar Sari, Senandung Keroncong dan Campur Sari. Pendengar menemani Anda siang hari ini ya di gelaran tembang-tembang keroncong dan juga campur sari. Tadi sudah dihadirkan gelombang asmoro dan gelombang asmoronya belum dihadirkan. Ya akan dihadirkan maksud kami ya. Yang baru saja turun tadi ada Selendang Sutra dan Lowongan. Ini spesial untuk Pak Didik dan juga Mas Pujang yang ada di kawasan Galpel Meraura. Kemudian sesaat lagi kami hadirkan untuk gelombang asmoro ya pendengar dari Lala Widi featuring Nurbayan, untuk nanti Anda bisa kembali bergabung bersama kami untuk request lagu-lagu kesayangan Anda.

0: Sari, Senandung, Kerontong, Kampung Sari, bersama RRI Pro 1 Tuban. Assalamualaikum. Nyuwun tulung di Uti, dipun klikakan Bengawan Sore, saged campur sari, saged kerontong. Salamipun datang Mas Dilpan, Mas Ujang, Mas Solikin, Mas Budi Sasena, Mas Purwanto Tulung Agung, Pak Agung Prunggan, Om Jarwoto, Bu Jasmuni, Bu Rumia, Bu Ii, Mama USDNG, Bu Sutrini, Mbak Dwi teman baru, Satria juga teman baru, yang baru saja tadi Pak siapa ya yang termin tadi Pak Ageng Mas Didi, kangge sedeng waya kemawon. Mugi-mugi pinaringan sehat, lancar usaha, barokah. Agem Uhti, inggih mengatur ugi, mugi-mugi sehat sekeluarga. Matur sembah nun, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bengawan Sore mangke dipun hadirkan ya dari Mantos. Siap untuk Pak Setiawan yang ada di kawasan Betiharjo, Semanding, Tuban ya. Salamnya banyak ya, tadi di absen juga satu persatu oleh Pak Setiawan. Terima kasih atas doa baiknya juga untuk Niswa siang hari ini. Dan pendengar, ini menjadi lagu requestan terakhir ya untuk Sekar Sari siang hari ini. Sebelum menanti kita ikuti satu lagu penutup, kemudian melangkah di program selanjutnya. Kami harap Anda tetap bersama kami. Terima kasih untuk yang sudah bergabung request lagu-lagu keroncong dan campur sari di Sekar Sari Pro 1 RRI Tuban. Tetap di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Warta Tuban menyapa Anda dari kawasan Jalan Dr. Wahidin, Sudirohusodo 54 Tuban. Pendengar, kami hadirkan informasi dari reporter RRI Tuban edisi hari Selasa 4 Agustus 2026. Kampus Indonesia dan Malaysia bekerja sama lakukan uji biopori saat KKN untuk atasi masalah banjir di Lamongan. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Banjir yang hampir setiap tahun melanda sejumlah area di Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, mendorong lahirnya kolaborasi lintas negara untuk mencari solusi. Universitas Islam Lamongan menggandeng University Tun Hussein On Malaysia dan Universitas 17 Agustus, Surabaya, mengembangkan program pembuatan lubang resapan biopori sebagai upaya mitigasi banjir yang sekaligus akan dijadikan bahan penelitian. Ketua Litbang Unisla, Nur Aziza Afandi, mengatakan Kecamatan Turi dipilih sebagai lokasi percontohan karena salah satu kawasan yang kerap mengalami genangan saat musim hujan. Program ini juga menyasar ibu rumah tangga sebagai agen perubahan dalam pengelolaan lingkungan melalui pemanfaatan biopori dan pengolahan sampah organik.
2: Bahwasanya Turi ini kalau di kemarau itu kan kekurangan air, pada saat musim hujan itu kelebihan air. Nah, dengan biopori ini kita bisa fungsinya untuk merecas air tanah sehingga pada musim kemarau itu bisa kita manfaatkan airnya. Jadi air itu nggak langsung hilang tapi tersimpan di dalam tanah. Sedangkan komposter, kenapa kok ada komposternya? Karena hampir 80% sampah itu sampah organik dihasilkan oleh ibu rumah tangga. Dengan adanya komposter ini, dari rumah kita pilah, kita masukkan ke lubang-lubang biopori yang fungsinya sebagai komposter, itu bisa mengurangi timbulan sampah yang ada di rumah tangga.
1: Perwakilan dari University Tun Hussein On Malaysia, Profesor Zaki Beno, mengaku terkesan dengan konsep KKN di Indonesia yang mampu menghubungkan perguruan tinggi dengan masyarakat melalui program yang menyelesaikan persoalan nyata.
3: Ini untuk pertama kalinya saya melihat satu usaha daripada pihak universiti kepada komuniti melalui kerja KKN ini, dan merupakan satu benda yang sangat menarik dan boleh diaplikasikan di UTHM untuk aktiviti KKN yang di sana. Jadi ini saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada UNISLA yang mendedahkan kami, menjemput kami dalam aktiviti yang seumpama ini, yang mana satu idea baru yang boleh kami kembangkan di UTHM.
1: Melalui kolaborasi internasional ini, UNISLA berharap KKN tidak hanya menjadi sarana pembelajaran mahasiswa, tetapi juga menghasilkan inovasi berbasis riset yang dapat direplikasi di daerah lain yang menghadapi persoalan banjir. Farin Raki melaporkan.
0: DPD Partai Golkar Lamongan diminta tetap solid dan kompak usai rakerda demi wujudkan target yang hendak dicapai. Kembali Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: DPD Partai Golkar Lamongan memperkuat konsolidasi internal melalui rapat kerja daerah sekaligus pelantikan pimpinan kecamatan Partai Golkar se-Lamongan yang digelar di Kor Lamongan kemarin. Raperda tersebut menjadi momentum untuk menyatukan langkah seluruh jajaran partai mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa dalam menghadapi agenda politik mendatang. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur, Ali Mufti, menyampaikan bahwa sebuah organisasi harus memiliki perencanaan yang matang. Menurutnya, perencanaan penting untuk menyatukan pikiran seluruh jajaran sekaligus menentukan target yang hendak dicapai.
4: Rapat kerja ini adalah mereka untuk memastikan langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh partai untuk mencapai apa yang diharapkan. Organisasi itu harus ada perencanaan, itu aja perencanaan, dan perencanaan itu fungsinya adalah menyatukan pikiran dari seluruh mesin partai, mulai dari kabupaten, kecamatan sampai desa, menyatukan pikiran, perencanaan, target-target politik.
1: Ketua DPD Partai Golkar Lamongan, Uci Silvian Effendi, mengatakan rakerda dan pelantikan pimpinan menjadi momentum untuk menyatukan perencanaan serta langkah politik hingga tingkat desa.
5: Ya, kita akan tetap berjalan, koordinasi, konsolidasi tiap sampai di tingkatan desa, kecamatan sampai, dan kita bersinergi dari pusat, provinsi sampai tingkatan kabupaten dan sampai tingkatan desa.
6: Harapan ke depan untuk Golkar Lamongan?
5: Golkar berjaya, kursi 12.
1: Diharapkan rakerda tersebut menjadi titik awal penguatan mesin politik Partai Golkar Lamongan. Seluruh jajaran diminta bekerja secara terukur, solid, dan konsisten agar target politik yang telah dirumuskan dapat tercapai. Farin Rahim melaporkan.
0: Mendengar informasi dari Farin Regi sekaligus menjadi informasi penutup di Warta Tuban siang hari ini. Setelah ini kami hadirkan untuk Anda komposisi lagu pop Indonesia menemani hingga nanti menjelang pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

menjelang pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Kami ajak Anda sesaat lagi untuk mengikuti 100% Indonesia bersama program 1 RRI Jakarta. Siang hari ini ada bintang tamu Anet yang akan dipandu oleh rekan Nisantara Ore dan Dede Firdaus. Pendengar, Anda bisa mengikuti 100% Indonesia Nasional sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aneh ya, hari ini esok atau nanti ini akan jadi bintang tamu kita di hari ini, pendengar Pro 1 di 100% Indonesia Nasional. Agak bingung ya, biasanya Dede nih.
1: Udah lama ya kayaknya
0: Sutra
1: ya.
0: Sutra lama Kaisa.
1: Sutra lambreta.
0: Saat aku Kaisanya sibuk bedah rumah ya,
1: iya kan?
0: Sibuk uang kaget. Aku mau loh dikagetin, San.
1: Dor. Aduh, tapi gemes ya.
0: Aduh, balik lagi. Apa kabar, Kaisan? Sehat?
1: Baik dong.
0: Alhamdulillah.
1: Baik dong, alhamdulillah. Roli Hutahayan, apa kabar? Sehat?
0: Aku baik, sehat. Tapi mikrofon aku mati nih, Kak.
1: Kenapa mikrofonnya?
0: Mati hidup, oke, bisa lagi ya.
1: Oke,
0: ya Allah, gimana? Sate Marangi udah punya berapa puluh cabang nih, saya ya tinggal.
1: Ya, baru menjelang dua.
0: Oh, alhamdulillah, menjelang dua.
1: Aku baru mau buka lontong sayur loh sekarang.
0: Wah, Medan.
1: Lontong Medan.
0: Mantap kali, Bu.
1: Kau harus coba, cocok ya, kurasa ya. Nanti
0: cocok
1: ya.
0: Cocok kurasa sih, mantap itu. Pakai telur ya kan, pakai ayam.
1: Kayak bintang tamu kita hari ini kan mantap juga kan.
0: Mantap betul, nanti ada Anet ya, pendengar Pro 1,
1: iya kan?
0: Dan kami juga mau menyapa nih semua teman-teman dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia ya.
1: Pastinya,
0: Kaisan, ya.
1: Pastinya yang dengerin kita setiap hari Selasa,
0: betul,
1: di 100% Indonesia,
0: betul,
1: Nasional.
0: Isan, lagu Indonesia apa sih yang lagi sering didengerin belakangan ini?
1: Lagu Indonesia apa yang lagi, kebetulan aku lagi nyangkut lagu Hongnya Nona lagi.
0: Oh, yang baru. Tapi itu belum nempel di aku loh. Itu hooknya yang mana sih?
1: Pokoknya yang aku dengar tuh cuman kayak suara klaksonnya itu kayak nyangkut banget sih.
0: Oh, ya aku Om Tolelet Om Rich Brian.
1: Oh,
0: yang ini lagi. yang ngisi apa filler vokalnya gitu.
1: Oh.
0: Jadi di tengah-tengah tuh lagunya pendengar Pro 1 ada itu, ada Om Tolelet Om gitu.
1: Oh, oh my god. Nah, disambungin sama Nona kan?
0: Iya, itu.
1: Nona tuh bikin Hong. Ya, itu tuh menurut
0: itu dia
1: lucu
0: di dalam lagu
1: banget.
0: Itu ya ternyata.
1: Yang penting dia enggak itu ya dari Sister Hong itu bukan.
0: Aduh, salah. Itu bisa baca garis tangan ya kebetulan ya. Sama Baba Hong nih gimana nih? Saya di tahun 2026 nih. Lucu sih Nona ya.
1: Yeah.
0: Aku masih kalau Nona tuh dari lagu Hong itu, aku masih tertempel dengan video klipnya bagus banget sih.
1: Banget, mereka dance-nya bagus.
0: Serius banget,
1: banget
0: ya.
1: Tapi kalau Rolly lagi dengerinnya apa?
0: Aku lagi denger Bernadia, Laut yang Tenang.
1: Ai.
0: Sama lu tuh lu Selat Teh Hijau.
1: Iya, Teh Hijau juga sih.
0: Ya.
1: Teh Hijau juga.
0: Literally. Jalan.
1: Hari-hari nanti ya.
0: Gitu kayak bentar berikan aku nafas dulu, aku belum mau bikin relationship yang baru. Yeah. Gitu.
1: Iya
0: kan?
1: Bener banget.
0: Terus kayak relate gitu sama sekarang tuh yang orang termaca-maca.
1: Iya sih.
0: Ada tren ikutan maca enggak? Aku awalnya enggak suka maca loh,
1: Ustaz. Aku sih sebenarnya kalau dibilang maca lovers banget sih enggak sih. Aku orangnya agak-agak fleksibel ya.
0: Jadi kalau minum gitu.
1: Kalau ada aku minum, kalau enggak ada enggak aku paksa cari gitu.
0: Oh, gitu. Jadi enggak saat semua orang maca di wish apa lalala tuh enggak ya?
1: Enggak. Aku hanya kayak maca cih aja.
0: Oh, maca cih. Emang kelihatan dari umur ya pendengar Pro 1 bercandaannya ya. Ya udahlah ya. Berhubung dia udah punya anak dari adiknya jadi bapak-bapak ya. Jadi papi ya. Papi Isan ya. Ya udah aku terima aja jokes papi-papi ini.
1: Aduh, astagfirullahaladzim.
0: Gimana nih kabar pendengar Pro 1 ya? Bolehlah nanti ikutan ngobrol sama kami ya.
1: Betul
0: di 0811 7972 7912,
1: atau juga di via telepon kita di 0213440696 dan juga 0213441499.
0: Nah, sebelum nanti kita ngobrol sama Anet ya, Kak Isan,
1: iya,
0: kita mau dengerin dulu lah lagu terbarunya dia nih.
1: Apa
0: supaya
1: sih?
0: Nanti pas ngobrol kita sudah siap.
1: Udah bisa bertanya-tanya.
0: Udah bisa bertanya-tanya. Judulnya adalah Sembunyi dari Bumi.
1: Emang
0: takut ya?
1: Emang bisa?
0: Gak bisa. Aku kan gede, kelihatan aku. Aku ngumpet di sini aja aku masih kelihatan ya.
1: Apalagi dari bumi. Iya kan? Maksudnya
0: tapi,
1: apa sih tapi?
0: Nah, benar. Tapi kalau kata Isan bagus nih. Aku juga mau gitu ya.
1: Iya.
0: Kamu dikejar debt collector enggak?
1: Oh. Aku tuh lagi dikejar-kejar cinta.
0: Oh, tapi kamu gak mau sama orangnya.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Masih balik lagi di 100% Indonesia Nasional barengan sama Isan Tarore dan juga
2: Rolly Utahayan, pendengar Pro 1.
1: Iya, seru banget ya.
2: Enak lagunya ya.
1: Sembunyi dari bumi.
2: Sembunyi dari bumi. Aku ntar dulu deh kak, diet dulu.
1: Kalau aku gimana ya, jangan sampai ditelan bumi aja sih.
2: Jangan.
1: Ditelan bumi.
2: Coy. Ya udah, mending kita jalan-jalan aja lah ya.
1: Jalan-jalan
2: ke Manado, Jo.
1: Oh, Bung Benny Jo. Halo.
2: Oke.
3: Okay. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa Iksan Tarore, Rolly Hutahaya. Apa kabar kalian berdua?
2: Baik.
1: Alhamdulillah.
2: Bung Benny sehat.
3: Alhamdulillah, bilhair, sehat, luar biasa.
2: Apa tuh artinya?
1: Sehat yang luar biasa.
2: Oke. Manado lagi terik, apalagi hujan nih, Bung Benny.
3: Aduh, teriknya minta ampun. Sampai-sampai matahari ini jadi 2 nih, panas banget.
2: Wah, di Jakarta ada 10 mataharinya. Bener gak?
1: Panas banget, di sini lebih panas banget
2: Bung
1: sih,
2: Benny.
1: Jujur.
2: Tapi gak apa-apa, jemuran kering ya. Nyuci mobil juga cepat kering ya, Bung Benny ya.
1: Ya Allah.
3: Nyuci baju cepat kering, mobil tapi sumurnya sudah
2: kering,
3: kehabisan air.
2: Aduh,
1: jangan dong. Mudah-mudahan.
2: Semoga nanti ada bantuan ya.
1: Amin.
2: Dari pihak terkait.
1: Ramalan-ramalan yang kemarin itu nggak terjadi ya.
3: Jangan takut ya, mungkin sudah diantisipasi oleh.
2: Iya, mobil tangki air gitu kan ya, Bung Benny ya.
3: Ya, oh, itu yang okay. Pasti yang penting ya.
2: Sip. Bung Benny, ada Rolly sama Isan nih.
1: Ntar lagi ada bintang tamunya Anet.
2: Anet, mungkin ya, udah ya. Ada titipan. Tapi, pertanyaan.
3: Titipan pertanyaan aja ya. Titipan pertanyaan kepada bintang tamu Anet. Sebentar lagi akan tiba ya di studio.
1: Boleh,
3: ya.
1: Boleh, Bung Benny.
3: Oke deh, pertanyaan pertama untuk bintang tamu Anet ya. Ini kan mungkin lagu kan terbaru Sembunyi dari Bumi. Ini betul. Pertanyaannya, itu menceritakan tentang apa sih? Judul lagu Sembunyi dari Bumi.
2: Okay.
3: Nah, terus pertanyaan kedua, apakah pernah

0: Ini di Ica di Bone itu aja. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Karena tadi Bung Benny udah sebut Ibu Farida, kita ke Ibu Farida deh kalau gitu.
2: Nyambung banget ya langsung. Mm-mm. Ya.
1: Halo Ibu Farida.
2: Halo Bu.
3: Assalamualaikum Bang Ihsan sama yang di samping, yang cantik.
1: Halo Ibu.
2: Waalaikumsalam Ibu Farida. Bu Farida sehat.
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, cakep. Palu apa kabar Bu Farida? Panas apa mendung?
3: Cerah
2: ya.
3: Cerah sekali ya. Di sini kan sudah 14.30 lebih.
1: Iya.
2: Iya, udah sore ya.
3: 14.50.
1: Oh, 1 jam lebih awal ya.
2: Iya.
3: Iya.
1: Oke, Bu Farida, kami punya bintang tamu nanti nih akan bergabung bersama kami, ada Anet. Silakan Bu Farida mau titip pertanyaan kali.
3: Titip pertanyaan buat Mbak Anet ya. Tadi lagunya asik ya. Sembunyi dari bumi. Yeah. Yang Ibu Farida tanyakan, sembunyi dari bumi ini apakah ada misteri di dalamnya ya? Apakah ada misteri di dalamnya?
1: Iya, takut mistis gitu lagunya ternyata ya Bu ya, horor-horor. Iya,
3: sembunyi dari bumi. Mungkin ada apa? Ada cerita misteri ya di balik ini ya. Yang kedua itu, kalau Mbak Anet ini sejak kapan jadi seorang penyanyi ya?
1: Oke. Okay. Awal mula karirnya ya.
3: Iya.
1: Oke.
3: Okay. Siap. Pak Nisan.
2: Iya.
3: Kirim salam ya.
2: Boleh, silakan.
3: Tadi ada Pak Denny. Terima kasih ya Pak Denny. Ada Ayu di masa di sana. Ada Mbak Rahma. Ada yang di Jepang ya, sahabat kami yang ada di Jepang. Terus ada Cigurian di Jakarta. Untuk semua-semuanya ya, pendengar Pro 1 RRI Nusantara, terus semua penyiar ya, yang ada di Indonesia Pro 1. Salam sehat, salam bahagia untuk semua-semuanya.
2: Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam Ibu, sehat-sehat. Iya, menyapa juga nih Kak Ihsan ya, untuk teman-teman di mancanegara ya.
2: Iya. Ya, ya kalau lagi dengerin kita mungkin lewat www.rri.co.id atau juga yang lagi nonton kita nih.
1: Betul, ya di RRI Net ya.
2: Iya, di RRI Net.
1: Bergabung bersama kami.
2: Jangan lupa juga di follow Instagram-Instagram kita, TikTok-TikTok kita. Pokoknya buat kalian yang mau tahu info-info terkini, cia. Yes.
1: Bisa itu langsung tuh ke @RRI Pro 1 Jakarta. Menyapa juga untuk teman-teman dan pendengar semua Pro 1 di ibu kota provinsi seluruh Indonesia ya, Kaisan ya, ataupun yang di TPB juga, studio produksi dan stasiun relaynya.
2: Iya.
1: Oke, kalau gitu ada lagi nih yang mau ngobrol-ngobrol.
2: Ada Mas Faris di Batu Malang tadi kalau nggak salah.
1: Coba, halo selamat siang.
4: Halo, selamat siang kakak.
1: Selamat siang Mas Faris.
4: Iya, rezeki ya langsung nyambung ya.
1: Alhamdulillah.
2: Rezeki orang soleh ya.
4: Itu gitu memang, kalau orangnya nyantai, gak ngotot, itu insya Allah rezeki ya.
1: Amin, oh benar. Jangan terlalu ngoyo gitu ya Mas Faris ya.
4: Rasanya tuh saya kayak gitu, dulu zamannya siapa banget ternyata nggak beras.
2: Oh, ini giliran nothing tulus malah masuk langsung ya.
1: Coba deh gitu ya, Mas Faris. Tadi ada. Oke.
2: Alhamdulillah.
1: Tadi ada lagu bintang tamu udah kita puterin tuh, namanya Anet.
2: Sembunyi dari bumi.
1: Sembunyi dari bumi.
4: Pernah dengar Anet ya?
1: Coba nih Kak Ihsan pasti tahu nih, yang mungkin hari ini coba Kak Ihsan.
2: Mungkin hari ini. Hari esok atau nanti.
1: Oh tahu Mas Faris ya. Juga. Ih mantap. Ini mau kita bikin karaoke aja gak berdua nih?
2: Boleh
1: ya.
4: Next time aku tak request itu di Malang sama Kak Ruli Suprayugo ya.
1: Oh sama-sama ya, Ruli ya.
2: Cuma iya, bedanya ini Ruli Trayan.
1: Halo Kak Ruli. Oke.
2: Hai.
4: Orangnya senyum-senyum.
1: Tapi Kak Rulinya yang di sana perempuan atau laki-laki? Mas Faris?
4: Cowok lah.
1: Oh cowok. Kalau di sini cewek kak. Iya. Sama ya. Oke, Mas Faris silakan.
4: Pertanyaannya ya. Anet ya, saya manggilnya harus Mbak atau Anet aja ya,
2: Dede Anet kayaknya.
1: Dede. Mm-mm. Anak bukan buat anak.
4: Yang pertama, ini udah pernah konser di Batu belum? Mm-mm. Di Batu Malang.
2: Oke. Okay.
4: Yang pertama. Terus untuk yang nyiptain lagu mungkin hari ini esok atau nanti ya. Ini panjang sekali aku sampai belepotan.

0: ciptaannya siapa atau ciptaannya Mbak Anet sendiri atau ciptaannya yang lain, gitu aja pertanyaannya.
1: Oke, siap. Boleh mau kirim salam? Boleh dong. Iya.
0: Salamnya yang pertama buat Kak Ruli Suprayugo, juga ada Kak Arga Saputra, terus ada juga Kak Ari Jawari. Makasih.
1: Terima kasih Mas Faris. Kamu sering ke Padang nggak, Kaisan?
2: Ke Padang beberapa kali, tapi aku suka sekali makanan Padang.
1: Wah benar, ayahku itu kayak dalam 365 hari makan Padang dia bisa.
2: Ah, Allahu Akbar.
1: Dia suka banget makan Padang.
2: The whole year makan
1: Padang. Jadi kayak kita, ayo makan di mana pak? Makan Padang.
2: Ya udahlah kalau gitu kita panggil orang Padang apa?
1: Boleh deh, siapa tahu ya ada rekomendasi.
2: ada siapa nih di Padang?
1: Ada Uncle Gazi.
2: Halo.
3: Halo, assalamualaikum Bang Isan sama Kak Ruli.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi
2: wabarakatuh. Uncle Gazi, sehat?
3: Iya. Alhamdulillah sehat. Kak Isan sama Kak Rulinya sehat.
1: Sehat kami.
2: Kita sehat. Mau tanya apa nih nanti sama bintang tamunya? Memang belum datang.
3: Oh iya, Karulinya kalau makanan Padang sukanya pakai apa?
1: Tanya dulu sama saya Karulinya. Saya baru jatuh cinta sama dendeng batoko.
2: Baru.
3: Oh yes, dendeng batoko. Baru.
2: Makanya aku bilang baru, aku bilang gitu.
3: Baru atau udah dari dulu?
2: Ya? Dia baru mengenal itu.
1: Karena dari kemarin tuh kalau makan Padang tuh ayam pop.
2: Rendang.
1: Ayam pop tuh ya, sebenarnya makanan asli Padang gak sih? Udah gak sih?
2: Padang kan?
1: Maksud aku kan dia baru kekinian kan?
2: Baru
1: atau
2: apa ibaratnya
1: eksplorasi 15 tahun lalu lah gitu. Bisa ayam pop, kalau gak ikan bakar, ayam bakar, rendang.
3: Ikan panggang namanya kalau di Padang.
1: Oh, ikan panggang. Ikan panggang. Iya, terus kemarin cobain
2: Dendeng batoko
1: tuh bener-bener crispy banget. Kayak di makan kerupuk itu kriuk. Aduh.
2: Tapi pedes. Ya kan?
1: Iya, tapi ya nggak apa-apa.
3: Kalau di Padangnya dendeng itu terdiri dua, Kak. Oh. Ada dendeng batoko yang kering, ada yang lambok namanya, Kak. Dendeng lambok yang basah.
1: Kayak gepuk.
2: Oh, iya jatuhnya kayak gepuk ya?
3: Iya.
1: Oh.
3: Yang cabenya dipecah-pecahin, Kak.
1: Oh, agak berserat gitu ya dagingnya.
2: Iya.
1: Enak sih.
3: Tapi yang pasti rendang lah yang buat.
1: Iya, rendang benar-benar.
2: Iya, ya, kalau buat aku rendang sih ya.
1: Itu bisa nambah sih.
2: Aku sih kalau rendang.
1: Aku biasa aku suka tunjang juga dah.
2: Aku juga.
1: Tapi sharing, enggak bisa habis sendiri.
2: Aku bisa lagi.
1: Wow. Terlihat tidak mau sharingnya ya, Isan.
2: Makan enak dibagi-bagi.
1: Iya, mana mau. Oh, otak juga ya. Orang banyak yang suka otak ya.
2: Gulai otak.
3: Iya.
1: Okay.
3: Bisa tuh Bang Isan sama Kak Rulinya ke Bukit Tinggi atau ke Kota Padang Panjang.
1: Berangkat.
2: Iya. Iya. Oke. Siapin tiket ya Uncle Gazi ya.
3: Oke.
1: Okay. Uncle Gazi ini ada Anet nanti yang akan ngomong sama kita. Mungkin Uncle Gazi kalau mau ngomong sama Anet mau rekomendasiin makanan Padang juga boleh. Nih. Apa kira-kira yang mesti dicoba?
3: Oke deh, saya mau bertanya sama Kak Anetnya.
1: Iya, boleh.
3: Pertanyaannya, lagu terbaru ini terdiri dari single dari album terbaru kah atau cuma single doang?
1: Oke.
3: Okay. Terus video klipnya udah bisa disaksikan atau udah tayang? Terus ada nggak rencana konser terdekat atau show yang terdekat di awal-awal Agustus ini gitu.
1: Oke, siap.
3: Terus boleh salam buatnya Bang Isan, buatnya Kak Ruli.
1: Boleh dong, silakan Uncle Gazi.
3: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Rita Ismail, penyiar Persatu Padang. Salam juga buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam buatnya Kak Trupio Dila, penyiar Persatu Bukit Tinggi. Salam buatnya Bang Benijo, salam juga buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak aja lah buat semuanya yang lagi menyaksikan 100% Indonesia, Bang Isan sama Kak Ruli.
1: Terima kasih
2: yang Kak Gazi.
3: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayo Isan mau jalan-jalan kemana lagi?
2: Aku sih penasaran sih sebenarnya sama kota ini.
1: Tapi
2: ini salah satu kota di Sulawesi kan ya?
1: Oh, tempat kamu ya harusnya ya?
2: Iya.
1: Margamu kan? Dari sana,
2: Marga aku dari sana, iya. Karore itu kan. Mm-hmm. Nah, cuman nggak.
1: Belum pernah.
2: Jaraknya jauh kali lah.
1: Oh iya.
2: Dia harus nyebrang dulu gitu.
1: Oh.
2: ke di pulau gitu dia kayaknya.
1: Oh, baiklah kalau gitu kita nyebrang pulau dulu ya.
2: Iya, nyebrang pulau.
1: Ada Bapak Albert dari Bau-Bau. Halo Pak Albert.
2: Jauh loh ini. Halo Pak Albert.
1: Pak Albert. Halo.
2: Sepertinya Pak Albert terputus ini kayaknya.
1: Halo. Ini belum ada nada sambungnya. Halo Pak Albert, baiklah.
2: Pak Albert karena dia nyebrang pulau.
1: Berarti ini masih jauh lagi Kak dari Sulawesi?
2: Jauh, jadi kayak kamu tuh perlu nyebrang kayak ya sejaman lagi lah gitu kayak.
1: Speedboat?
2: Iya, lebih kurang kayak gitu.
1: Oh lumayan tuh ya. Kalau kan? Speedboat 1 jam berarti kalau kapal biasa kan pasti lebih lama lagi ya.
2: Pasti dong.
1: Eh kamu kalau naik speedboat tuh suka gitu gak sih?
2: Enggak sih kalau aku.
1: Aman ya?
2: Oh aku sih aman. Orangnya aku agak aman kalau kalau mau naik-naik apa aja aman.
1: Oh ya udah. Yang paling dekat kita?
2: Yang paling dekat kita apa ini ya?
1: Naik-naik ke puncak gunung aja sambil nyanyi mau?
2: Sama siapa?
1: Boleh kamu pilih mau yang mana? Sama Anet abis ini kita naik.
2: Boleh
1: ke puncak gunung ya?
2: Sama Anet ya. Sambil kita tungguin Anet ya nih.
1: Betul. Ya udah deh. Saya temenin Anda pendengar Pro 1 dengan lagu-lagunya Ihsan juga hari ini ya.
2: Aduh.
1: Bunga karena aku lelaki dari tahun 2007 ada kenangan manis nggak sih dengan lagu ini San?
2: Tentu dong. Ini adalah single pertamaku di album pertamaku.
1: Asik.
2: Dan ini aku usianya masih 17 tahun.
1: Oh. Yeah. Baru resmi dia punya KTP ya.
2: Baru resmi punya KTP, baru resmi juga terjun di industri
1: music. Oh, jadi cukup memorable buat cukup seorang memorable. Ihsan ya.
2: Yes.
1: Ya udah pendengar Pro 1 mau Ihsan yang nyanyi apa kita puterin lagunya?
2: Nyanyi itu boleh kalau live boleh boleh karena itu udah beda banget suaranya. Sama
1: ada minus one-nya? Ada. Bunga karena aku lagi dari Ihsan Tararoyo pendengar Pro 1.

0: ini remake lagu Januari nih.
1: Sama Baku Cakar ya?
0: Iya.
1: Duh, enak banget ya.
0: Enak ya.
1: Musiknya itu kayak mewah makinan.
0: Bener, gitu. Ini nih si Baku Cakar kemarin sempat ada di Festival Timur, Kak.
1: Oh.
0: Hari Sabtu lalu. Jam 7 di Hoki Plaza GBK. Aduh seru banget acaranya.
1: Memang Baku Cakar tuh sering remix lagu orang ya.
0: Betul. Dan kebetulan kan memang mereka adalah band pendampingnya Glenn. Jadi semua lagunya Glenn pasti
1: udah
0: akan ditemenin
1: banget
0: sama Baku Cakar. Sama dulu tuh ada ini, Terlalu Lestari.
1: Iya.
0: Sandi sama
1: Sandi Sandoro sama
0: Tompi. Lupa, tiba-tiba lupa.
1: Aku kalau inget Tompi tuh ada inget jog-jogsan itu.
0: Oh iya.
1: Jadi ada pernah ada salah satu program TV gitu.
0: Mm-mm.
1: Jadi ada kuis-kuisan gitu Rolly. Terus awalnya gini, yang nyanyi lagu ini siapa? Agnes Monica, yang nyanyi lagu ini siapa? Apa? Kalau ini begini siapa? Oke, kalau misalkan gede itu namanya Tompel, kalau kecil apa?
0: Tompi. Emang benar-benar ya. Aku ingat lagi bercandaan itu.
1: Ya kan.
0: Iya benar, dasar.
1: Itu lucu
0: banget.
1: Aku tuh kayak, oh my god.
0: Lucu ya. Tapi ngomongin Januari tadi kan ini juga lebih udah banyak di remake. Ikan pernah remake juga nggak sih ini?
1: Kalau Januari ini salah satu lagu aku dulu audisi sebenarnya. Audisi Idol, sejujurnya ya.
0: Ini yang membawamu masuk ke step-step berikutnya ya.
1: Iya, sebelumnya itu aku nyanyiin lagu Januari masih Sahabatku Kekasihku ada band terus sama
0: band. Anak band banget kamu zaman dulu ya.
1: Aku anak band.
0: Tadi sempat terputus ya San kalau kita mau nyebrang pulau, tapi coba apakah sekarang sudah aman Sentosa, kita cek dulu.
1: Bang Albert di bau-bau.
0: Halo, selamat siang Pak Albert.
1: Halo.
2: Indonesia.
0: Iya.
1: Pak Albert.
2: Iya.
1: Oke, gimana Pak Albert? Mau tanya apa nih nanti sama Anetnya? Anetnya bentar lagi sih datang.
2: Wow. Umurnya.
0: Oh, umurnya Anet, Kaisa.
1: Oh, umurnya Anet. Mau nanya umurnya Anet. Oke, apalagi Pak Albert?
2: Iya, kira-kira belajarnya dari mana? Kok bagus sekali. Kan biasanya kalau hanya ikut-ikut audisi kan ya menang musik begitu, enggak menang suara dia. Tapi kalau yang ini suaranya bagus. Jadi mungkin adalah begitu. Selain audisi.
1: Oke. Ada lagi Pak Albert?
2: Itu saja dulu.
0: Oke. Terima kasih Pak Albert. Mau salam-salam?
2: Salam semuanya saja.
0: Oke. Terima kasih Pak, sehat selalu.
1: Waalaikumsalam.
0: Aku udah ke CS Bang ya, sehat selalu.
1: Terima kasih Bapak sudah menghubungi kami. Terima kasih.
0: Yaudah kita jalan-jalan ke Bone kali ya, Kaisa.
1: Bone, Sulawesi juga ya.
0: Ada Ica.
1: Halo,
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: 100% Indonesia, ekspresi kanker. Iya, banggakan Bang Iksan.
1: Banggakan Indonesia dong. Masa kan banggakan
0: Boleh. Ini buzzer kamu ya, Iksan ya. Ica, kamu buzzer Bang Iksan ya?
1: Iya, Ica udah lama katanya.
3: Aku udah lama enggak telepon sama Mbak.
1: Bang Iksan.
3: Kemana aja?
0: Bang Iksan apa Karoli?
3: Karoli.
0: Emang nggak ada di jadwal aja Bu, baru dapat jadwal sekarang Bu. Ada kok
3: aku. Aku tadi sempat monitor Maxi.
0: Yeay, makan siang apa tapi tadi kalau boleh tahu Nich?
3: Makan siang udang tepung aja.
0: Enak lagi. Ini orang chef nih makan siangnya udang mahal tahu.
1: Tapi kalau di Sulawesi seafood itu seafood itu enggak
0: berlimpah ya.
3: Makannya udang tepung, pakai sayur kangkung, tumis kangkung, pakai kuah bumbu apa namanya tuh? Saus tiram.
1: Oke.
0: Mantap ya udang tepung saus tiram ya. Sip.
1: Bukan main.
0: Kaica, ini ada Anet nih sebentar lagi akan bergabung. Kamu mau bertanya Kaya apa?
3: Anet yang dulu nyanyi di itu Idola Cilik bukan sih?
1: Oke, nanti ditanya ya.
0: Nanti kita tanyain ya.
3: Iya, terus yang kedua kan Anet itu kan sekarang juga bintang iklan. Kalau nggak salah juga udah kuliah kali ya.
1: Oke, apalagi.
0: kebetulan kita belum deket-deket banget nih, kita juga belum bisa jawab.
3: Itu mau nanya gimana sih bagi waktunya gitu.
0: Oke,
1: gimana bagi
0: waktunya? Kalau lagi kuliah gimana bagi waktunya ya?
3: Sama nyanyi iklan juga. Anet itu bisa enggak sih tidur siang gitu kayak
0: Ica? Benar. Tapi tidur siang tuh privilege tau.
1: Iya banget lagi. Iya kan? Tapi kalau makin tua tuh makin gak bisa ngalamin yang namanya tidur siang sih.
0: Iya lagi. Oke, siap. Ada lagi kak Ica?
3: Nanya dong.
1: Mau nanya apa lagi?
3: Kalau boleh tahu kan tadi kan waktu di Maxi katanya kita
0: vitamin C.
3: Kalau misalnya kita konsumsi setiap hari, boleh nggak sih? Karena aku punya, sekarang tuh punya penyakit asam lambung. Tapi aku suka vitamin C, tapi konsumsi vitamin C.
0: Gak apa-apa, Kak.
3: Gak apa-apa ya?
0: Habis itu kan kamu makan. Yang penting kamu sarapan terus vitamin. Biasanya gitu kalau mau minum vitamin tuh habis sarapan.
1: Habis makan dulu.
0: Saya dokter-dokteran sih. Takut.
1: Enggak, tapi bener kok.
0: Iya kan?
3: Boleh enggak sih?
0: Salam boleh. Salam katanya.
3: Aku mau salam sih.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam jadinya. Salam sama siapa?
3: Salam tadi, salamnya buat Pak Denny Jo. Pokoknya salam buat semuanya aja, penyiar terus satu di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Kalau aku sebutin satu-satu, kelamaan banyak soalnya.
0: Oke.
3: Pokoknya sip, buat semuanya aja ucapannya, selamat siang, selamat beraktivitas. Bang
0: Irsan
3: sama
0: Kak Uli,
3: selamat tugas
0: dan sampai selesai.
3: Terima kasih,
0: Kak Ica.
3: Sampai nonton loh. Makasih,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya sutralah kalau gitu. Satu lagu lagi dari Anet lah ya, Kak.
1: Boleh
0: lah. Warna favorit kamu apa?
1: Warna favorit aku Magico Hibini.
0: Wow, colorful ya.

0: Yeah. Ini lagu baru ya, Kak Ihsan ya.
1: Iya. Ini lagu barunya dari Dee Lestari. Hujan bulan Juni, walaupun sekarang udah bulan Agustus.
0: Ini sebuah puisi ya, dari Sapardi.
1: Emang luar biasa sih dia.
0: Yes. Tentunya ini karya-karya yang terus mengharumkan nama bangsa ya.
1: Betul.
0: Dari puisi ada lagunya, ada banyaknya lagi.
1: Nyambung
0: gitu
1: juga
0: ya.
1: Nih, kayak ini nih, kayak kata-kata bijak ini nih. Mm-mm. Karya terbaik itu bukan hanya membawa kebanggaan bagi diri sendiri, tapi juga mengharumkan nama bangsa di mata dunia.
0: Yes.
1: Teruslah berkarya sepenuh hati, karena setiap prestasi adalah langkah untuk mengangkat martabat bangsa. Bangsa yang besar itu lahir dari generasi yang tidak lelah berkarya, berinovasi, dan juga memberi manfaat.
0: Yes.
1: Sama kayak anak muda di depan kita ini.
0: Betul, aduh ini sih bukan muda lagi ya. Takut dipanggil mama.
1: Takut dipanggil tante ya.
0: Mama tante ya kan.
1: Nah, ini sama om mama tante nih. Selamat sore Anet.
0: Selamat sore.
1: Aduh adiknya cantik seger banget ini Anet ya.
0: Bener.
1: Langsung pengen ke toilet makeup dulu gak sih?
0: Touch up ya.
1: Anet sehat Anet?
0: Sehat, kakak sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Aku harusnya manggilnya auntie and uncle.
1: No. Please no. Okay.
0: Ya lagi.
1: Kakak aja.
0: Ya.
1: So muda memang kita.
0: Kita muda terus ya. Gak apa-apa gak kelihatan kok kayak ya 20-an lah ya.
1: Iya.
0: 29 ya. Udah mau 30. Pendengar Pro 1 Onet sudah hadir di studio nih bersama kita ya di 100% Indonesia Nasional Net. Jadi tadi kita sudah mulai terlebih dahulu dan sudah banyak nih pendengar yang sudah nelpon dan bertanya-tanya.
1: Banyak pakai banget lagi nih.
0: Banyak pakai banyak karena Kak Ihsan udah catet.
2: Wow, oke.
0: Penuh. Waduh. Lanjut Kak Ihsan.
1: Oke, jadi pertanyaan pertama dari penelpon pertama itu ada Bung Benny Joe di Manado.
0: Okay.
1: Kebetulan kan kamu juga ada darah Manadonya ya, Net ya.
0: Betul. Oh, betul.
1: Nah, dia nanya nih, ini lagunya Sembunyi dari Bumi ini ceritanya tentang apa sih?
0: Iya. Sekalian kenalin lagu.
1: Iya. Yeah. Jadi, congrats ya by the way.
2: Thank you. Jadi Sembunyi dari Bumi ini menceritakan tentang backstreet relationship gitu sebenarnya. Hubungan yang ya diam-diam gitulah.
1: Backstreet relationship.
2: Okay. Okay. Atau bisa juga ini hubungan yang tidak direstui gitu, mungkin yang tidak disukai oleh orang-orang gitu.
1: Bukan hanya orang tua tapi orang-orang di sekitar ya.
2: Iya betul, pokoknya orang-orang di sekitar lah gitu.
1: Terus?
2: Ya jadi lagu ini menceritakan tentang itu yang baru aku bilang, diciptakan oleh Kamario Geklau. Dan ada juga part-part yang emang aku sedikit-sedikit aku tambahin di dalam lagunya. Ya begitulah lagu ini sebenarnya sedih galau tapi kayak ada harapan gitu loh Kak.
1: Romantik sebenarnya menurut romantic, aku.
2: Sebenarnya romantik, iya karena ada lirik di situ kayak aku akan buktiin nih ke orang-orang yang mungkin gak suka sama kita kalau sebenarnya hubungan kita itu baik-baik aja loh. Sebenernya
1: kita layak kita, kok.
2: Kita gitu. Layak kok untuk bersama gitu.
1: Ya kalau dari ceritanya tadi backstreet dan dari kata-katanya sembunyi dari bumi kayak ya udah biar kita aja yang jalanin bumi, orang-orang di bumi ini gak perlu tahu kok.
0: Iya.
1: Jakarta emang.
0: Dari hati ya, Ihsan ya.
1: Oke.
0: Itu tadi ya, pendengar Pro 1 jelas. Kenapa nih namanya Sembunyi dari Bumi? Terus kenapa memilih judulnya ini kok kayak sebuah sastra gitu loh, Net?
2: Sebenarnya emang dari Kak Iyo, Sembunyi dari Bumi ini judulnya. Tapi dari yang aku lihat Sembunyi dari bumi itu kan means orang-orang gitu kan Kak.
1: Manusia
2: jadi
1: juga.
2: Jadi sembunyi dari orang-orang gitulah Kak.
1: Make sense sama yang tadi.
2: Diartikan gitu. Kalau ada yang bingung kayak sembunyi dari bumi.
0: Oke.
1: Ada pertanyaan lagi juga tadi dari Bung Benny Joe. Ini kan kamu kan pop banget nih dari awal tampil gitu. Tapi pernah enggak sih ditawarin untuk nyanyi rock katanya gitu?
0: Okay.
1: Beda
0: genre.
2: Sebenarnya pernah dulu.
1: Serius? Sesoft spoken ini.
0: Ya lagi bener.
2: Tapi masalahnya bener. Kak, papaku kan rock banget kan.
1: Okay.
2: Ya, suka musik juga dan mainnya di rock gitu. Jadi emang dari kecil dan mama klasik. Mama sukanya klasik. Jadi itu dicampur tuh rock sama klasik. Jadi aku denger lagu tuh dari kecil emang ya kalau enggak rock, klasik gitu-gitu. Kalau dari orang tua ya.
0: di suruh rock klasik berarti udah zona nyaman juga ya. Iya. Buat Anet ya, bisa lah.
2: Ya, gimana ya kalau sekarang bilang.
1: Oke, tunggu aja nanti tanggal mainnya.
0: Oh, benar.
1: Ada pertanyaan lagi nih dari penelpon kita di Palu, Ibu Farida. Hmm. Ini kan judulnya Sembunyi dari Bumi. Apakah ada misterinya katanya?
0: Iya.
2: Wah, misteri apa tuh?
1: Iya. Takutnya ada sesuatu yang apa gitu? Mistis-mistis kah gitu?
2: Enggak ada. Ya. Kan? Oh, enggak ada dong. Tidak ada mistis-mistis ya ada
0: kayak apa? Kayak lagu-lagu untuk soundtrack film horor gitu ya. Enggak kok kayaknya enggak. Ya sih.
2: Ya kalian bisa dengerin lah di
1: tadi lagunya. Tadi kita puterin sebenarnya.
2: Udah kita puterin.
1: Makanya mereka langsung pada nelfon terus pada bertanya-tanya ini sebenarnya tentang apa gitu. Berarti memang harus nyimak lagi ya.
0: Tentang backstreet ternyata
1: gitu. Terus ada pertanyaan lagi dari Bu Farida. Ini kan kamu masih muda banget. Sejak kapan sih sebenarnya kamu mulai nyanyi?
0: Ini juga tadi ada pertanyaan nih. Apakah Anet juga jebolan idola cili?
1: Idola cili.
0: Dari siapa tadi kak yang terakhir?
1: Dari Ica di Bone katanya gitu.
2: Aku sebenarnya beberapa kali ikut gitu kan.
1: Ajang pencarian bakat. Mulai
2: waktu itu pertama kali Indonesian Idol Junior yang pertama banget. Tapi itu aku masih kecil, masih ya for fun aja sebenarnya. Pengen meneruskan passion aja gitu kan.
1: Itu umur berapa kalau boleh tahu?
2: 8 tahun waktu itu.
1: Oh my god,
0: still masih muda ya, banget, masih kicik.
2: Iya. Terus terus sempat ikut waktu itu nyoba-nyoba lah akademia gitu-gitu. Terus The Voice Kids season 2 itu sampai di semifinal. Terus yang terakhir yang Indonesian Idol Junior 2018.
1: Jadi bukan idola cilik ya Ica, tapi Indonesian Idol Junior. Karena ya memang produksinya RCTI juga tapi beda gitu. Ya oke. Indonesian Idol Junior tahun 2018. Berarti mulai nyanyi start umur?
2: Dari kecil kalau mulai suka nyanyi ya kak. Karena emang ya yang tadi aku bilang kan papa sama mama suka musik. Jadi emang dari kecil tuh gitu.
1: Memang sudah bernyanyi. Apalagi ada darah Batak Manado tadi tuh ya.
0: Tukang nyanyi semua tuh kita lihat-lihat ya. Batman ini memang.
1: Kalau di rumahnya ada 5 orang, 5 orang mikrofon harus ada di rumah.
0: Suara 1, 2, 3, 4, 5 semua ada ya.
2: Betul, di rumah ada speaker pokoknya, harus ada mic.
0: Kalau liburan ke villa digotong tuh sound systemnya ya.
1: Bawa sendiri. Ini ada penelpon juga dari Mas Faris di Malang katanya gitu. Pernah konser gak sih di Batu Malang?
2: Batu Malang kayaknya pernah deh kalau gak salah ya. Malang.
0: Festivalan gitu ya.
2: Pernah waktu itu.
1: Udah seru lama banget. Ya, terus tadi dia bertanya juga mungkin hari ini esok atau nanti ciptaan siapa.
0: Nah, itu kan bikin kamu tiba-tiba boom banget tuh ya Anet lagu itu. Gitu. Wah, Anet lagunya Anet nih gitu. Mungkin bisa flashback dulu sedikit.
2: Oke, itu diciptain oleh aku sendiri waktu itu.
1: Lagu ciptaan sendiri yang membawa boom, namanya ya? Boom gitu.
2: Gak expect juga sebenarnya waktu itu. Karena kan lagi COVID juga kan pada saat itu. Dan lagu itu waktu itu kalau nggak salah viralnya karena awalnya tuh pesawat jatuh waktu itu. Gitu, jadi nggak expect sama sekali, nggak punya ekspektasi apa-apa dari awal, cuma kayak ya aku menulis lagu ini, rilis, semoga bisa nyampe juga ke hati orang-orang gitu kan. Jadi lagu ini tuh fun fact buat yang belum tahu, terinspirasi dari satu series kak.
1: Series apa?
2: Judulnya La Casa de Papel atau Money Heist.
0: Oh, Money Heist tau gak? Tau dong,
1: tau.
0: Pakai topeng-topeng itu.
1: Yes, tau, Money Heist tau banget.
2: Itu jadi ada salah satu karakter yang aku suka banget, akhirnya dia mati kan di situ. Terus ya udah aku nangis hampir 2 bulan kak.
0: Kasian. Banyak tapi yang mati di situ. Kamu lah kasar papel yang
2: Nairobi.
0: Oh, sedih, seru sih dia.
1: Oh my keren god,
2: sih
1: oh Nairobi.
2: Dia ditembak di kepala gitu kan.
0: Yang terakhir ya dia kalau enggak salah ya. Udah mau terakhir udah, sebelum tutup kan. Terus kayak kenapa dia yang
2: gitu.
1: Makanya dia nangisnya sampai 2 bulan akhirnya diciptain lagu mungkin hari ini atau saat nanti.
0: Iya benar ya kan? Benar. Berangkat dari situ ternyata
2: dari
0: ya.
2: Situ.
0: Yang pun Gen Z lucu ya.
1: Benar. Dari nonton series aja jadi lagu.
0: Ini kayaknya tulus nih. Teh hijau.
1: Hijau.
0: Iya.
1: Aduh. Ada pertemuan juga Uncle Gazi di Padang katanya gitu. Ini lagu yang sekarang ini Sembunyi Dari Bumi, ini single kah atau album nanti?
0: Oh benar, ada EP-nya.
2: Oke. Ini untuk sekarang single, tapi siapa tahu nanti bisa masuk di album kan?
0: Yeah, banyak. Yeah, kamu berarti udah punya produksi berapa lagu, Nes? 5? 6?
2: Kalau yang dulu aku sempet udah punya album 1. Kalau yang untuk yang album kedua ini udah ada ya 4-5.
0: Ya. Jadi sedang berjalan nih ya, sedang berjalan produksi yang ke album kedua
1: untuk
0: ini
1: album
0: ya.
1: Kedua. Oke, seperti itu yang Uncle Gazi ya. Mm-hmm. Video klipnya udah ada belum Sembunyi Dari Bumi?
2: Video klipnya belum ada, adanya video lirik.
1: Adanya lirik baru video, video lirik. Ya. Oke, jadi kalau mau sambil ngafalin, nah itu bisa banget tuh Uncle Gazi, udah ada video liriknya. Betul. Terus juga apa nih, rencana konser terdekat?
0: Show-show gitu kali ya.
2: Oke. Terdekat ya? Terdekat Agustus ini sih ada.
1: Ya itu tadi pertanyaan dia tuh. Agustus ini. Di manakah?
0: Ada di sosial media
2: ada
0: mungkin.
2: Ada di sosial media aku kayaknya.
0: Boleh di mana tuh?
2: Maaf ya, agak ngeblank nih tanggal-tanggalnya.
1: Karena dimana dia tuh? Jadwalnya padat,
0: padat
1: ya.
0: Padat ya.
1: Selain dia promo-promo lagu-lagu barunya ini, ya pasti dia dengan jadwal-jadwalnya yang sudah diatur sama manajemennya.
0: Betul. Hari ini take kesini, oke okay, berangkat gitu ya. Mungkin hari... sosial medianya Anet mau dicek di mana?
2: Boleh, boleh, boleh di Instagram, bisa di @annetha.dlc.
0: DLC.
2: DLC. TikTok juga aku lumayan aktif.
0: Di situ juga. Di namanya situ, sama.
2: Namanya Ini Anet Beneran.
0: Oh, ini Anet.
1: Emang ada Ini Anet Bohongan?
0: Anet, aku cuma satu kata dia, cuma aku.
1: Ini Anet Beneran.
0: Tadi Kak Isan mau tanya apa? Maaf kepotong.
1: Enggak, aku mau itu tadi juga mau ngasih tahu kayak ya gimana ya dia bisa ingat orang hari ini aja dia dari VOI tadi ke sini
0: turun ke sini.
1: Intinya jadwalnya
0: sehari hari tour ya.
1: Iya, hari ini jadwalnya padat banget. Gitu.
0: Padat banget.
2: Oh ya, nanti di Bandung rencananya Agustus. Agustus ini akhir.
1: Oke. Okay. Oh tuh buat warga gitu. Bandung ya.
2: Itu kayak showcase gitu.
0: Oh, seru dong kalau showcase lebih private ya. Kamu doang berarti toh?
2: Ada beberapa artis sih, beberapa.
0: Oh, karena show oke, sekarang tuh memang ada beberapa artis gitu.
1: Iya.
0: Satu tempat ada 5 atau 6 musisi gitu ya. Oke, nice, seru. Nice. Boleh ntar dicek ya pendengar Pro 1.
1: Nah, ikut aku besok ya. Thank you.
0: Oke, boleh. Okay. Boleh just tip Bandung enggak?
2: Masuk dia apa kalau boleh tahu?
0: Oh, Gen Z.
2: Iya, betul.
0: Coba tebak kita berdua. Kita bintangnya sama.
2: Oh iya.
0: Iya. Coba kita aku kasih
2: clue.
1: Fire sign.
0: Okay. Ini yang denger bingung nih pasti. Fire sign tuh kayak ada zodiak-zodiaknya gitu benar.
2: Sagi?
1: Enggak. This month.
0: Iya.
2: Leo.
0: Leo.
1: Belum.
0: Aku udah tahu.
1: Oh iya.
2: Iya, benar. Maka juga happy birthday kalau misalnya
0: transfer e-wallet dong.
1: Gampang-gampang ya, itu.
0: Musisi dua-duanya duitnya banyak.
1: Kalau Anet apa?
2: Aku Libra.
1: Oh.
0: Pelulu hati semua orang Libra tuh.
1: Makanya orang dengerin dia nyanyi lulu.
0: Lulu. Gitu. Ya udah kita balik lagi deh nih, ada beberapa pertanyaan lewat.
1: Banyak banget lagi.
0: WhatsApp ya. Nanti kita akan bahas lagi ya Kak Isan ya.
1: Tapi sebelumnya juga masih banyak ini pertanyaannya.
0: Udah bisa, masih ada ya?
1: Belum, masih ada.
0: Oke,
2: ya udah 103 ya kayaknya.
1: 101 kebetulan.
0: 101 ya. Tapi kita mau sapa dulu Kak Isan nih, teman-teman dari RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia ya. Dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
1: Iya, ada juga dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Lalu ke Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Dan pastinya untuk teman-teman semua di studio produksi dan juga stasiun relay ya. Semoga semuanya dalam keadaan baik. Silakan kalau pendengar Pro 1 langsung mau tanya-tanya ya.
1: Mau gabung-gabung lagi.
0: Gabung-gabung di 0811 7972 7912
1: atau juga di telepon kita 0213440696 0213441499. Langsung aja kita puterin lagi kali ya lagunya dari Anet, Sembunyi Dari Bumi.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Masih di 100% Indonesia Nasional bersama dengan Anes, pendengar Pro 1.
2: Langsung aja ini ya, ini segmen dimana kita seru-seruan.
1: Seru-seruan, karena saya juga baru comeback, saya juga jadi kangen nih ya.
0: Sirina, Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Silahkan Bapak Iksan.
2: Gampang banget ini challenge-nya. Ini challenge sih. Ini adalah segmen challenge. Jadi kita mau Anet nyanyiin lagu Sembunyi dari Bumi. Gampang kan? Okay. Gampang kan? Tapi ada tapinya. Anet kan berasalnya tuh Mandailing atau Minahasa. Ya kan? Okay. Jadi bolehlah dipilih. Pakai bahasa mana?
1: Pilih deh. Refnya aja enggak apa-apa, refnya aja.
2: Ya. Manado mana boleh, Jo. Mana ada boleh.
3: Aduh.
1: Menansang ya. Boleh buka lirik dulu, boleh buka lirik.
2: Boleh
3: enggak buka lirik?
2: Boleh. Boleh. Jadi kamu sambil translate sendiri juga.
3: Iya.
2: Jadi ini definisi memang kita men-challenge penyanyi-penyanyi kita.
1: Iya.
3: Oh gitu, emang ini kita harus selalu ada.
2: Selalu ada. Teman challenge-nya beda-beda. Betul. Tergantung siapa bintang tamunya.
1: Jadi ajak ngomong, ibunya lagi lihat lirik, bapak sama saya aja yuk. Ibu Anet yuk, kita kejar-kejaran waktu, nanti saya dimarahin.
3: Oke.
1: Kalau udah siap mungkin bisa langsung Anet, sambil kita juga tadi akan membacakan beberapa WhatsApp yang sudah masuk ya.
2: Betul.
1: Kak Ihsan ya.
2: Ada banyak sekali sih WhatsApp yang udah masuk.
1: Banyak banget WhatsApp yang udah masuk nih.
2: WhatsApp masuk,
1: ada
2: telepon
1: Ica.
2: Masuk. Ada Bapak Muhammad Hanafi.
1: Iya. Ya. Ada Muhammad Wiki Kenang juga. Wah, lagu Anet ya dengerin di pesawat katanya.
2: Iya, dia lagi
1: seru banget sambil jalan-jalan.
2: Offline berarti.
1: Betul.
2: Iya, dia dengerin offline.
1: Sudah siap Anet?
3: Oke.
1: Coba ya. Lucu banget kalau mukanya di zoom dari sini kayak.
2: Aduh.
1: Oke.
2: Kamera lagi di situ kan.
3: Oke.
2: Oke.
1: Boleh Anet, silahkan.
2: 3, 2, 1.

0: terus ada di samping panah, walau berat yang harus tak hadapi.
1: Oke, Jude. Agak sulit ya.
2: Agak sulit ya.
1: Translate gitu.
3: Tapi lucu, gemes loh.
1: Iya. Yeah.
3: Gemes banget loh.
1: Bener. Anet.
3: Suka aku liatnya. Aduh.
1: Bisa lagi dia, ternyata dia salah satu anak-anak yang masih mencintai bahasa daerahnya, Sa.
3: Iya.
1: Kalau ditanya ngomong bahasa Indonesia, bisa gak? Bisa nih ternyata.
3: Iya,
1: ya kan?
3: Bahasa Manado bisa.
1: Bahasa Manado.
3: Berarti luar biasa dia masih cinta bahasa daerahnya.
1: Betul. Mama papa di rumah sering pakai bahasa Manado?
2: Sering pakai bahasa Manado.
1: Oh, yang Manado tuh siapa? Mama papa?
2: Mama sebenarnya, tapi papa juga ada Manadonya. Jadi kayak
1: emang
2: lebih dominan Manadonya.
1: Manado. Oh, menarik, menarik. Kita mau sapa dulu deh nih
3: Hanafi di
1: Padang.
3: Hanafi. Iya kan, katanya mau nanya apa komentar, apa itu?
1: Oh, tadi kalau nanya hari ini, esok atau nanti tadi udah dijawab.
3: Yes.
1: Katanya Horas Anet salamin ke Onyo katanya.
3: Dia langsung speechless. Oke.
1: Kak, aku gak tahu apa-apa, ajak main dong. Nanti ya, Omer ya.
3: Nanti aku ajak
1: ya. Iya. Saya kagetnya apa ya.
3: Tapi masih gak sih?
1: Mulai. Nah, ada salam juga nih Anet dari Icut di Banda Aceh. Ya.

0: lagu Sembunyi dari Bumi ini
1: yeah.
0: Pengen banget sih sebenarnya dengar versi live-nya. Boleh gak sih?
1: Boleh langsung gak sih, nyanyi boleh dong gak? Minum dulu boleh, minum dulu boleh.
0: Anet, ya. Tapi sebelumnya kita juga mau ngucapin terima kasih juga buat Anet. Ya mungkin kalau misalkan Anet mau info dulu sebelum bernyanyi, mau info kira-kira
1: mungkin ada schedule ke depan ya, Instagram, TikTok. Kalian bisa lihat update-update aku di Instagram aku yang tadi udah aku mention anet.dlc. Terus akan ada project juga selanjutnya yang berbeda dari sebelumnya.
0: Aduh,
1: ini kolaborasi itu? Berarti bisa jadi. Baik. Atau mungkin lagu berbahasa Minahasa. Wow. Pokoknya tungguin aja.
0: Okay. Apa gebrakannya lihat aja di sosmednya ya. Oke.
1: Okay. Sip kalau gitu. Pamit kita Kaisan.
0: Iya, yang pasti kita juga terima kasih banyak buat semua pendengar yang udah stay tune dari tadi ya. Pokoknya sehat-sehat selalu, sampai ketemu lagi di
1: 100% Indonesia Nasional. Tapi sebelum berakhir, singkat aja Net, apa sih yang mau kamu sampaikan ke pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia lewat lagu kamu ini?
2: Yang aku mau sampaikan adalah semangat guys buat yang relate sama lagunya ya.
1: Yang pernah backstreet
2: yang
1: juga
2: pernah
1: mungkin
2: backstreet,
1: ya.
2: Atau aku mungkin yang sedang ini menjalani hubungan yang tidak direstui mungkin. Ya aku cuma bisa kasih semangat sama kalian, karena pilihan kalian apapun itu, mau kalian bertahan atau
1: menyudahi
2: itu kan mereka masing-masing kan.
0: Yang penting bahagia.
2: Yang penting intinya kalau kalian bahagia,
1: aku juga bahagia. Rally Utayan pamit dari 100% Indonesia Nasional.
0: Isan Tarore juga pamit. Ini langsung aja kita dengerin live langsung Sembunyi dari Bumi by Anet.

0: ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang Ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban sore ini, pendengar, kita sudah lalui Tuban siang ini ya. Bersama tadi program 100% Indonesia, Pro 1 RRI Jakarta. Ada Anet sebagai bintang tamu. Dan kali ini melangkah di Tuban sore ini menemani Anda sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita akan bahas seputar mitigasi bencana dan info cuaca serta info lainnya pendengar ya di hari Selasa ini. Kemudian juga ditemani komposisi lagu pop Indonesia. Namun sebelum itu kami akan ajak Anda untuk mengikuti kumandang Adzan Asyar untuk wilayah Tuban dan sekitarnya. Karena sudah masuk waktu Asyar bagi wilayah Tuban. Jadi kami harap Anda tetap bersama kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat asar. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

Kedengar masih menemani Anda di Tuban sore ini ya. Kita akan update informasi awal ya dari abrasi pantai, intrusi air laut dan perubahan iklim yang menjadi ancaman yang semakin nyata bagi kawasan pesisir. Nah, menjawab dari tantangan tersebut, pendengar, Universitas Negeri Surabaya, UNESA, mengembangkan program mitigasi bencana berbasis ekosistem. Ini melalui pelestarian mangrove sebagai upaya memperkuat ketahanan lingkungan sekaligus melindungi masyarakat pesisir. Pada program tersebut mendapat apresiasi dari Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa dalam Festival Mangrove ke-10 yang digelar di Pantai Paduri, Tuban pada 29 Juli 2026. Penghargaan ini diberikan kepada Subdirektorat Mitigasi Krisis Center, Direktorat Pencegahan dan Penanggulangan Isu Strategis di UNESA sebagai pelaksanaan program Ecosystem Based Disaster Risk Reduction. Direktur DPP IS UNESA Multimatul Faidah menjelaskan bahwa pelestarian yang dilaksanakan yaitu pelestarian mangrove, pendengar, bukan sekedar kegiatan penghijauan tapi juga merupakan bagian dari strategi mitigasi bencana yang berbasis alam, memberikan manfaat langsung bagi kawasan pesisir. Jadi pendekatan tersebut juga sejalan dengan komitmen UNESA dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya SDG 13 tentang penanganan perubahan iklim, SDG 14 tentang ekosistem lautan, dan SDG 15 tentang ekosistem daratan.

Pendengar, masih informasi dari UNESA ya terkait dengan pengawalan untuk menghadirkan mitigasi alam seperti itu ya pendengar. Kalau tadi adalah sebuah argumen ataupun ungkapan ya dari Direktur DPPIS UNESA yang penjelasan seperti itu ya. Kali ini dari Kasubdit SMCC pendengar ada Wiryono yang menambahkan bahwa keberadaan mangrove ini memiliki fungsi penting sebagai benteng alami di kawasan pesisir tentunya. Jadi selain menjaga keseimbangan ekosistem, mangrove juga membantu mengurangi resiko bencana hidrometeorologi yang dapat mengancam pemukiman maupun mata pencarian masyarakat pesisir. Jadi senada dengan hal itu, Kasih Kebencanaan DPPIS UNESA juga menilai pelestarian mangrove merupakan wujud kontribusi perguruan tinggi dalam menjawab tantangan lingkungan melalui kolaborasi lintas sektor. Menurutnya edukasi kebencanaan dan konservasi lingkungan ini perlu terus untuk diperkuat agar masyarakat memiliki kesadaran sekaligus kemampuan menghadapi berbagai risiko akibat perubahan iklim. Jadi penghargaan yang diterima oleh UNESA dalam Festival Mangrove ke-10 pendengar yang diadakan di wilayah Tuban seperti itu, ini juga menjadi pengakuan atas upaya tersebut. Namun, bagi UNESA yang terpenting adalah bukan penghargaan itu sendiri pendengar, tapi semakin kuatnya peran perguruan tinggi dalam menghadirkan solusi berbasis ilmu pengetahuan untuk menjaga ekosistem pesisir, mengurangi resiko bencana, dan mendukung keberlanjutan kehidupan masyarakat.

Masih menemani Anda di Tuban sore ini pendengar ya. Masih dalam informasi seputar mitigasi bencana. Kalau tadi dari wilayah pesisir seperti itu. Nah kali ini dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur pendengar. Ia menangani rumah pemilik seorang warga di Dusun Bakalan, Desa Ngelawan. Desa Ngelawan, Kecamatan Sambit yang roboh saat cuaca cerah tanpa menimbulkan korban jiwa. Kepala Desa Ngelawan Suwandi mengatakan bahwa pemerintah desa telah berkoordinasi dengan BPBD Ponorogo untuk melakukan penanganan sekaligus membantu kebutuhan para korban. Nah, dari rumah tersebut, ini adalah rumah milik kademi seorang janda yang tinggal seorang diri, di mana saat kejadian korban berada di dalam rumah, namun berhasil menyelamatkan diri sesaat sebelum bangunan ambruk. Kademi juga mengaku sempat melihat bagian atap rumah bergoyang sebelum bangunan roboh pendengar. Jadi akibat peristiwa tersebut, bangunan rumah mengalami kerusakan berat hingga nyaris rata dengan tanah. Untuk sementara juga korban mengungsi di rumah kerabatnya. Mengutip dari jatim.antaranews.com, warga setempat mengatakan bahwa sebelum rumah roboh sempat terdengar suara kayu berderak. Menurutnya saat kejadian ini tidak terjadi hujan maupun angin kencang. Jadi pemerintah desa masih mendalami penyebab ambruknya rumah tersebut dan belum dapat memastikan apakah terdapat faktor lain yang mempengaruhi kejadian tersebut pendengar. Jadi BPBD bersama pemerintah desa selanjutnya akan melakukan asesmen untuk menentukan kebutuhan bantuan bagi korban.

0: Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di Ruang Dengar FM 87,9 di sore hari ini ya. Sesaat lagi jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk mengikuti Info Prima bersama Program 1 RRI Surabaya. Sekaligus saya pamit undur diri pendengar, menemani Anda dalam siaran edisi hari Selasa 4 Agustus 2026. Kamera Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Saya pamit undur diri menemani Anda, selamat sore, selamat beraktivitas.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, sebagian wilayah di Kabupaten Ngawi terdampak kekeringan hingga krisis air bersih. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait hari ini dijadwalkan meninjau pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS di Kelurahan Tambak Sari, Surabaya. Kementerian Perhubungan masih menunggu hasil investigasi resmi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT terkait musibah kebakaran kapal motor Mutiara Sentosa 2. Inilah info prima selengkapnya edisi Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya Prita Audia. Sebagian wilayah di Kabupaten Ngawi terdampak kekeringan hingga krisis air bersih. Warga harus berbagi sumber mata air untuk kebutuhan sehari-hari. Laporan selengkapnya disampaikan Imam Malik.
2: Dampak musim kemarau lebih terasa di sebagian wilayah Kabupaten Ngawi, antara lain bagi warga Dusun Tambak Selo, Desa Banyurip, Kecamatan Kabupaten Ngawi. Mereka harus berjuang keras mendapatkan air bersih setelah beberapa sumber air di wilayah itu mengering selama 2 bulan terakhir. Sekarang ini warga hanya mengandalkan sumber mata air yang masih tersisa di wilayah itu untuk memenuhi kebutuhan harian puluhan kepala keluarga. Warga setempat Suratno mengungkapkan kondisi krisis air bersih di wilayahnya semakin memprihatinkan. Satu titik sumber air yang tersisa kini harus dibagi untuk puluhan keluarga. Bahkan sumber air juga harus dibagi dengan warga dukuh tetangga yang lain.
3: Pokoknya nggih, sulit Pak. Air bersihnya sangat sulit. Ya, tapi ya, sekarang ya masih belum, tapi bentar lagi sangat sulit, Pak. Ya, terutama yang pertama di sini, cuma ada 1-2 lah, Pak, yang masih bisa digunakan, tapi yang lainnya udah habis.
2: Hal senada disampaikan dari warga Tambak Selo lainnya. Keringnya sejumlah sumur warga membuat aktivitas penting seperti memasak, minum, dan mandi menjadi sangat terganggu. Ia dan warga lain terpaksa harus mengantri dan berjalan kaki demi mengangkut air bersih.
4: Udah kering. Sekitar 2 bulan.
5: Untuk masak,
4: minum, mandi, dan lain-lain.
5: Enggak ada. Ini satu-satunya daerah sini.
2: Warga Dusun Tambak Sula berharap adanya perhatian dan penanganan cepat dari pemerintah daerah maupun instansi terkait. Harapannya agar segera ada pembagian atau penyaluran air bersih untuk kebutuhan darurat. Selain itu, harapannya pula ada bantuan pembuatan sumur bor untuk air bersih. Imam Malik, RRI Madiun. Selain itu, harapannya pula ada bantuan pembuatan sumur bor untuk air bersih. Imam Malik, RRI Madiun. Selain itu, harapannya pula ada bantuan pembuatan sumur bor untuk air bersih. Imam Malik, RRI Madiun. Selain itu, harapannya pula ada bantuan pembuatan sumur bor untuk air bersih. Imam Malik, RRI Madiun. Selain itu, harapannya pula ada bantuan pembuatan sumur.
0: Baik, kita menuju ke Ponorogo. Pendengar dan juga pemirsa, PMI bersama BPBD Ponorogo hari ini bersih di Dukuh Bungur, Desa Munggu, Kecamatan Bungkal, karena ada 153 jiwa terdampak kekeringan. Laporan selengkapnya disampaikan Eka Wulan.
6: Palang Merah Indonesia PMI Ponorogo melakukan dropping atau penyaluran air bersih di Dukuh Bungur, Desa Munggu, Kecamatan Bungkal.
0: Laporan selengkapnya disampaikan Eka Wulan.
6: Palang Merah Indonesia. Itu dilakukan sebagai wujud komitmen PMI melaksanakan misi kemanusiaan, terutama membantu warga di daerah krisis air bersih. Apalagi berdasarkan perakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, musim kemarau tahun ini berlangsung cukup panjang.
7: Dan itu sudah muncul pertama di Dusun Bungur. Dusun Bungur, Desa Munggung, Kecamatan Bungkal. Ini titik awal. Kita jangan sampai kita ini menyaksikan penderitaan warga agar sulitnya air kita bisa berenang. Ini langkah awal kecil tapi mudah-mudahan bermanfaat.
6: Sementara itu, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Ponorogo Agung Prasetya menuturkan, saat ini ada 153 jiwa di Duku Bungur, Desa Munggu Bungkal yang kesulitan mendapatkan air bersih. BPBD pun telah melakukan dropping air bersih sejak sepekan lalu. Ia juga mengapresiasi keterlibatan PMI yang ikut serta menyalurkan air bersih di desa terdampak kekeringan.
8: Kita kolaborasi dengan PMI, akan mendistribusikan air bersih di Desa Munggu, Duku Bungur, Kecamatan Bungkal tersebut. Jadi kemarin kita sampaikan ke pihak desa karena memang sebagian itu sumur dan sumber-sumber air itu masih ada, cuman dalam tanda kutip mulai berkurang. Jadi untuk pekan pertama di bulan Agustus ini kita jadwalkan satu minggu satu kali, dan itu nanti seandainya memang semakin kering dan sumber-sumber air semakin kritis akan kita distribusikan, mungkin bisa kita jadwalkan seminggu dua kali.
6: Di pekan pertama Agustus ini, belum ada laporan dari desa lain yang meminta pasokan air bersih dari BPBD. Berdasarkan hasil asesmen, ada sejumlah desa yang setiap tahun langganan kekeringan, seperti di Desa Sidoharjo, Kecamatan Pulung, serta Desa Duri dan Wates di Kecamatan Selahung. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Anda masih di jalur info Prima RRI Madiun jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Berikutnya juga pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama dengan Rahayu Jafar. Silakan Rahayu.
9: Baik, terima kasih Prita. Pendengar juga pemirsa, pembangunan jalur lingkar Kaldera Tengger JLKT di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS terus dikebut. Hingga saat ini progres pembangunannya mencapai sekitar 80%. Khoirul Umam Mas Duki selengkapnya melaporkan untuk Anda.
10: Pembangunan jalur lingkar Kaldera Tengger atau JLKT di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS terus menunjukkan progres positif. Hingga saat ini pembangunan infrastruktur tersebut telah mencapai sekitar 80%.
11: Sudah dimulai dan sudah 80% pembangunannya, dan sekarang masih dalam tahap memasang tiang-tiang lah. Tiang-tiang sampai ke lautan pasir ini. Dan kendalanya di sini teman-teman pekerja ini hanya suhu yang dingin lah. Suhu dingin dan beberapa alat kadang ngadat karena dingin gitu loh. Jadi agak terhambat.
10: Dalam pengembangan JLKT juga akan dibangun 3 rest area yang menjadi pusat seluruh aktivitas wisata di kawasan Gunung Bromo. Nantinya seluruh kendaraan wisata akan berhenti di rest area tersebut. Sementara aktivitas seperti parkir, kemudian pusat informasi, fasilitas umum hingga layanan bagi wisatawan dipusatkan di lokasi tersebut sehingga kemacetan dan kepadatan di kawasan wisata dapat dikurangi. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Hilman Mas Duki melaporkan.
9: Baik, pendengar juga pemirsa, demikian kabar dari Malang. Kita selanjutnya beralih ke RRI Sumenep. Sudah ada Aisyah di sana. Aisyah, silakan.
12: Gal membangun desa TMMD ke-129, Brigjen TNI Yanto Reynald Nainggolan melaksanakan kunjungan kerja ke Markas Komando Distrik Militer Makodim 0828 Sampang. Berikut laporan Alvin Wari.
13: Kedatangan Brigjen TNI Yanto Reynald Nainggolan disambut langsung oleh Dandim 0828 Sampang, Letkol JZI Dika Catur Reynor Anwar, beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sampang. Dalam paparannya di hadapan tim Masef, Dandim 0828 Sampang melaporkan bahwa secara garis besar, seluruh rangkaian kegiatan TMD ke-128 di wilayahnya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana. Kedati demikian, Dandim menyampaikan bahwa pihaknya sempat menghadapi sedikit kendala teknis di lapangan, yakni keterlambatan pengiriman material bangunan karena didatangkan langsung dari luar Pulau Madura.
14: Atur desa yang paling ujung berbatasan dengan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Lanjut. Kemudian sasaran kami bagi menjadi dua. Sasaran pokok adalah TMMD sendiri. ada dua sasaran, sasaran fisik dan sasaran non-fisik. Di mana sasaran TMMD fisik ada 5 kegiatan, mulai dari pembangunan jalan beton, pengeboran air, kemudian renovasi rutilah 2 unit dan rehab puspur desa Panjepai.
13: Menanggapi laporan tersebut, Ketua Tim Masif TMMD Brigjen TNI Yanto Renat Nainggolan memberikan sejumlah arahan strategis. Dia menegaskan bahwa pelaksanaan TMMD memiliki tujuan utama yang esensial bagi kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui percepatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur guna mendukung kebutuhan sehari-hari warga setempat.
14: Ketua TNI ini dilaksanakan melalui kombinasi kegiatan fisik dan non-fisik yang saling melengkapi guna memastikan hasil yang menyeluruh dan berkelanjutan. Kegiatan fisik difokuskan pada pembangunan serta perbaikan infrastruktur yang secara langsung mendukung kebutuhan masyarakat seperti peringatan jalan, kualitas jalan, fasilitas umum, pembuatan jembatan.
13: Usai menerima paparan dan berdiskusi di Makodim 0828 Sampang, rangkaian kunjungan kerja dilanjutkan dengan peninjauan lapangan secara langsung. Tim Masef mendatangi lokasi sasaran fisik TMD yang terletak di Desa Penyepen, Kecamatan Ceringik, Kabupaten Sampang. Peninjauan langsung ini bertujuan agar Tim Masef dapat memantau progres serta menilai secara objektif hasil sementara dari pelaksanaan program TMMD ke-128 di wilayah tersebut.
12: Demikian dari RRI Sumenep, selanjutnya kita ke RRI Jember bersama rekan Aprilia Purbosari.
15: Baik, terima kasih Aisyah. Pendengar, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember ini mengembangkan Dirty Ledger, sebuah game literasi anti-fraud yang mengajak pemain memecahkan kasus keuangan. Berikut laporan Gia Dipora.
16: Belajar akuntansi dan mendeteksi kecurangan keuangan tidak lagi harus melalui buku atau ruang kuliah. Berangkat dari anggapan bahwa materi anti-fraud kerap dianggap rumit dan membosankan, sekelompok mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember mengembangkan game Dirty Ledger, sebuah game literasi anti-fraud yang mengajak pemain memecahkan kasus keuangan layaknya seorang detektif. Divana Lita Naila Paramita selaku CEO Dirty Ledger menjelaskan seperti apa simulasi game tersebut.
17: Jadi dalam simulasi game ini kami mengangkat seperti case based learning. Jadi memang ada kasus di sana. Mungkin salah satu contohnya ada spoiler seperti mungkin hilangnya CFO atau chief financial officer dari suatu perusahaan yang tiba-tiba menghilang. Jadi di sana pemain berperan sebagai dari fraud detektif. Jadi mencari tahu mengapa bisa CFO ini dikatakan menghilang.
16: CTO Game Dirty Ledger Muhammad Hanif Tahasta, mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember menjelaskan terkait proses pengembangan game tersebut yang dimulai sejak bulan Maret.
18: Proses pengembangan gamenya sendiri dari Maret sama April seperti yang disampaikan oleh CEO Kak Diva, itu kita mengadakan namanya ideasi. Nah, untuk ideasi sendiri itu kita menentukan scope atau cakupan dari game ini, apa untuk dimainkan oleh siapa, kemudian menggunakan bahasa apa, kemudian apa-apa saja fitur yang ada di dalam game ini dan tujuannya untuk apa, seperti itu. Kemudian lanjut ke bulan Mei, di situ kita mengadakan namanya pembuatan cerita dan dilanjutkan dengan pembuatan aset dan pengembangan gamenya sampai sekarang. Jadi kalau dihitung dari April kira-kira itu sudah ada 2 bulanan kita mengerjakan game ini.
16: Sementara itu CMO Dirty Ledger Hendra Dwi Permana, mahasiswa FEB UNEJ, mengatakan inovasi ini diharapkan menjadi media belajar yang lebih interaktif tidak hanya bagi mahasiswa akuntansi tetapi juga masyarakat umum.
19: Bahwa pembelajaran terkait dengan fraud maupun keuangan, kecurangan keuangan itu merasa membosankan maupun sudah tidak efektif lagi. Kita membutuhkan cara yang lebih efektif agar dalam mempelajari sesuatu itu menyenangkan dan juga mudah dipahami. Oleh karena itu, kita berinovasi untuk membuat game di mana game ini dapat mengaplikasikan maupun dapat mengasah kemampuan mahasiswa akuntansi maupun masyarakat umum terkait dengan kecurangan keuangan.
16: Melalui pendekatan game, Dirty Ledger diharapkan mampu menghadirkan pengalaman belajar yang lebih menarik sekaligus meningkatkan literasi anti-fraud di kalangan generasi muda. Kirim.
15: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya bersama Celia Cahyani. Silakan Celia.
20: Terima kasih Aprilia. Pendengar, kampus Indonesia dan Malaysia bekerjasama melakukan uji biopori saat kuliah kerja nyata untuk mengatasi masalah banjir di Lamongan. Selengkapnya dilaporkan Farin Reki.
1: Banjir yang hampir setiap tahun melanda sejumlah wilayah di Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, mendorong lahirnya kolaborasi lintas negara untuk mencari solusi. Universitas Islam Lamongan menggandeng University Tun Hussein On Malaysia dan Universitas 17 Agustus, Surabaya, mengembangkan program pembuatan lubang resapan biofori sebagai upaya mitigasi banjir yang sekaligus akan dijadikan bahan penelitian. Ketua Litbang Unisla, Nur Aziza Afandi, mengatakan Kecamatan Turi dipilih sebagai lokasi percontohan karena salah satu kawasan yang kerap mengalami genangan saat musim hujan. Program ini juga menyasar ibu rumah tangga sebagai agen perubahan dalam pengelolaan lingkungan melalui pemanfaatan biopori dan pengolahan sampah organik.
21: Bahwasanya Turi ini kalau di kemarau itu kan kekurangan air, pada saat musim hujan itu kelebihan air. Nah, dengan biopori ini kita bisa fungsinya untuk merecas air tanah sehingga pada musim kemarau itu bisa kita manfaatkan airnya. Jadi air itu nggak langsung hilang tapi tersimpan di dalam tanah. Sedangkan komposter yang fungsinya sebagai komposter itu bisa mengurangi timbulan sampah yang ada di rumah tangga.
1: Perwakilan dari University Tun Hussein On Malaysia, Profesor Zaki Beno, mengaku terkesan dengan konsep KKN di Indonesia yang mampu menghubungkan perguruan tinggi dengan masyarakat melalui program yang menyelesaikan persoalan nyata.
22: Ya, satu ini untuk pertama kalinya saya melihat satu usaha daripada pihak universiti kepada komuniti melalui kerja KKN ini dan merupakan satu benda yang sangat menarik dan boleh diaplikasikan di untuk HM untuk aktiviti KKN yang di sana. Jadi ini saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada UNISLA yang mendedahkan kami, menjemput kami dalam aktiviti yang seumpama ini yang mana satu idea baru yang boleh kami kembangkan di untuk HM.
1: Melalui kolaborasi internasional ini, UNISLA berharap KKN tidak hanya menjadi sarana pembelajaran mahasiswa, tetapi juga menghasilkan inovasi berbasis riset yang dapat direplikasi di daerah lain yang menghadapi persoalan banjir. Farin Raki melaporkan.
20: Pendengar, bertepatan dalam bulan kemerdekaan Republik Indonesia, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya akan melantik 3 guru besar dari 3 fakultas berbeda. Laporannya disampaikan Farida Kusnia.
23: Bertepatan dalam bulan kemerdekaan Republik Indonesia, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya UKWMS akan melantik 3 guru besar dari 3 fakultas berbeda, yakni Fakultas Farmasi, Fakultas Teknik, dan Fakultas Teknologi Pertanian. Usai konferensi pers, pelantikan guru besar UKWMS, Rektor UKWMS Sumi Wijaya berharap kampus swasta ini dapat bertambah lagi jumlah guru besarnya.
24: Untuk tahun ini sebetulnya kalau dilihat dari pertambahannya jumlah daripada guru besar Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, paling tidak kami sudah bertambah kurang lebih sekitar 5 dengan tambahan 3 ini. Karena target dari goal kami sebetulnya sebagai salah satu perguruan tinggi swasta yang sudah 66 tahun berkiprah di dunia pendidikan, kami memang harus mengakui kategori penambahan guru besar kami memang relatif lambat, tetapi saya berharap dengan istilahnya era yang semakin berkembang dan tuntutan perkembangan zaman yang ada, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dapat istilahnya menambah lagi jumlah guru besar yang lebih banyak dan target dari kami kurang lebih sekitar 20 orang guru besar. Dan didoakan semoga istilahnya semakin banyak bertambah karena kami memiliki 40 program studi, sehingga harapannya kalau ada satu dari setiap program studi dapat istilahnya meraih apa yang kami impikan selama ini.
23: Salah satu guru besar bidang mikrobiologi pangan, Fakultas Teknologi Pertanian UKWMS yang akan dilantik, Profesor Ignatius Rianta membagikan orasi ilmiahnya tentang peran strategis mikrobiologi pangan dalam pembangunan sistem pangan berkelanjutan.
25: Jadi kalau tepung biji durian tuh, biji durian kita proses pengeringan, ya ada perlakuan pendahuluan seperti pengupasan, kemudian dipotong, kemudian dijemur, kemudian digiling gitu ya, itu tepung biji durian.
23: Guru besar bidang teknik industri Fakultas Teknik UKWMS Profesor Dian Retnosari Dewi membagikan orasi ilmiahnya tentang transformasi produk service system supply chain untuk mewujudkan keunggulan industri yang berkelanjutan. Sementara guru besar bidang teknologi farmasi sediaan Solida, Fakultas Farmasi UKWMS Profesor Lani Hadi Suwiknyo membagikan orasi ilmiahnya tentang peningkatan nilai farmasetika Pisang Agung Semeru melalui pengembangan eksipien multifungsi dan eksplorasi potensi antidepresan. Farida Usnia melaporkan.
20: Pendengar, informasi selanjutnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marurar Sirat hari ini dijadwalkan meninjau pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya di Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya. Ermina Jen melaporkan.
2: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwarar Sirait meninjau pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS di Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya hari ini. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat penanganan rumah tidak layak huni sekaligus meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam kunjungan itu, Menteri PKP didampingi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Restuardi Daud dan perwakilan pemerintah Kota Surabaya serta pemerintah Provinsi Jawa Timur. Menurutnya, BSPS merupakan program bantuan pemerintah yang mendorong masyarakat memperbaiki rumah secara swadaya. Setiap penerima memperoleh bantuan sebesar Rp20 juta yang diperuntukkan pembelian material bangunan dan upah tenaga kerja.
3: Harus banyak dengan bantuan media, saya yakin hari ini akan masih diketahui. Ya, persyaratannya sudah dilonggarkan, tidak lagi harus kepemilikan, tapi penguasaan. Penempat cukup dengan keterangan lurah atau kepala desa. Segera Pak ya? Sudah juga. Kemudian syaratnya, coba lihat dari rumahnya. Ini sangat tepat sekali, bagus tadi pendampingnya memilih yang benar karena sangat tidak layak.
2: Salah seorang penerima BSPS, Darsi, warga Ambengan Batu, Gang 3, Surabaya, mengaku bersyukur rumahnya mendapatkan bantuan perbaikan.
4: Mudah-mudahan jalan mbak tertutup itu loh rumahnya, kan tinggal dikit mbak matanya, tinggal nutup gitu loh mbak, apalanya yang berikan.
2: Hal senada disampaikan Asih Rukiati, warga Tambaksari Selatan Gang 12 nomor 9, yang berharap program BSPS bisa terus berlanjut agar semakin banyak warga berpenghasilan rendah dapat menempati rumah layak huni.
5: Alhamdulillah sama sekali. Juga bangga sama pemerintah juga sudah membantu untuk bangunan rumah saya yang mau ambruk ini. Pokoknya wis gak bisa kata-kata ya, lo sangat bahagia banget pun.
2: Berdasarkan data Kementerian PKP, potensi alokasi BSPS di Jawa Timur pada 2026 mencapai 35.554 unit, meningkat 853,64% dibandingkan alokasi 2025 sebanyak 4.165 unit. Khusus di Kota Surabaya, potensi alokasi BSPS tahun 2026 mencapai sekitar 2.000 unit. Alokasi terbanyak berada di Kecamatan Tambaksari sebanyak 190 unit. Peninjauan di Kelurahan Tambaksari diharapkan menjadi momentum evaluasi pelaksanaan BSPS agar bantuan tersalurkan tepat sasaran. Pemerintah juga menargetkan program ini tidak hanya menghadirkan rumah yang lebih layak huni, tetapi juga memperkuat semangat gotong royong dalam pembangunan permukiman. Ermina melaporkan.
20: Pendengar, SPPG Barokah Madoan Ayu Rungkut terus melakukan kontrol kualitas pada proses produksi MBG sebagai upaya pencegahan kasus keracunan massal. Laporannya dihadirkan Faiz Putra.
7: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Barokah Rungkut Madoan Ayu Surabaya terus lakukan kontrol kualitas pada proses produksi MBG sebagai upaya pencegahan terjadinya keracunan di area wilayah Madoan. Hal tersebut diungkapkan Kepala SPPG Dabur Barokah Arif Tirtana menanggapi peningkatan kasus keracunan MBG menjadi kejadian fatal oleh Kepala BGN Sudaryono. Arif mengatakan upaya pengawasan dan kontrol pada setiap piring yang akan disajikan kepada siswa merupakan komitmen sejak awal dan selalu menjadi prioritas utama yang dilakukan pihaknya. Ia menegaskan bahwa pihaknya selalu membeli bahan baku dengan kualitas terbaik yang berasal dari pusat perbelanjaan atau pasar yang terjamin mutunya. Selain itu, tahap penyortiran bahan juga menjadi langkah krusial mengingat kualitas bahan yang digunakan SPPG harus segar dan melalui pengolahan yang sesuai dengan SOP yang berlaku. Terlebih, selain proses pembelian bahan baku, sortir, dan pengolahan bahan, prosedur lain yang menjadi fokus utama, yakni menggerakkan ekonomi lokal agar program MBG dapat memberikan kesejahteraan bagi pedagang.
8: Jadi memang SPPG sendiri itu diharuskan untuk membeli bahan dengan kualitas terbaik, terus untuk menggerakkan ekonomi lokal, jadi seperti pasar, kemudian ya beli di pasar Pengaduan, terus di pasar sekitar sini kan ada pasar Sepain, pasar ya. Semolanya, terus pasar-pasar lain ini juga ya. Ada. Tetap meskipun kita beli di pasar, kan kita tetap harus sortir. Ya. Kita harus sortir untuk membeli bahan-bahan terbaik. Jadi biar quality controlnya nggak terlalu susah. Ya. Karena kalau misalnya kita beli barang-barang buruk, ya kita beli barang-barang istilahnya curah atau ya. Apa. Ya tadi, yang pertama,
0: tim kita masih harus misalkan memisahkan lagi barang-barang yang bagus dan yang tidak.
7: Ya. Menurutnya, langkah tersebut perlu diawasi bersama oleh seluruh pihak, tidak hanya petugas SPPG saja, namun juga penerima manfaat serta masyarakat sekitar. Tujuannya agar program MBG dapat berjalan sebagaimana mestinya dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebagai informasi, peningkatan status keracunan MBG menjadi kejadian fatal oleh Kepala BKN Sudaryono merupakan respon atas dugaan keracunan massal yang terjadi di Semarang, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Faiz Putra melaporkan.
20: Pendengar, Kementerian Perhubungan masih menunggu hasil investigasi resmi dan dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi terkait musibah kebakaran kapal motor Mutiara Sentosa II. Faris Yarbo melaporkan.
6: Kementerian Perhubungan masih menunggu hasil investigasi resmi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT terkait musibah kebakaran kapal Mutiara Sentosa II. Wakil Menteri Perhubungan Suntana saat ditemui usai menjenguk korban di RSPAC Surabaya memastikan bahwa sebelum insiden terjadi, KM Mutiara Sentosa II telah melalui prosedur pemeriksaan laik jalan sesuai standar operasional. Oleh karena itu, pihaknya enggan berspekulasi mengenai dugaan penyebab kebakaran maupun rumor kurangnya skoci penyelamat sebelum hasil investigasi resmi dikeluarkan.
9: Semua kapal apapun maupun pesawat sesuai regulasi di perhubungan itu dilaksanakan rem cek pemeriksaan. Kapal yang mengalami kecelakaan ini terakhir dilaksanakan pemeriksaan rem cek pada saat bulan Juni. Nah, kita sedang memeriksa pemeriksaan itu, tapi kami yakinkan pemeriksaan itu rutin dan sesuai dengan SOP. Nah, perkembangan informasi yang kita dapat akan kita dalami dengan proses penyidikannya.
6: Sementara itu, upaya evakuasi dan pencarian korban masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Kepala Basarnas, Muhammad Syafi'i mengonfirmasi hingga saat ini sebanyak 233 orang berhasil dievakuasi. Dengan rincian, 176 korban diantaranya telah tiba di Surabaya.
9: Terevakuasi dengan data total 233 orang yang sudah terevakuasi di kota Surabaya ini melalui baik itu Pelabuhan Tanjung Perak dan juga pelabuhan yang ada di Ketapang dan diangkut jalan darat ke Surabaya, total ada 176 korban. Di mana dari 176 korban ini kita sangat berduka ada 5 kondisi meninggal dunia.
6: Saat ini 9 korban tengah mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit PAC Surabaya. Sementara 5 jenazah korban meninggal dunia telah berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polda Jatim dan sudah diserahkan kepada keluarga korban untuk proses pemakaman. Faris Yarbo melaporkan.
20: Pendengar, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menerima kunjungan kehormatan Komandan Kapal Angkatan Laut Tiongkok mengingat sebagian besar pusat Angkatan Laut berada di Surabaya. Selengkapnya dilaporkan Anika Sana.
10: Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menerima kunjungan kehormatan Komandan Kapal Si Ji Guang, Mr. Su Xiangshu, dan Komandan Kapal Kun Lun Shan, Mr. Liu Xiangfeng, serta didampingi Konsulat Jenderal Tiongkok di Surabaya, Mr. Yesu, di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, kedua belah pihak saling memuji potensi yang dimiliki masing-masing. Gubernur Hovifah mengagumi teknologi industri perkapalan yang ada di Tiongkok, sehingga penting bagi Indonesia maupun Jawa Timur, karena sebagian besar pusat angkatan laut ada di Surabaya.
11: Tentu diskusinya menarik karena Indonesia ini negara maritim dan hampir 80% wilayah Indonesia adalah laut. Kita mengetahui bahwa perkembangan teknologi di Cina luar biasa, termasuk adalah teknologi untuk industri perkapalan. Jadi karena Indonesia negara maritim, tentu ini menjadi bagian yang sangat penting bagi Indonesia dan terutama pusat dari Angkatan Laut ini kan di Surabaya.
10: Sementara itu, Mr. Yesu juga menuturkan kunjungan kapal Angkatan Laut Tiongkok ke Jatim ini merupakan yang kedua kali sejak 2023 lalu. Ia menilai Jawa Timur menjadi salah satu wilayah penting bagi Tiongkok untuk dikunjungi.
14: Ini
12: 我到四水当总理室半年多来啊，我也这个充分感受到啊，东爪哇省在柯佩法女士啊，在陈山女士的领导下啊，这个经济社会发展的非常稳定迅速。
10: Pada kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah menjamu rombongan Angkatan Laut Tiongkok dan Konjen Tiongkok buah salak varietas baru yang dikembangkan petani Malang, yakni salak madu. Adi Hasana melaporkan.
20: Pada informasi selanjutnya, Persebaya siap menghadapi Arema FC di semifinal Piala Presiden 2026 yang berlangsung malam nanti meski kondisi pemain belum ideal. Agustin Irdiani melaporkan.
13: Arema FC pada semifinal Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada malam nanti, Persebaya tidak dalam kekuatan terbaik. Pelatih Bernardo Tavares mengungkapkan masih ada sejumlah pemain yang belum berada dalam kondisi ideal, namun tetap optimis timnya mampu memberikan penampilan maksimal. Menurutnya proses pemulihan fisik menjadi fokus utama setelah padatnya jadwal pertandingan selama turnamen pramusim. Tim pelatih akan terus memantau perkembangan kondisi setiap pemain sebelum menentukan susunan tim yang akan diturunkan menghadapi Arema FC.
14: Let's see, we have now a recovered training.
13: Kami sudah menjalani sesi pemulihan hari ini. Sekarang yang paling penting adalah bagaimana pemain beristirahat. Kami harus mengevaluasi siapa saja yang benar-benar siap bermain.
14: To approach the next match with the players that are available to play.
13: Meski kondisi tim belum sepenuhnya ideal, Tavares memastikan Persebaya tetap siap menghadapi tantangan dari Arema FC. Ia menilai tim berjuluk Singo Edan tersebut merupakan tim yang memiliki kualitas tinggi dan pengalaman panjang di Piala Presiden. Tavares menegaskan ingin membawa tim meraih kemenangan, tetapi hasil pertandingan bukan satu-satunya tolak ukur yang dikejar karena yang terpenting adalah proses pembentukan tim menuju bergulirnya Super League. Agustin Irdiani melaporkan.
20: Mendengar demikian kabar dari Surabaya, selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Prita Audia. Silakan Prita.
17: Terima kasih Celia. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Prita Audia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
18: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RR Surabaya. Setelah tadi kita mengikuti informasi dari Warta Berita Daerah Info Prima, pendengar, ini kita hadirkan untuk informasi kantongan untuk Anda. Setelah ini Anda boleh untuk update informasi cuaca ataupun traffic lalu lintas bagaimana sore hari ini terpantau seperti apa, sambil kita temenin pendengar dengan lagu Pop Indonesia. Ada lagunya Budi Doremi, 1, 2, 3, 4, 5, 6.

0: Clima Fácil.
1: Di dapur kita sering menganggap wastafel atau tempat sampah sebagai bagian yang paling kotor. Padahal, penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Scientific Reports menemukan bahwa spons cuci piring bisa menjadi tempat hidup miliaran bakteri. Kondisinya yang lembab dan sering terkena sisa makanan membuat bakteri mudah berkembang biak. Bukan berarti spons harus kita hindari. Yang terpenting adalah menggantinya secara berkala dan membiarkannya mengering setelah digunakan. Karena benda yang setiap hari membantu membersihkan peralatan makan juga membutuhkan perhatian agar tetap bersih. Menjaga kebersihan tidak selalu dimulai dari yang terlihat kotor, tetapi juga dari benda yang paling sering kita gunakan.

Pendengar, sore hari ini kita informasikan untuk Anda ya dari BMKG Juanda yang memperkirakan cuaca di sebagian wilayah Jawa Timur dan juga kota Surabaya dan sekitarnya didominasi cerah hingga cerah berawan. Begitu untuk update-nya pendengar ya, masih ada peluang hujan ringan di sejumlah daerah pada siang hingga sore hari dan juga memasuki malam hari. Masyarakat juga terus dihimbau untuk mewaspadai kabut atau asap tipis yang dapat mengurangi jarak pandang terutama bagi pengendara ya. Untuk Anda yang sedang beraktivitas ataupun juga lagi dalam perjalanan pulang ke rumah ya, atau lagi menuju ke suatu tempat, bagaimana trafik lalu lintas kota Surabaya dan sekitarnya, boleh di WA ya, di WA-nya Pro 1 RRI Surabaya di 081 331 4x992.

0: area bermain dan memasang jaring sederhana agar bola tidak mengenai rumah warga. Nanti kita juga ajak anak-anak ikut menjaga fasilitas lingkungan.
1: Wah, itu ide bagus juga, Pak. Jadi warga tidak terganggu, anak-anak pun tetap bisa bermain ya, Pak.
0: Betul. Dalam bermasyarakat, setiap masalah sebaiknya diselesaikan dengan kepala dingin, Pak, dan pikiran terbuka.
1: Saya setuju, Pak. Kalau begitu, saya juga siap membantu Pak RT. Indonesia
0: is me. Setiap persoalan memiliki jalan keluar. Dengan berpikir terbuka, mendengarkan berbagai pendapat, dan mengutamakan musyawarah, kita dapat menemukan solusi terbaik bagi

Mendengar kita update traffic lalu lintas Surabaya dan sekitarnya karena memasuki jam pulang kerja pendengar ya, pastinya arus lalu lintas di sejumlah ruas utama Surabaya ini mulai mengalami peningkatan volume kendaraan dan juga tentunya kepadatan diperkirakan terjadi di kawasan Jalan Ahmad Yani, lalu juga ada di Wonokromo, Mejen Sungkono, lalu juga Jalan Raya Darmo, HR Muhammad, terus juga menuju Tol Waru dan Bundaran Waru. Sementara itu pendengar ya, untuk di wilayah perbatasan Surabaya sampai dengan Sidoarjo, arus kendaraan di Gedangan ini dilaporkan sempat mengalami kepadatan dan juga lalu lintas kurang tertib. Nah, ini untuk pendengar ya, dimanapun Anda berada, harus wajib mematuhi lampu lalu lintas dan mengikuti arahan petugas juga ya. Tetap utamakan keselamatan ya, patuhi rambu lalu lintas dan semoga perjalanan dari pendengar Pro 1 RR Surabaya juga lancar sampai tujuan. Kita masih menemani Anda di Surabaya sore ini pendengar. Terima kasih yang sudah stay tune di program Kentongan. Kita hadirkan untuk Surabaya sore ini dengan informasi terupdate.

0: Sekarang ini orang mudah berbicara apa saja, terutama di media sosial.
1: Iya ya, kadang lupa kalau sopan santun itu tetap penting.
0: Padahal cara kita berbicara menunjukkan sikap kita ya.
1: Benar, tata krama mencerminkan bagaimana kita menghargai orang lain. Bukan hanya kepada yang lebih tua, tapi ya kepada siapa saja.
0: Betul, termasuk saat kita berbeda pendapat atau sedang emosi. Kalau bisa disampaikan dengan baik, suasana juga pasti lebih tenang.
1: Menjaga sopan santun dan tata krama adalah wujud saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat.

kunci, kacamata, atau ponsel kadang sudah dicari kemana-mana, ternyata letaknya tepat di depan mata. Fenomena ini bukan berarti penglihatan kita bermasalah. Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai inattentional blindness, yaitu saat otak terlalu fokus mencari sesuatu sesuai bayangan yang diharapkan, sehingga justru mengabaikan benda yang sebenarnya terlihat jelas. Fenomena ini telah banyak diteliti dalam psikologi kognitif, salah satunya oleh Profesor Daniel Simons dari University of Illinois, yang menunjukkan bahwa perhatian manusia memiliki keterbatasan. Saat fokus tertuju pada satu hal, otak bisa melewatkan informasi lain yang ada di depan mata. Jadi, lain kali saat barang yang dicari ternyata ada tepat di hadapanmu, jangan buru-buru menyalahkan mata ya. Bisa jadi otakmu hanya sedang terlalu sibuk mencari hingga lupa melihat.

0: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Wakil Presiden atau Wapres Gibran Rakabuming Raka membagikan dana bantuan senilai 75 juta rupiah untuk masyarakat Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, pengecekan menggunakan platform layanan Artificial Intelligence atau AI Health Moderation menemukan bahwa video yang menampilkan Gibran mengumumkan program dana bantuan sebesar 75 juta rupiah memiliki probabilitas 99,9% dibuat oleh AI. Sementara itu, hasil uji Truth Scan menemukan bahwa video itu 91% dihasilkan oleh AI. Tautan yang dicantumkan juga terindikasi sebagai modus penipuan phishing.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik

0: Pernyataan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Pendengar ya, kita masih menemani Anda tentunya ya untuk hari ini di Surabaya sore ini. Kita hadirkan untuk informasi di laporan terkini pendengar.
1: Laporan terkini.
0: Dengan laporan terkini terkait Piala Dunia 2026 jadi inspirasi dalam pekan pengenalan kampus UKWMS. Laporan selengkapnya disampaikan Farida Kusnia.
2: Pendengar, saat ini saya berada di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya UKWMS, di mana untuk hari ini mahasiswa baru UKWMS dapat mengambil atribut Pekan Pengenalan Kampus PPK mulai hari kemarin hingga 7 Agustus 2026. Selengkapnya informasi tentang atribut PPK ini, di samping kanan saya ada Ketua Pusat Komunikasi Pemasaran UKWMS Ari Julia. Selamat sore Mbak Julia.
3: Selamat sore Mbak Farida.
2: Julia, bisa diungkapkan apa sih yang berbeda dari PPK ini?
3: Ya, untuk Pekan Pengenalan Kampus UKWMS di tahun 2026 ini, kita membuat konsep yang sedikit berbeda dengan tahun lalu, konsep yang baru juga, dan harapannya bisa disukai sama teman-teman gitu. Jadi tahun ini kita membuat acaranya itu lebih interaktif, lebih banyak interaksi dengan teman-teman agar mereka nggak cuma mendengarkan materi yang kita sampaikan, tapi juga bisa menjadi dua arah. Jadi teman-teman yang juga mencari informasi tentang kita. Itu. Jadi nanti ada kemasannya seperti di dalam game, bermain dalam game, dan ini sesuai dengan tema kami pada tahun ini yaitu Game On, seperti itu.
2: Atau ada perbedaan dalam pengadaan atributnya ini, Mbak?
3: Ya, kalau dalam pengadaan atribut, jadi teman-teman mahasiswa baru kalau mengikuti pekan pengenalan kampus akan mendapatkan atribut, yakni berupa tas ransel, baju, kemudian lanyard, dan juga tumbler. Nah, pada tahun ini yang berbeda adalah sekarang kita akan memberikan topi dengan logo PPK yang baru. Jadi teman-teman bisa menggunakan ini di area kampus ataupun di luar kampus. Jadi teman-teman bisa lebih stylish, lebih keren juga, bisa tampil dengan atribut PPK. Itu yang berbeda di tahun ini.
2: Terima kasih kesempatannya.
3: Sama-sama.
2: Dan pendengar, dari informasi Ari Julia juga menyebutkan bahwa untuk atribut PPK tahun ini, Piala Dunia menjadi inspirasi sehingga para maba akan mengenakan jersey berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Farida Usnia melaporkan.
0: Baik, terima kasih untuk laporan dari Farida Kusnia, pendengar ya. Kita akan lanjutkan untuk perjalanan di Surabaya sore ini dengan komposisi lagu pop Indonesia, yaitu ada lagu dari Berpisah Itu Mudah, Rizky Febian.

Mendengar setelah dua hari kemarin ya, Kota Surabaya mengadakan satu konser, yaitu SOD kalau nggak salah pendengar ya. Ini dari pemerintah Kota Surabaya juga berencana untuk mengembangkan X dari Hightech Mall itu menjadi pusat ekonomi kreatif. Nantinya pendengar ya, kawasan tersebut itu akan dimanfaatkan sebagai ruang bagi pelaku UMKM, lalu juga komunitas kreatif, hingga juga penyelenggaraan berbagai kegiatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Pendengar ya, itu yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kota Surabaya, menjadikan satu pusat perkembangan ya untuk ekonomi kreatif, pendengar ya. Dan terima kasih untuk Anda yang masih stay tune di 99,2 dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Setelah ini juga kita akan dengarkan bersama pendengar ya nanti ya renungan agama Islam tentang bersyukur atas anak ya. Dan setelah kita hadirkan untuk renungan agama Islam nanti, pendengar, akan kita kumandangkan azan maghrib dan Surabaya sekitarnya di jam 17 lebih 32 menit pendengar.

Mewarisi bakat seni dari sang ayah, Ikang Fauzi berkarir di dunia tarik suara dan berhasil merilis beberapa album. Sosok sebagai penyanyi rock lebih melekat kepada dirinya, apalagi lagu Preman yang ia bawakan dengan suara khas serak dan gaya rockernya sangat melekat di mata penggemarnya. Suaranya akan kami hadirkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 8 Agustus 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH, Pustaka Piringan Hitam, hanya ada di Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,5.

Pendengar, sebelum kita dengarkan untuk renungan agama Islam pada sore hari ini, kita update terlebih dahulu pendengar ya, untuk pantauan dari pendengar di daerah Jalan Surabaya Barat dan sekitarnya. Ini depannya Pakuwon dan sekitarnya, pendengar, lalu lintasnya cukup padat. Dan untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, ini yang mengarah daerah Mejen yang ada di bawah ruas ini ya pendengar ya, jalan ya, ataupun daerah makam ya Mejen Sukono dan sekitarnya, ini pendengar yang dimaksud, itu terpantau padat ya. Dan yang sedang dalam perjalanan menuju rumah ya, utamakan keselamatan berkendara, tentunya jaga jarak aman juga, patuhi juga rambu lalu lintas, hindari penggunaan ponsel saat mengemudi, dan pastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima. Pendengar Pro 1 RRI Surabaya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, kita dengarkan bersama untuk renungan agama Islam, bersyukur atas anak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi ya mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Saudaraku, ketika Allah memberikan kita nikmat berupa anak, kita mestinya wajib bersyukur. Karena anak itu bagian dari harta yang paling berharga dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa anak itu nanti bisa menjadi ladang pahala kita yang kebaikannya akan terus mengalir kepada kita meski kita telah meninggal dunia. Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu illa min thalath: shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lah. Ketika seseorang telah meninggal dunia, maka seluruh amal ibadahnya akan terputus kecuali tiga hal, yakni sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tua. Artinya keberadaan anak ini patut kita syukuri juga. Dan momentum mensyukuri anak itu diingatkan kembali ketika kita masuk di bulan Dzulqa'dah seperti ini. Yakni bulan di mana Millah Ibrahim menjadi semacam pengingat kita tentang ajaran-ajaran Nabi Ibrahim. Tentang haji, Millah Ibrahim juga kita pelajari. Tentang Idul Adha atau Hari Raya Kurban, ini juga berkaitan dengan Millah Ibrahim. Ada Millah Ibrahim juga berkaitan dengan keluarga, dan ini terkait dengan syukur atau bersyukur tentang anak. Di dalam surah Ibrahim ayat 39, Allah berfirman, dan firman Allah ini menceritakan tentang ungkapan Nabi Ibrahim. Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi wahabali, yang telah memberikan kepadaku. 'Alal kibari, di saat aku sudah tua. Ismail, anak berupa Ismail, bernama Ismail, wa Ishaq, dan anak bernama Ishaq. Artinya memang keberadaan anak itu patut kita syukuri. Dan ini adalah bagian dari ajaran Ibrahim. Ibrahim mensyukuri adanya anak Ismail dan Ishaq. Dan tidak lupa memasukkan nama Ismail dan Ishaq dalam syukurnya dan juga dalam doanya. Karena itu, guru-guru kita di pesantren seringkali mengajarkan, ketika kita mendoakan anak, kita perlu mendoakannya dan menyebutkan namanya di dalam doa-doa kita. Kalau kita punya dua anak, sebut nama dua anak itu di dalam doa kita. Kalau kita punya tiga anak, sebut nama tiga anak itu di dalam doa kita. Maka ketika kita bersyukur atas anak, itu kita seyogianya sudah semakin dekat untuk mengikuti Millah Ibrahim yang berubah bersyukur pada anak dan membawa nama anak di dalam doa kita. Ini juga sebagai pengingat kita bahwa ajaran tentang syukur, tentang terima kasih, itu menjadi ajaran Ibrahim yang melekat dalam keluarga. Sering kali kita mendengar bahwasanya mengajarkan terima kasih, mengajarkan mengapresiasi pada orang lain perlu ditumbuhkan dalam lingkup keluarga. Mengucapkan matur suwun nak, terima kasih anakku. Ini juga mengajarkan anak untuk berterima kasih kepada orang yang lebih tua, untuk mengapresiasi dan menghormati orang lain. Maka mengajarkan terima kasih itu juga bagian dari Millah Ibrahim. Saya Muhammad Ikhwanuddin
dari Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam UM Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: Ja. Bakışık baba preman preman. Oh, oh, oh, bakışık baba metropoliten.
1: Mewarisi bakat seni dari sang ayah, Ikang Fauzi berkarir di dunia tarik suara dan berhasil merilis beberapa album. Sosok sebagai penyanyi rock lebih melekat kepada dirinya, apalagi lagu Preman yang ia bawakan dengan suara khas rock dan gaya rockernya sangat melekat di mata penggemarnya. Suaranya akan kami hadirkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 8 Agustus 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH, Pustaka Piringan Hitam hanya ada di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2.

0: laporan terkini.
1: Pendengar, kembali kita informasikan laporan terkini. Untuk laporan terkini pada sore hari ini, yaitu satu unit kendaraan truk mogok dan dampaknya ganti ban membuat arus lalu lintas dari Bundaran Waru sampai Delta Sari arah Sidoarjo macet. Pendengar, informasinya akan disampaikan Anika Sana.
2: Iya, pendengar, arus lalu lintas dari arah Bundaran Waru ke arah Sidoarjo macet, sedikit macet parah. Ternyata setelah perjalanan melambat dari arah Bundaran Waru, saya sendiri saat ini sudah melewati perumahan Delta Sari. Ternyata di tikungan masuk yang arah mau ke Delta Sari itu ada sebuah truk yang mogok. Dan tampaknya truk itu sudah mengganti ban, proses penggantian ban. Dan sudah ada satu petugas kepolisian dari lalu lintas yang turut menjaga dan mencoba untuk mengurai kemacetan. Tetapi karena memang ini merupakan jam-jam sibuk atau jam pulang sekolah, mohon maaf, jam pulang kantor, sehingga volume kendaraan baik itu roda 2 maupun roda 4 ini cukup tinggi yang menyebabkan antrean ataupun kemacetan ini tidak bisa dihindarkan. Tetapi setelah dari perumahan Delta Sari, arus lalu lintas kembali lancar sampai dengan kawasan Aloha dan juga perempatan Gedangan juga tampaknya masih ramai tapi lancar. Demikian laporan Anika Sana.
1: Baik, terima kasih pantauan dari Anika Sana, pendengar ya, terkait truk ya, satu truk mogok dan tampaknya sedang mengganti ban membuat arus lalu lintas dari Bundaran Waru sampai Delta Sari arah Sidoarjo macet, pendengar. Terima kasih untuk pendengar Pro 1 juga yang ingin update informasi, boleh ya di WA-nya Pro 1 RRI Surabaya di 081 3314 kali 992, pendengar ya. Kita masih menemani Anda di Surabaya sore ini, ada lagunya Marcel, Jadi Milikku.

Akhirnya terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Setelah tadi kita hadirkan informasi laporan terkini pendengar ya, dan renungan agama Islam selama juga menunaikan ibadah sholat maghrib pendengar. Kita hadirkan selain ini musik dan informasi untuk Anda. Kita akan bahas satu apa yang kita kulik nanti ya setelah ini ya. Anda tetap stay tune pendengar ya di Pro 1 RRI Surabaya ya, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernyataan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Pulang kerja biasanya masih punya energi atau langsung low baterai, pendengar ya. Karena biasanya sore hari itu jadi momen transisi dari rutinitas kerja menuju waktu bersama keluarga atau disebut bilang me-time. Masa me-time-nya di hari Selasa? Bisa jadi, pendengar ya. Bagaimana sore pendengar hari ini, masih semangat atau justru sudah kehabisan energi, pendengar ya? Apa sih yang bisa bikin pendengar itu bikin semangat saat pulang kerja, atau aktivitas apa yang selalu pendengar ulang ketika habis beraktivitas di luar ruangan, mau dari sekolah, kampus, ataupun juga dari, pokoknya dari luar deh, apa yang dilakukan oleh pendengar, boleh nih untuk di WA-nya Pro 1 RRI Surabaya ataupun juga di line telepon ya di 0315345474 ya. Apa aja kegiatan yang bisa dilakukan. Kalau saya lihat sih biasanya nih kalau udah pulang ke rumah, duduk dulu di ruang tamu yang pertama. Lalu yang selanjutnya adalah kayak scroll dulu. Wah, ini nih. Scrollnya paling lama ya pendengar ya. Terus karena menghadapi yang namanya kemacetan, lalu juga pekerjaan, aktivitas di luar, itu wajar sih kalau sorenya itu pengennya mengisi ulang energinya, maksudnya pendengar ya. Tapi menariknya ya, cara setiap orang itu mengembalikan energinya itu juga berbeda-beda. Ada yang cukup duduk sambil menikmati secangkir teh atau kopi, ada yang memilih mendengarkan musik selama perjalanan pulang, ataupun juga ada yang mandi air hangat ya. Lalu apalagi, banyak nih pendengar ya, atau bahkan juga ada yang justru mencari energi baru untuk berolahraga atau bertemu teman. Yang penting setiap orang punya caranya masing-masing untuk mengembalikan semangat. Hal apa yang biasanya pendengar ulangi setiap harinya untuk beraktivitas? Kalau saya lihat, kalau sudah masih low barter tadi, duduk di ruang tamu, diam, scroll, lupa. Akhirnya sampai jam 9 malam deh, padahal mau niatnya mau mandi, mau ini, tapi tetap dilakuin walaupun udah tengah malam.

0: Ibu, sekarang warung Ibu laris banget ya. Pembelinya sampai dari luar kota loh.
1: Iya, Dek. Alhamdulillah. Semua berkat anak saya. Katanya, sekarang jualan bisa lewat internet.
0: Wah, keren. Jadi, warung sederhana bisa berkembang lewat digital ya?
1: Iya. Ternyata teknologi itu bukan cuma buat orang muda ya, tapi buat siapapun yang memang mau belajar.
0: Betul, Bu. Semoga makin laris manis terus ya, Bu, warungnya.
1: Amin. Terima kasih ya, Dek. Ekonomi digital membuka peluang tanpa batas. Dengan kreativitas dan kemauan belajar, siapapun bisa tumbuh bersama teknologi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Obrolan kita sore hari ini terkait pulang kerja ya, yang masih punya energi atau langsung low battery mendengar biasanya itu ngapain. Kita coba ada siapa yang bergabung. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Kakak Celia Cahyani.
1: Iya, Oma.
2: Alhamdulillah. Kak, kalau Oma kan ngantornya itu kan turun ke bawah ya, hampir satu jam ya ke tengah. Kak. Tapi kalau hari Senin sama Selasa itu, biasanya lebih cepat pulang tadi karena puasa. Kakak, saya lihat tadi puasa.
1: Tidak, Oma.
2: Terus karena Senin Kemis puasa, jadi cepat kita pulangnya, perjalanan satu jam. Jadi begitu sampai rumah, aku ini langsung kan kalau buka pintu pagar langsung ada kamar mandi di depan kan. Jadi langsung sebelum berangkat pun sudah siapkan baju satu style taruh di kamar mandi gitu. Nah, buka sepatu, buka kayak sendal, mandi, langsung mandi itu di depan belum masuk rumah. Ganti baju udah gitu, wudu, sholat dulu, udah selesai sholat. Karena tadi kan buka puasa ya, pokoknya air putih yang banyak, buah-buahan dulu, baru aku scroll gitu loh Kak. Karena tempat kerjaku yang di Bandung, Kota Bandung, Soekarno Hatta kan tempatnya macet gitu, tempatnya macet. Jadi ya mau gimana lagi, jadi gitu Kak, sudah apa ya. Jadi ganti baju dulu di depan, masih di halaman gitu kan ada kamar.
1: Siap.
2: Nah gitu Kak.
1: Oke, Oma.
2: Jangan lupa scroll terus, nanti lupa Kak. Ini kalau malam mandinya pakai air hangat Kak.
1: Iya Oma, terima kasih.
2: Sampai jam berapa Kak Celia?
1: Sampai jam 8 Oma.
2: 8 malamnya.
1: Iya Oma, terima kasih.
2: Terima kasih, Assalamualaikum.
1: Salam. Oke. Ya beda-beda ya berarti ya setiap kegiatan yang apa yang dilakukan pendengar ya. Pokoknya setiap orang itu punya caranya masing-masing untuk kembalikan semangat. Biasanya itu paling kita tuh gampang ketiduran sebentar pendengar dimanapun posisinya ya. Walaupun datang capek terus tidur bentar, habis itu kita bangun lagi pastinya mencari energi-energi yang terbuang di perjalanan tadi. Lalu biasanya kita mencoba untuk makanan-makanan favoritnya kita masing-masing, mendengarkan musik, bermain dengan anak, atau mungkin sekedar menikmati suasana sore pendengar. Itu yang paling ampuh. Nah kalau boleh memilih, biasanya apa mau dulu ya, kalau aktivitasnya tadi berbeda-beda ya, Om aja beda, apalagi juga pendengar yang lainnya. Kita tunggu ya yang ada di WA Pro 1 RS Surabaya di 081 331 4 kali 992.

nggak sih lihat orang menguap? Lalu tiba-tiba kamu ikut menguap juga? Ternyata itu bukan kebetulan. Menurut penelitian di bidang neuroscience, menguap bisa menular karena kerja sel saraf cermin atau mirror neurons di otak. Sel ini membuat kita secara otomatis meniru tindakan orang lain, terutama orang yang terasa dekat. Penelitian dari University of Nottingham juga menunjukkan menguap lebih mudah menular pada teman atau keluarga dibandingkan orang asing. Artinya, menguap berkaitan dengan empati dan keterhubungan sosial. Jadi, saat kamu ikut menguap, bisa jadi itu tanda otakmu sedang merespon orang lain di sekitarmu. Reaksi sederhana, tapi menunjukkan kita saling terhubung.

Ditemenin lagunya dari Maha Dewi, ayang-ayangku tadi pendengar ya. Kalau pulang kerja disambut sama ayang-ayangnya masing-masing, kan enak pendengar ya. Menyenangkan sekali tentunya ya kalau disambut dengan baik, dimasakin ataupun juga jajan sore-sore, menikmati ya, pilih-pilih dengan apa ya, gorengan, bakso, tahu, tek. Wow, jadi lapar sore hari ini. Bagaimana pendengar? Bagaimana apanya lagi nih? Bagaimana kalau kita ya sore-sore mulai besok itu kalau sudah pulang kerja, biasakan untuk langsung berbersih diri, pendengar. Maksudnya tuh mandi tadi ya, kalau kata Oma kan jangan terlalu dini hari, nanti banyak sakit-sakit badannya. Nah, faktanya yang menarik pendengar ya, banyak orang yang merasa lebih cepat lelah bukan hanya karena aktivitas fisik, tetapi juga karena terlalu lama menatap layar komputer maupun ponsel ya. Matanya lebih bekerja dua kali lipat nih pendengar ya, pikirannya terus menerima informasi, tanpa disadari tubuhnya itu menjadi lebih cepat kehilangan energi. Nah, karena itu pendengar ya, kita sampai di rumah itu tidak ada salahnya untuk memberi jeda ya beberapa menit tanpa melihat layar gadget. Bisa ya pendengar ya. Atau enggak kalau misalnya memang pingin mengurangi gadget ya, baca buku. Tapi itu tadi, bersih-bersih dulu, mau minum teh dulu, mau minum kopi dulu. Pokoknya sesuai mood, mendengar mengembalikan moodnya, baca buku bisa, ataupun juga hanya duduk diam tanpa gawai, tanpa handphone, lalu juga langsung rebahan, istirahat, itu boleh. Yang terpenting pendengar ya, jangan membawa semua beban pekerjaan hingga waktunya itu mengganggu bersama keluarga. Karena sebabnya kalau sudah di rumah itu menjadi tempat yang paling memulihkan tenaga, bukan tempat untuk melanjutkan rasa lelah. Itu pendengar poin yang paling penting ya. Pokoknya kalau bisa kerjanya jangan dibawa pulang deh ya, supaya bisa bersantai dengan keluarga, bisa menikmati cemilan sore. Pokoknya kalau bisa, kalau sudah di kantor urusannya ya udah di kantor aja gitu.

0: Sayang, katanya di Surabaya lagi ada demo nih. Dengar-dengar dari grup WA, tapi aku nggak tahu sih detailnya kayak apa.
1: Ih, aku aja udah tahu loh, Mas.
0: Alasa.
1: Makanya, Mas itu buka dong rri.co.id. Nah, itu portal berita resmi RRI yang menyajikan informasi terkini dari seluruh Indonesia, termasuk Surabaya, Mas.
0: Serius? Aku pikir RRI itu cuma radio aja loh.
1: Sekarang nih, RRI sudah multiplatform, Mas. RRI.co.id itu portal berita yang menyajikan liputan real time, laporan eksklusif, dan analisis mendalam. Bahkan, portal ini masuk 30 besar situs berita online di Indonesia.
0: Wah, keren. Jadi aku bisa tetap update berita meski lagi liburan gitu ya sayangnya.
1: Betul dong. Dengan rri.co.id, Mas nggak akan ketinggalan informasi penting. Yuk langsung buka sekarang.
0: Nah, ini dia berita lengkapnya tentang demo sayang. Terima kasih ya.
1: Sama-sama Mas. Dengan rri.co.id, kita tetap terhubung dengan informasi terpercaya di mana saja.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya di sesi-sesi yang terakhir pendengar ya. Kalau kita sedang tidak bisa atau repot ya, kita tidak selalu bisa yang namanya mengurangi kesibukan, tetapi kita bisa memilih bagaimana cara merawat diri pendengar ya setelah melewati hari yang panjang. Nah, karena ketika energi kita kembali terisi, bukan hanya tubuh yang lebih sehat, tetapi juga suasana hati juga lebih baik pendengar. Dan pada akhirnya orang-orang di sekitar kita pun ikut merasakan dampak positifnya. Jadi pendengar ya, sore ini jangan lupa untuk memberi hadiah kecil untuk diri sendiri, yang pastinya bisa secangkir teh hangat, mendengarkan lagu favorit, menikmati perjalanan pulang tanpa harus terburu-buru, atau sekedar berbincang santai dengan orang-orang tersayang pendengar ya. Siapapun orangnya yang ada di sebelah kamu pendengar, atau Anda semuanya bisa diajak berbincang, ngobrol. Syukur kalau kita selalu punya tempat pulang untuk melepas penat pendengar ya. Tentunya terima kasih untuk Anda di manapun Anda berada yang sudah menemani sore hari ini. Sebelum kita ikuti nanti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta pendengar ya, tetap semangat, hati-hati di jalan, dan semoga baterai ya, tanda kutip baterai nih, untuk pendengar kembali penuh untuk menyambut hari esok ya. Selamat menikmati sore hari ini pendengar ya, pulangnya harus hati-hati, jangan kebut-kebutan, pokoknya sampai rumah tentu dengan selamat dan menyenangkan ya. Terima kasih untuk pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Kita hadirkan lagu dari Raisa, Tekan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Undang-undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5, nanti ke provinsi, biasanya provinsi nggak mampu minta ke pusat, kan gitu jalurnya kan.
0: Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Sejumlah pemerintah daerah terus mengatasi dampak dari musim kemarau ekstrim. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara yang diajukan oleh masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, di mana pemohon uji materi meminta perlindungan terhadap masyarakat adat dan kearifan lokal. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang, tanah.
3: Perwakilan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi hari ini. Kuasa hukum pemohon Yance Arizona mengatakan pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur pelindungan hak masyarakat adat. Namun kata memperhatikan dalam pasal ini belum cukup untuk menjamin pelindungan masyarakat adat atau kearifan lokal.
1: Tapi kami menilai bahwa kata memperhatikan di dalam pasal 20 cukup, karena itu hanya sifatnya bagi masyarakat itu pasif. Jadi sangat bergantung dari pemerintah mau memperhatikan atau tidak. Jadi bukan hubungan yang timbal balik. Oleh karena itu kita mengajukan judisiri pasal 21 Undang-Undang IKN ini sehingga kita mendorong supaya ini nggak cukup pemerintah memperhatikan, tetapi harus mendengarkan pendapat dan juga meminta persetujuan dari masyarakat atas apa yang akan dilakukan terhadap masyarakat yang ada di situ, tanah mereka di situ, wilayah mereka yang ada di situ.
3: Sementara itu Muhammad Arman menyatakan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, AMAN, mengajukan uji materi Undang-Undang IKN agar masyarakat adat tidak hanya diperhatikan tetapi semua hak-hak konstitusionalnya dapat terpenuhi.
4: Kemudian masyarakat punya hak untuk memberikan persetujuan terhadap apapun di atas wilayah adatnya. Karena itulah kemudian sekali lagi saya menegaskan bahwa AMAN sebagai organisasi masyarakat adat itu punya kepentingan dalam hal ini karena kerugian konstitusional gitu ya, pentingnya dihalangi untuk kemudian mewujudkan masyarakat adat yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat di atas wilayah adat.
3: Pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur bahwa berbagai kegiatan, mulai dari penataan ruang hingga pertahanan di Ibu Kota Negara atau IKN, wajib memperhatikan dan melindungi hak individu, hak komunal, hak masyarakat adat, serta nilai-nilai budaya lokal. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB menyalurkan bantuan air bersih dan menyiapkan berbagai langkah antisipasi mengingat 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat telah berstatus siaga kekeringan. Muhammad Halwi menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5.
5: 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat kini berstatus siaga kekeringan. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin, mengatakan status tersebut masih berada pada tahap siaga dan belum ditingkatkan menjadi tanggap darurat. Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan distribusi air bersih untuk membantu masyarakat terdampak.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Nanti mereka kan kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi biasanya. Provinsi tidak mampu minta ke pusat kan gitu jalurnya kan. 5 itu Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, Lombok Barat. Ya mereka mungkin sudah ngirim air menggunakan tangki gitu. Ya kita kalau ada sudah ada permintaan, beberapa yang minta kan tandon air dari GKSB, kemudian dari Lombok Barat sudah minta tandon air.
5: Saat ini BPBD NTB memiliki sekitar 100 tangki air berkapasitas 5.000 liter yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Selain penyaluran air bersih, BPBD juga mengusulkan pembangunan 106 sumur bor di daerah rawan kekeringan. Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, pembangunan sumur bor akan diprioritaskan untuk wilayah yang paling membutuhkan berdasarkan hasil asesmen pemerintah.
6: Belum kita putuskan, kita lihat karena kita stok kita terbatas, karena biayanya cukup mahal untuk satu sumur bor itu, maka akan kita putuskan mana yang paling membutuhkan. Akan kita ases dulu, mana yang paling mendesak dan paling membutuhkan. Air bersih kita semua tangki yang kita miliki di lingkungan Pemprov, ada di sosial, ada di BPBD, kemudian ada di Biro Umum dan Bapak, itu semua sudah kita kerahkan semua sekarang. Dan kita akan mendapatkan tambahan dari BNPB juga. Semua yang ada kita kerahkan untuk membantu mengatasi kekeringan ini terutama di wilayah selatan.
5: BPBD NTB juga mewaspadai musim kemarau tahun ini yang diperkirakan berlangsung hingga 10 bulan. Kondisi itu dinilai berpotensi memperluas dampak kekeringan di sejumlah wilayah. Pemerintah berkomitmen memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengatasi kekeringan ekstrim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor menyalurkan 1,2 juta liter air bersih kepada ratusan kepala keluarga di 28 kecamatan sekabupaten Bogor. Laporannya bersama dengan Yofri Haryadi.
7: Kondisi kekeringan yang melanda wilayah Bogor semakin ekstrim. Aliran Sungai Ciliwung tampak surut, mengakibatkan sawah dan ladang yang dialirinya pun mengering. Ancaman gagal panen pun menjadi mimpi buruk para petani yang menopang ketahanan pangan lokal. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor, Ade Hasrat, turun tangan mengantisipasinya.
8: Pada saat ini, Kabupaten Bogor memang dalam kondisi tanggap darurat kekeringan karena memang adanya fenomena El Nino dan juga masuknya pada musim kemarau. Pada saat ini sudah terjadi kekeringan di beberapa titik, yaitu di 113 desa secara tersebar, kemudian itu di 28 kecamatan.
7: BPBD Kabupaten Bogor bersama Damkar dan PDAM Tirta Kahuripan sudah lebih dari 1,2 juta liter mendistribusikan air bersih kepada 375 kepala keluarga di 113 desa di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
8: Jadi Kabupaten Bogor bekerja sama dengan perangkat daerah lain dan termasuk PDAM itu mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan guna menanggulangi kekeringan ini. Pada saat ini, alhamdulillah kita sudah bisa mendistribusikan 1,2 juta liter air untuk 43.375 kepala keluarga yang tersebar di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan hingga awal kuartal pertama tahun 2027. Kepala Stasiun Meteorologi BMKG Citeko Cisaro Bogor M. Faturi menjelaskan BMKG mengambil langkah proaktif dalam memodifikasi cuaca sebagai langkah mitigasi bencana hidrometeorologi secara terpadu di Indonesia.
9: Modifikasi cuaca itu bisa dilakukan jika memang kandungan uap air di atmosfer itu mencukupi atau ada awan-awan yang tumbuh. Walaupun kemarau, tapi kalau misalnya ada awan-awan konvektif yang tumbuh, itu bisa kita tiru proses alami di awan itu dengan mempercepat terjadinya kondensasi dengan cara menyemai, kita sebut sebagai inti hidrologis, nukleus uap air gitu ya, membantu uap air itu menyatu menjadi awan dan sehingga tumbuh menjadi hujan.
7: BMKG mencatat iklim dan musim kemarau saat ini mempengaruhi mempengaruhi banyak sektor yang membutuhkan perhatian khusus. BMKG juga berkoordinasi secara aktif mendorong upaya antisipasi dan mitigasi kekeringan melalui penyemaian awan melalui OMC untuk mengoptimalkan potensi hujan alami sebelum kekeringan parah terjadi. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bencana kekeringan akibat kemarau kini melanda sejumlah daerah di Kalimantan Selatan yang dilaporkan sebanyak 5.800 hektar lahan persawahan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen. Laporannya disampaikan Diki Munadi.
10: Kemarau yang melanda Kalimantan Selatan saat ini mulai berdampak pada sektor pertanian. Sebanyak 5.800,3 hektar lahan persawahan dilaporkan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen atau puso. Pemprov Kalsel pun mempercepat berbagai langkah mitigasi, mulai dari pompanisasi hingga percepatan tanam guna menjaga produksi padi dan ketahanan pangan daerah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, DPKP Kalimantan Selatan Samsi Rahman mengatakan, kondisi kekeringan terjadi di sejumlah sentra produksi padi yang saat ini memasuki musim panen. Meski belum ada lahan yang dinyatakan puso, ancaman gagal panen akan meningkat apabila penanganan tidak segera dilakukan. Ia menambahkan data DPKP Kalsel mencatat luas sawah yang terdampak kekeringan mencapai 5.800,3 hektar hingga Juli 2026. Kabupaten Tanah Laut menjadi wilayah dengan dampak terluas yakni 3.363 hektar, disusul Barito Kuala 1.736 hektar dan Kabupaten Banjar seluas 353 hektar. Selain itu kekeringan juga menyebabkan kerusakan persemaian padi sebanyak 225 kg. Masing-masing di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 125 kg dan Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 100 kg.
11: Terus yang terkena sampai dengan Juli, ya, hari kemarin, itu ada 5.800,3 hektar yang terdampak. Artinya yang terdampak ini sudah mati. Ya. Nah, kalau yang mati itu sebutannya puso. Sampai hari ini belum ada yang puso. Ya, jadi yang terdampak kekeringan itu 5.803.
10: Sementara di sisi lain dalam menghadapi kekeringan, Kepala BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra mengatakan, upaya modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan masih belum bisa kembali dilakukan akibat beberapa pertimbangan, salah satunya menipisnya awan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan untuk ditaburkan garam.
12: Sementara dihentikan ya, karena memang OMC kemarin dilaksanakan tanggal 15-21, namun pertimbangan dari kawan-kawan BMKG, bahwa sebarat awan sudah mulai tipis sehingga untuk menjaga efisiensi dan efektivitas sementara WNC kita hentikan.
10: Guna mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan, Pemprov Kalsel bersama Kementerian Pertanian, Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3, BMKG, dan lainnya serta Dinas Pertanian Kabupaten Kota telah menyusun langkah mitigasi melalui rapat koordinasi pertanian. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah memaksimalkan pemanfaatan pompanisasi atau pompa air untuk mengairi lahan pertanian yang kekurangan pasokan air.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Jawa Tengah memberikan edukasi cuaca dan iklim kepada para petani di Kabupaten Sragen melalui program Sekolah Lapang Iklim untuk meningkatkan swasembada pangan. Mulato Ishan melaporkan selengkapnya.
13: Yang operasional itu benar-benar kita mendampingi petani.
14: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah terus memperkuat pendampingan kepada para petani melalui program Sekolah Lapang Iklim SLI. Langkah ini diambil guna memberikan pemahaman mendalam terkait pemetaan musim tanam agar sektor pertanian terhindar dari ancaman puso atau gagal panen, sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Seperti yang dilakukan terhadap puluhan petani di Kabupaten Sragen, sebagai salah satu daerah penyangga dan lumbung pangan nasional, Kabupaten Sragen menjadi wilayah strategis yang sangat bergantung pada kecermatan pemetaan cuaca dan kondisi iklim dalam setiap siklus tanam. Kepala Stasiun BMKG Jawa Tengah, Guruh Ciptanto, menjelaskan bahwa sekolah lapang iklim yang diberikan kepada petani menitikberatkan pada pemahaman dasar mengenai dinamika iklim, baik dalam kondisi curah hujan tinggi maupun saat memasuki musim kemarau. Selain itu, BMKG juga mendorong para petani untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi melalui aplikasi Info BMKG. Melalui aplikasi tersebut, petani dapat mengakses informasi cuaca hingga tingkat desa yang dan kelurahan secara mandiri. Melalui edukasi iklim yang berkelanjutan ini, diharapkan para petani Sragen dan wilayah Jawa Tengah lainnya tidak lagi berspekulasi atau menerka-nerka kondisi cuaca termasuk iklim dan dapat mengambil keputusan berbasis data demi meminimalkan risiko kerugian serta meningkatkan produktivitas panen.
15: Iklim itu yang jangkanya panjang, 10 hari, 1 bulan, 1 musim ke depan. Kira-kira kalau saya nanam padi, airnya hanya dari irigasi tersier cukup enggak? Oh enggak mungkin cukup ini. Setidaknya perencanaan petani akan lebih mendalam. Tidak hanya kapan menanamnya, tapi kira-kira sampai kapan ini kondisi iklimnya seperti ini, termasuk memilih varietas bibitnya.
14: Terpisah, kontak tani nelayan andalan KTNA Kabupaten Sragen memberikan kritik keras terhadap pelaksanaan sekolah lapang iklim SLI yang diselenggarakan oleh BMKG Jawa Tengah bagi perwakilan petani di wilayah Sragen. Kegiatan sosialisasi cuaca dan pola tanam tersebut dinilai kurang efektif, berpotensi membuang-buang anggaran, serta terlambat dinikmati manfaatnya oleh para petani di lapangan. Ketua KTNA Sragen Suratno mengungkapkan bahwa edukasi mengenai perubahan iklim seharusnya disampaikan jauh-jauh sebelum musim tanam. Ia menilai materi pelatihan iklim saat ini juga sudah tidak berimbas banyak karena mayoritas lahan di Sragen sudah terlanjur ditanam padi.
9: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino. Maka petani itu sudah berusaha satu, memaksimalkan pompanisasi untuk air. Yang kedua, menyegerakan untuk tanam. Karena kan di Sragen itu sudah banyak sekarang penyebaran apa itu bibit itu sudah dipun-pun di menggunakan varietas yang satu yang tahan air.
14: Suratno menyarankan agar BMKG mengubah strategi edukasi iklim di masa mendatang dengan pelaksanaan yang lebih berjenjang dan terjadwal jauh sebelum musim tanam tiba. Meski demikian, kegiatan saat ini terkesan formalitas belaka, pihak KTNA tetap berharap pasokan air tanah melalui sumur-sumur dalam milik warga masih mencukupi hingga masa panen MT3 selesai. Dari Sragen Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia atau BPS Provinsi Kalimantan Tengah mencatat angka inflasi tahunan pada Agustus 2026 sebesar 4,32% yang dipicu oleh harga beras dan ketersediaan bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
16: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%?
17: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Toto Haryanto Silitonga, saat rilis resmi awal bulan Agustus 2026 terkait dengan angka inflasi, menyatakan bahwa pada bulan Juli 2026, Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,32% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 112,87. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 4,78% dengan IHK sebesar 114,36. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 3,58% dengan indeks harga konsumen sebesar 111,66. Lebih lanjut, Toto Haryanto menjelaskan inflasi tahunan terjadi karena adanya kenaikan harga ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran. Sedangkan tingkat inflasi bulanan dan inflasi tahun kalender Provinsi Kalimantan Tengah pada Juli 2026 sebesar 0,23% dan 2,63%. Perkembangan inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam memantau dinamika harga barang dan jasa di masyarakat.
16: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%? Ternyata angka inflasi atau kenaikan harga pada 5 komoditas terbesar masih dipegang oleh komoditas beras yang memiliki andil 0,76, emas perhiasan 0,51, bensin 0,33, ikan nila 0,24, minyak goreng 0,20.
17: Sementara itu, anggota DPRD Kalimantan Tengah, Hero Harapan No Mandau, meminta PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Permintaan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi kelangkaan maupun gangguan distribusi yang dapat berdampak pada aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah. Menurut Hero, pasokan BBM merupakan kebutuhan vital yang harus dijaga, terutama bagi masyarakat di daerah pedalaman dan wilayah yang memiliki akses distribusi cukup menantang. Ia menilai kelancaran distribusi BBM sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakat sektor transportasi, pertanian, perikanan, hingga dunia usaha.
18: Permasalahan yang beberapa bulan lalu pernah terjadi, kelangkaan BBM di beberapa kota di Kalimantan Tengah ini, jangan sampai terjadi lagi. Itu saja saya tekankan, jangan sampai terjadi lagi. Kalau sudah mulai ada seperti keterbatasan apa namanya volume stok BBM, ya segera aja dikirim lagi lah, dikirim lagi. Karena kan nggak ada juga BBM gratis, masyarakat kan beli aja juga kan. Jadi jangan sampai lah terjadi.
17: Hero juga meminta Pertamina memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait untuk memantau kondisi stok dan penyaluran BBM secara berkala. Langkah tersebut dinilai penting agar potensi gangguan pasokan dapat diantisipasi lebih dini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Komandan Kapal Angkatan Laut Tiongkok mengunjungi Surabaya untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, mengingat sebagian besar pusat Angkatan Laut berada di Surabaya. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
19: Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menerima kunjungan kehormatan Komandan Kapal Si Ji Guang, Mr. Su Xiangshu, dan Komandan Kapal Kun Lung Shan, Mr. Liu Shangfeng, serta didampingi Konsulat Jenderal Tiongkok di Surabaya, Mr. Yesu, di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, kedua belah pihak saling memuji potensi yang dimiliki masing-masing. Gubernur Hovifah mengagumi teknologi industri perkapalan yang ada di Tiongkok, sehingga penting bagi Indonesia maupun Jawa Timur, karena sebagian besar pusat angkatan laut ada di Surabaya.
20: Tentu diskusinya menarik karena Indonesia ini negara maritim dan hampir 80% wilayah Indonesia adalah laut. Kita mengetahui bahwa perkembangan teknologi di China luar biasa, termasuk adalah teknologi untuk industri perkapalan. Jadi karena Indonesia negara maritim, tentu ini menjadi bagian yang sangat penting bagi Indonesia dan terutama pusat dari Angkatan Laut ini kan di Surabaya.
19: Sementara itu, Mr. Yesu juga menuturkan kunjungan kapal Angkatan Laut Tiongkok ke Jatim ini merupakan yang kedua kali sejak 2023 lalu. Ia menilai Jawa Timur menjadi salah satu wilayah penting bagi Tiongkok untuk dikunjungi. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Hovifah menjamu rombongan Angkatan Laut Tiongkok dan Konjen Tiongkok buah salak varietas baru yang dikembangkan petani Malang, yakni salak madu. Adi Hasana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf kepada Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, di mana sebelumnya dilaporkan Iran telah bersiap melancarkan serangan ke 3 titik di Ukraina sebagai balasan atas dugaan serangan Ukraina terhadap kapal Iran di Laut Kaspia. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana Kongres Tahunan PSSI memutuskan Kongres Pemilihan PSSI 2027 akan diundur selama beberapa bulan hingga kompetisi sepak bola tanah air berakhir untuk musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
21: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada

0: prestasi, sekaligus memastikan kesinambungan program pembinaan sepak bola nasional.
1: Karena memang adanya pemilihan-pemilihan yang akan berjalan pada bulan Oktober-November, dan juga musim kompetisi ini terus berjalan, makanya tadi disetujuin, pemilihan 2027 pasti akan dilaksanakan secara transparan, ya, bahwa akan dilakukan kongresnya tahun 2027 bulan Juli. Itu tadi dua kesepakatan itu yang mungkin saya bisa sampaikan untuk para

Bekasi saya itu kan bisa dibilang kongresnya kongres luar biasa yang situasinya teman-teman tahu semua. Jadi namanya luar biasa, ya kondisinya memang terpaksa gitu. Kalau sekarang kan normal. Normalnya apa? Normalnya selesai dulu pekerjaannya PSSI. Apa itu? Yaitu liganya selesai. Jadi liga kan belum selesai. Kalau bulan Februari atau Maret tahun depan, liganya tuh selesai kan sekitar bulan Mei, ya kan? Wajar setelah itu baru kongres.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Di Surabaya siang ini, Surabaya sore ini pendengar ya, sesi yang terakhir bersama saya Leciani, kita hadirkan untuk mimbar agama Katolik dengan topik yang diangkat pada sore hari ini, yaitu mengusahakan kerajaan Allah dalam kehidupan ya, yang akan disampaikan oleh Suster Yuli ya. Jadi Anda dengarkan bersama untuk mimbar agama Katolik pada sore hari ini.
3: Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua. Mengawali perjumpaan mimbar agama Katolik kali ini, bersama saya, Suster Yuli, kita akan membukanya dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, harta milik tak seberapa yang ada pada kami, rupanya tak mencukupi untuk sekian banyak orang yang ada di sekitar kami. Tetapi Engkau selalu menyelenggarakan segala yang kami perlukan. Datanglah di tengah-tengah kami, ucapkanlah sabdamu dan bagikanlah rezekimu. Jadikanlah rezeki tak seberapa yang kami perlukan, tanda kelimpahan dan kemurahan hatimu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, begitu besar kasih Allah kepada kita, maka kita memanggilnya Bapa. Mari kita lambungkan lagu pembuka, Bapa Surgawi.

Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, dalam mimbar agama Katolik kali ini mengambil tema Mengusahakan Kerajaan Allah dalam Kehidupan Bersama. Kini marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil dari Matius bab 13 ayat 44 sampai dengan 52. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikianlah pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu ditarik orang ke pantai. Lalu mereka duduk dan dipilihlah ikan-ikan itu. Ikan yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu mereka campakkan ke dalam dapur api. Di sana akan ada ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kalian akan segala hal ini? Orang-orang menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan Allah, seumpama seorang tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar yang dikasihi Tuhan, Yesus kembali memberikan perumpamaan mengenai kerajaan surga. Kali ini kerajaan surga pertama-tama diumpamakan sebagai harta terpendam di sebuah ladang dan mutiara yang sangat berharga. Keduanya menggambarkan sesuatu yang sangat berharga, sehingga yang menemukannya rela menjual segala miliknya demi mendapatkannya. Kedua, kerajaan surga diumpamakan pukat yang menjaring berbagai ikan. Ikan yang baik dan buruk dipisahkan. Itulah tindakan malaikat di kerajaan surga, yaitu memisahkan orang baik dan jahat. Apakah yang paling berharga dalam hidup ini? Apakah harta, status sosial, atau jabatan? Apakah ketiga hal itu memberikan, menjamin kepastian hidup abadi? Ketiganya sama-sama tidak abadi. Menurut perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus, yang paling berharga adalah kerajaan surga. Bagai harta karun yang terpendam, maka kerajaan surga layak diperjuangkan. Bagaimana perwujudannya dalam kehidupan sehari-hari? Tentu rela melakukan apa saja demi terwujudnya kerajaan surga di dunia. Kalau ada orang yang berani menjual segala sesuatu yang dimilikinya demi harta terpendam, itu berarti
kita pun diajak untuk berani melepaskan kelekatan pada segala milik kita yang sifatnya duniawi. Milik berarti harta benda maupun status yang kita miliki. Kalau terikat pada harta benda, sulit bagi kita dapat berbagi melalui berkat harta benda itu. Kalau kita terikat oleh status, mustahil kita mampu merendahkan diri dan melayani orang lain. Tanpa kesadaran dan kemauan untuk berbagi serta merendahkan diri, maka kerajaan surga tidak akan terwujud di bumi. Marilah kita bertekad untuk mewujudkan kerajaan surga dengan cara belajar melepaskan keterikatan pada harta dan status sosial kita. Maksudnya, harta dan status sosial tidak dipakai untuk keegoisan diri. Sebaliknya, digunakan untuk membangun karakter pribadi yang rendah hati dan mau berbagi dengan sesama. Dengan demikian, setiap orang akan berperan aktif dalam menghadirkan kerajaan surga di dunia. Pendengar yang dikasihi Tuhan, marilah kita menghadirkan kerajaan surga di dunia ini. Kita memohonkan rahmat kasih dari surga. Kita lambungkan lagu, Kasih dari Surga.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi mimbar agama Katolik bersama saya, Suster Yuli, dengan tema Mengusahakan Kerajaan Allah dalam Kehidupan Bersama. Terima kasih atas perhatian Anda, dan perjumpaan ini akan kita akhiri dengan berdoa serta mohon berkat Tuhan untuk kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, pelindung dan harapan kami, tanpa Engkau, tiada sesuatu pun yang baik lagi suci. Limpahkanlah kiranya belas kasih-Mu kepada kami, agar di bawah bimbingan dan pembinaan-Mu, kami kini dapat memanfaatkan ciptaan-Mu di bumi sedemikian rupa, sehingga kami tetap terpikat pada nilai-nilai abadi. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dan dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Semoga berkat Allah turun atas kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Setelah tadi kita mengikuti untuk mimbar agama Katolik, pendengar ya, tentang topik mengusahakan kerajaan Allah demi kehidupan. Setelah ini pendengar, kita akan ikuti tepat pukul 8 ya, ada mini drama yang hadir untuk menemani Anda. Dan Surabaya malam ini akan ditemani nanti oleh Dini Wardani, pendengar. Anda bisa terus stay tune, pendengar ya, di Pro 1 RRI Surabaya. Ditemani lagunya Jazz, teman bahagia. Saya pamit undur diri dari ruang

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sudah terlalu lama aku meninggalkan Lara, anakku. 4 tahun sudah aku rela pergi ke Taiwan hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, khususnya Lara, anakku. Tapi apa yang kulakukan ternyata sia-sia. Mas Henry selalu menolak hasil jerih payahku. Dendam dan kebenciannya terlalu dalam terhadapku. Ini memang salahku. Aku terlalu egois memaksakan kehendakku untuk pergi ke luar negeri, walaupun Mas Henry sebenarnya tidak rela melepaskanku. Assalamualaikum, Mas. Mas Henry.
1: Waalaikumsalam.
2: Loh, Ranti, kamu?
0: Iya, Mas, ini aku. Aku sudah pulang dari Taiwan kemarin.
2: Tinggal di mana kamu?
0: Di rumah Wa Ani, Mas. Aku boleh masuk?
2: Di luar saja, Ranti. Duduk di teras saja.
0: Iya, Mas.
2: Ada keperluan apa kamu kesini?
0: Mas, aku ingin bertemu Lara, Mas.
2: Lara? Kan sudah aku bilang, Lara sudah meninggal, Ranti.
0: Gak mungkin, Mas. Aku gak percaya. Kamu sengaja menyembunyikan Lara karena kamu dendam sama aku, Mas.
2: Ah, terserah kamulah kalau kamu gak percaya. Kamu pulang sekarang.
0: Oke, Mas. Kalau memang Lara sudah meninggal, kenapa semua banyak orang yang gak tahu? Wa Ani juga gak tahu kalau Lara sudah meninggal, Mas.
2: Ya, karena aku tidak kasih kabar ke dia.
0: Kenapa kamu gak kasih kabar, Mas? Wa Ani itu kan satu-satunya keluarga aku, kan, Mas? Suara apa itu, Mas?
2: Bukan apa-apa. Itu kucing peliharaanku. Ranti, sekarang kamu pulang ya. Jangan ganggu aku lagi.
0: Mas, aku...
2: Sudah, Ranti. Pulang kamu.
0: Oke, aku pulang sekarang. Tapi suatu saat, aku akan kembali ke sini.

0: Gimana Ranti? Kamu ketemu sama Henry?
1: Ketemu, Wak. Mas Henry bersikeras kalau Lara sudah meninggal. Tapi aku masih belum percaya, Wak Ani. Aku merasakan kalau Lara masih ada.
0: Wak Ani pikir juga kalau kematian Lara ini agak janggal. Wak Ani juga punya teman yang rumahnya satu desa sama rumahmu itu, Ran. Dan dia gak tahu kalau Lara sudah meninggal.
1: Aku curiga, Wak. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan Mas Henry.
0: Ranti, teman Wak Ani cerita. Kalau dia terakhir ketemu Lara 6 bulan yang lalu. Waktu itu Lara seperti orang bingung.
1: Bingung? Maksud Wak Ani?
0: Iya, teman Wak Ani pernah ketemu di jalan. Lara ketawa-ketawa sendiri. Terus tiba-tiba nangis. Pernah juga katanya Lara disorakin anak-anak kecil. Dikatain orang gila.
1: Apa? Ya Allah.
0: Iya Ranti, baru banget tadi cerita. Kalau dia cerita dari dulu, mungkin sudah Wak Ani samperin.
1: Ini udah jelas, Wak. Sepertinya harus kita selidiki.
0: Wak Ani setuju, Ranti. Tapi kita harus hati-hati ya. Jangan sampai kita terlalu terburu-buru. Nanti Wak Ani coba cari info lagi ya, Ranti.
1: Iya, Wak. Makasih ya, Wak.
0: Iya, Ranti. Kamu semangat ya.
2: Lara, di mana sebenarnya kamu, Nak? Maafkan Ibu karena telah meninggalkanmu. Ibu terlalu egois. Pada akhirnya kamu yang menjadi korban. Kalau memang kamu sudah tidak ada di dunia ini, Ibu ikhlas, Nak. Tapi firasat Ibu berkata lain, Nak. Ibu masih akan berusaha untuk mencari kamu, Lara. Ya Allah.

0: Lara, bangun nak. Ayo, makan dulu nak.
1: Enggak mau.
0: Ayo, makan dulu Lara.
1: Enggak mau makan.
0: Lara harus makan, enggak. Nanti sakit Lara.
1: Enggak, ayo lepasin aku.
0: Maafin.
1: Lepasin.
0: Maafin ayah Lara, ayah belum bisa.
1: Lepasin, kenapa ayah? Kenapa? Aku ini anak kamu.
0: Justru ini untuk kebaikan kamu, Lara.
1: Lepasin.
0: Ayah gak mau kamu pergi ke jalanan lagi, digangguin orang lagi. Ayah gak mau Lara diledekin orang.
1: Aku capek, ayah. Aku capek. Aku kesakitan.
0: Lara.
1: Tolong lepasin Lara.
0: Nanti ya, nak,
1: lepasin.
0: Ya. Sabar ya, nak,
1: lepasin.
0: Ya. Dengerin, ayah. Kalau Lara gak kabur-kaburan lagi, nanti ayah lepasin, nak. Sekarang Lara makan dulu ya. Sini ayah suapin. Buka mulutnya sayang.
1: Enggak.
0: Ayo,
1: Enggak.
0: Ayo.
1: Enggak.
0: Nah, gitu dong. Lara.
1: Nasinya ada di muka ayah.
0: Lara, kamu.
1: Ayah marah.
0: Kamu gak boleh gitu, Lara. Kotor kan mukanya.
1: Ayah marah. Tapi kamu bukan ayah aku. Kamu biadab. Kamu orang jahat.
0: Lara,
1: pergi.
0: Diam kamu, Lara.

0: Mas, aku permisi pergi ya, Mas.
1: Pergi saja, Ranti. Itu kan sudah jadi keputusan kamu. Aku sudah menandatangani surat izin sesuai permintaan kamu kok.
2: Ibu, jangan pergi, Bu.
1: Lara, biarkan ibumu pergi, Lara. Dia sudah tidak peduli sama kamu.
0: Lara, maaf ya, Nak. Ibu pergi demi masa depanmu, Nak. Ibu pasti kembali, Nak.

0: Lara! Lara!
1: Ranti, Lara. Bangun. Lara, bangun, Wak. Ranti.
0: Dia mendatangi mimpiku, Wak Ani.
1: Ranti, dengerin, Wak Ani.
0: Iya, Wak. Ada apa, Wak?
1: Baru aja teman Wak Ani telpon. Katanya dia baru menyelidiki rumah Henry. Ternyata dia mendengar ada suara keributan dari dalam rumahnya.
0: Ada apa rupanya, Wak? Ranti gak ngerti.
1: Ranti, Wak Ani curiga kalau sebenarnya Lara masih ada di dalam rumah itu. Bagaimana kalau kita kesana sekarang? Mumpung Henry katanya sedang keluar rumah.
0: Iya, Wak, iya. Ranti siap-siap dulu ya, Wak.
1: Iya, jangan lama-lama ya, Ranti. Kita harus kesana sebelum Henry kembali.

0: Mas Henry gak ada di rumah, Wak.
1: Jangan keras-keras ngomongnya. Coba kamu buka pintunya pelan-pelan.
0: Iya, Wak.
1: Gelap, Wak. Iya, pelan-pelan aja. Kita jalan ke kamar depan dulu.
0: Itu kamarku dan Mas Henry, Wak. Di kamar ini gak ada siapa-siapa, Wak.
2: Suara apa itu?
0: Gak tahu, Wak. Sepertinya dari dapur belakang.
2: Ayo, kita kesana, Ran.
0: Iya, Wak.
3: Ya Allah, kucing!
2: Ya Allah, jantung mau copot, Ran.
0: Nagetin aja sih lagi nenek kucing. Wak, kayaknya ada yang nangis dari kamar itu.
1: Iya, nanti kita samperin yuk.
3: Lara! Ya Allah! Lara, kamu masih hidup, nak!
4: Siapa kamu? Pergi, pergi, pergi!
3: Lara, pergi. Ini ibu, nak! Ibumu!
4: Bukan! Bukan! Pergi! Pergi! Kamu bukan ibu aku! Nggak ada ibu yang ninggalin anaknya! Kamu orang jahat! Kamu orang jahat! Pergi! Pergi kamu! Kamu orang jahat!
3: Lara! Maafkan ibu, nak! Ibu tidak bermaksud untuk meninggalkanmu! Sekarang Lara ikut ibu ya, nak!
4: Biarin aku seperti ini! Aku tidak perlu ibu!
3: Ya Allah!
2: Lara, Lara sayang, ini nenek Ani, Lara. Ibumu sangat sayang sama kamu, nak.
4: Tidak.
2: Lara, dari dulu ibu ingin ngobrol denganmu melalui telepon, tapi ayah tidak mengizinkan. Ibumu juga kerja untuk membiayai hidupmu, tapi ayahmu tidak mau menerimanya, Lara.
3: Iya, Lara. Ibu sangat sayang kamu, nak.
4: Tidak. Pergi, pergi. Ibu.
3: Sini ibu peluk, nak.
2: Sini, ibu. Sini, nak. Sini, nak. Sini, sini, nak. Nenek lepasin kayu pasung dan rantainya ya, nak. Kamu berhak hidup bahagia, nak.
3: Wak, kita langsung bawa ke rumah sakit ya, Wak.
2: Iya, nanti. Iya, ayo. Kita segera pergi dari rumah ini sebelum Henry datang. Tidak seharusnya Henry melakukan ini. Orang yang depresi membutuhkan kasih sayang dan pengobatan medis. Apalagi semua puskesmas sekarang sudah menyediakan obat untuk orang-orang seperti Lara.
3: Ibu.
2: Ayo, ayo Ranti.

bisa mengikat kaki, tetapi ia sekaligus membelenggu rasa kemanusiaan. Kayu pasungan itu mungkin bisa membuat mereka diam, tetapi ia juga mengurung harapan untuk sembuh. Orang dengan gangguan jiwa bukanlah aib yang harus disembunyikan di balik pintu gelap atau di sudut belakang rumah. Mereka tidak sedang dihukum oleh alam, dan mereka jelas bukan monster yang harus ditakuti. Memasung mereka tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Pasungan justru memperparah luka fisik dan batin mereka. Belenggu di balik pintu.

Selamat malam mendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Saya Dini Wardani hadir ke ruang dengar Anda edisi hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026 begitu ya. Dan malam hari ini Anda di program Surabaya Malam ini melanjutkan perjalanan dari rekan Celia Cahyani yang sudah menemani Anda dalam perjalanan Surabaya yang seru ini. Dan nanti kita akan bahas ya, hari ini bahas apa sih nanti ya. Nanti Dini hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Kadang sesuatu itu gak usah dicari, nanti akan datang sendiri begitu ya. Tompi, cinta yang ku cari, Dini hadirkan malam hari ini ke ruang dengar Anda mendengar. Malam hari ini Dini pengen ngobrol seputar apa sih yang dipersiapkan kalau seandainya tiba-tiba ada listrik padam begitu ya. Kalau bicara seputar padam listrik ini memang masih menghantui dalam tanda kutip begitu ya hari-hari kita. Ada beberapa hal yang membuat listrik ini padam. Salah satunya adalah adanya maintenance atau mungkin ada gangguan dan lain sebagainya. Nah, apa sih yang dipersiapkan ketika listrik ini padam, pendengar? Ketika Anda menghadapi padam listrik, apa sih yang harus dipersiapkan gitu ya? Dini sapa dulu, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sihara, monggo silahkan.
1: Kalau di sini itu dibilangin dulu, Mbak. Kalau nggak dibilangin kan kasihan, Mbak. Nggak punya air, nggak punya apa-apa, Mbak. Kalau dibilangin kan nanti Bu RT kan woro-woro di grup.
0: Iya. Yeah.
1: Paribasannya jam 12, mati lampu, giliran.
0: Oke.
1: Okay. Tapi cepet, Mbak. Cepet-cepet berdumah.
0: Iya. Yeah.
1: Cepet-cepet kora-kora, nyuci-nyuci baju semuanya. Terus, apa namanya, bak-bak semua, diisi air semuanya. Terus, tapi nanti bak mandi sudah ada, Mbak. Gitu.
0: Baik.
1: Kalau nggak siap apa-apa, bagaimana, Mbak?
0: Baik.
1: Tapi ada 1-2 itu yang punya tetangga itu bisa nimba, Mbak.
0: Oke, nimba dulu ya.
1: Ada air bisa nimba, ada. Tapi kan apa namanya gak enak kalau minta air. Jadi enak dibilangin itu tadi.
0: Baik.
1: Biasanya kan woro-woro kan bisa kita siap-siap gitu, Mbak.
0: Baik.
1: Kalau malam ya beli lilin, Mbak. Terus
0: baik.
1: Beli baterai, beli batu, itu radionya pakai baterai.
0: Okay.
1: Tapi kalau ada listrik kan pakai colokan listrik gitu, Mbak.
0: Tapi pakai nyediain makanan nggak sih, Bu? Kalau lagi ini apa ya, mungkin bisa dibilang?
1: Iya, pasti di kulkas kan ada telur, ada mie, ada sapi, ada daging, Mbak. Nanti kalau tertinggal bikin aja.
0: Baik. Oke. Jadi banyak ya, Bu ya, untuk persiapannya gitu ya, Bu ya, kalau menghadapi padam listrik. Tapi kalau emang dibilangin dulu gitu enak ya, berarti ya, Bu ya. Jadi artinya bisa persiapan.
1: Kapan nih kok, Mbak? Sampai sekarang belum lagi tanggal berapa itu ya pernah. Dari pagi jam 9 sampai sore, Mbak.
0: Baik.
1: Gak tidur, biasanya pakai kipas, Mbak. Terus mainan HP gitu. Jadi tolak mula anak-anak sekarang kan tahu sendiri mainan itu HP toh. kasihan buat anak-anak, kasihan, Mbak.
0: Baik.
1: Mudah-mudahan.
0: Anjir, baik. Terima kasih banyak.
1: Anjir. Nanti Indo apa Manca, Mbak?
0: Hari ini Indonesia.
1: Oh ya,
0: iya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah
1: nanti masuk ya, Mbak.
0: Anji, Ibu matur nuwun sangat ditunggu, Ji.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sihara sehat selalu. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam, ngobras.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Ibu Ciwol pas Ibu Dian. Ibu, kalau padam listrik apa yang dilakukan?
2: Ya kalau biasanya kan kalau mau ada padam listrik kan ada info biasanya. Ya kita isi tandon air dulu sampai penuh.
0: Baik. Terus, kalau udah penuh?
2: Apa kayak? Ya kan kadang kan soalnya ini kalau pagi ya kan mati mulai jam dia kadang jam 9 sampai sore jam 5 baru nyala.
0: Oh, kirain kalau udah penuh dibuat renang enggak?
2: Enggak lah. Cuci piring, cuci baju.
0: Oke.
2: Apa
0: tuh?
2: Power bank.
0: Oke.
2: Power bank tuh diisi dulu. Nanti barangkali waktu-waktu HP, akhirnya HP kan bisa pakai power bank.
0: Ya, baik. Jadi bisa di
2: masakan ya.
0: Bisa tetap
2: buru masak.
0: On air.
2: Kan, masih kan pakai apa namanya? Nasi kom, jadi ya masak nasi dulu, belum nanti kalau tidak, nanti kalau nggak masak gimana? Masak mau beli
0: tau? Oke. kalau mau beli di luar susah juga gitu ya?
2: Iya.
0: baik. Oke.
2: Lagi nih, kok Prostat ada perbaikan.
0: Iya, prostat ada perbaikan.
2: Oh, makanya kok suaranya di radio kok enggak jelas.
0: Oh, maafkan Ibu karena ada penurunan pemancar deh kayaknya ya.
2: Tadi kan
0: maintenance. Heeh.
2: Tadi sebelah kok. Bersih gitu loh soalnya kok. Prostat kok. Mulai sih ini tadi loh kok.
0: Baik.
2: Kirain radio kok yang error.
0: Ternyata emang errornya lagi penurunan antena. Begitu.
2: Oh, gitu. Ada perbaikan di pemancarnya.
0: Ada perbaikan di pemancar ya, Bu, ya. Oh, gitu. Mohon maaf.
2: Nanti ya. Ruang rindunya.
0: Hari ini Indonesia.
2: Tahun?
0: Tahun bebas lah.
2: Barangkali 80, 90.
0: Iya, boleh. Hari ini 90 2000-an sih sebenarnya ya.
2: Oh gitu.
0: Ya.
2: Oke.
0: Lanjut. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sama dulu ya malam ini. Halo, selamat malam.
3: Malam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti Pak Giman ini ya.
3: Siapa lagi kalau bukan Pak Giman?
0: Oh, siapa lagi kalau bukan Pak Giman? Siapa lo?
3: Dirimu lo.
0: Kenapa Pak diriku?
3: Pura-pura aja kamu. Pura-pura nggak tahu.
0: Pura-pura nggak tahu. Walah, re.
3: Pura-pura dalam perahu.
0: Pura-pura nggak tahu.
3: Pura-pura ingin tahu.
0: Yang mending pura-pura nggak tahu daripada sok tahu,
3: Mbak
0: gitu nggak sih?
3: Suara sampean kok
0: apa?
3: Serak-serak baja, Mbak Dini.
0: Waduh, suaraku serak-serak baja. Kenapa ini?
3: Sakit apa?
0: Enggak, aku nggak sakit loh. Masya Allah, aku sehat walafiat loh.
3: Baru bangun tidur, ta?
0: Bangun tidur.
3: Iya.
0: Enggak,
3: sampai serak-serak basah.
0: Mungkin karena pengaruh maintenance antenanya begitu ya?
3: Ya enggak lah, masa suara kamu ada hubungan dengan maintenance?
0: Oh, terus suaraku hubungannya sama apa?
3: Emangnya manusia perlu maintenance?
0: Oh iya, siap perlu lah Pak Giman. Meriset otak kadang gitu ya?
3: Iya, tentunya, kita kok tak tiru kok.
0: Oh iya.
3: Soalnya aku enggak.
0: Kok niruan sih? Mau
3: enggak gitu. Kamu manusia sama, kamu kan sama antena.
0: Terus?
3: Perlu maintenance. Yeah. Enggak lah.
0: Ya terus suaraku baik-baik aja. Masa aku kelihatan kayak abis nangis gitu, ta?
3: Iya, bener.
0: Aku nangis
3: patah kenapa? Hati ya.
0: Patah hati. Hatiku cuma satu, enggak pernah patah loh, Pak Giman.
3: Enggak, bener. Suara kamu serak-serak basah.
0: Serak-serak basah kenapa?
3: Ya enggak tahu kan, Mbak Dini yang tahu. Enggak seperti biasanya kan kerennya gitu loh.
0: Oh gitu, ta. Aku kayaknya butuh kopi deh. Boleh dikirimin kopi loh, Pak Giman.
3: Kopi apa yang paling enak?
0: Kopi apa aja lah.
3: Kopi nang dirimu dengan bismillah.
0: Waduh. Berat kalau kayak gitu ya.
3: Bercanda, Made.
0: Ya, ini udah ciling belum nih dibetulin sama Mas Ruri ini malam ini?
3: Sama-sama.
0: Sama Mas Ruri.
3: Loh, suaranya bagus, itu jernih. Mm-hmm. Cuma modulasi kampean aja.
0: Modulasi itu kenapa basa. Lagi? Iya. Waduh.
3: Serak-serak basah.
0: Ya wes lah, kita lupakan dulu suara itu ya. Terus Pak Giman, kalau lagi madam listrik apa yang dilakukan?
3: Gini Mbak Dini ya, di tempat saya itu jujur aja gak pernah padam.
0: Terus yang padam apa hatinya?
3: Kecuali tok
0: nintek. Oh. Kok sakno tok nintek?
3: Nah itu baru padam. Jujur aja di tempat saya gak pernah padam. Tok nintek titit kan bunyi kan?
0: Iya.
3: Itu lali lah,
0: bunyi
3: mati ini.
0: Bunyi token atau bunyi pager itu? Oke.
3: Nah, terus akhir-akhir ini kan banyak pemadaman bergilir.
0: Iya.
3: Ah, itu baru padam.
0: Oh,
3: dulu gitu itu kan? Sampai jam 12 sampai jam 4 loh.
0: Iya.
3: Ono opo kirin? Pertanya-tanya.
0: Okay.
3: Tempat saya kan nggak pernah padam lampu. Tapi kok tiba-tiba kok padam lampu? Kita mendengarkan berita di sosial media, ternyata pasokan batu bara terlambat. Ono opo kok dungaren?
0: Kok sakno batu
3: saya kan
0: bara
3: orangnya,
0: sampai terlambat?
3: Saya orangnya kan kritis ya.
0: Oh, kritis lah. Gak ada oksigen lah.
3: Bukan sakit kritis.
0: Baik.
3: Ono opo bertanya-tanya.
0: Yeah. Opo-opo ono ternyata gitu.
3: Dan bisnisnya ketangkap karena korupsi batu bara.
0: Oh gitu ta.
3: Bener kan tak kira-kiraan ya?
0: Iya. Yeah.
3: Tapi alhamdulillah terus? Sekarang sudah rumah lagi, gak pernah padam.
0: Oke,
3: okay, gitu
0: baik.
3: Tapi akhir-akhir ini hatiku kok padam, Mbak Desi.
0: Aduh. Kok sakno? Padam kenapa? Boleh kamu,
3: siapa yang bisa menyalakan lilin di hati saya sekarang?
0: Waduh, kembali ya. Lilin di aku no komen aku kalau soal itu ya.
3: Biar Mbak Dini tertawa.
0: Oh sehingga gitu ta. Baik.
3: Kacang bercanda di udara itu.
0: Siap.
3: Soalnya jarang-jarang lo ketemu dirimu itu di udara.
0: Iya ta. Aku sering iya,
3: di koma kamu siaran di Pro 1 ini.
0: Isi komanya ya apa?
3: Kadang hari ini gak ada. Tak canggung pagi sampai malam Mbak Dini kok gak ada ya.
0: Yes. Kok perhatian sih pakai nyanggung?
3: Ya iyalah. Saya kan pendengar setia. Selalu memperhatikan dirimu. Loh, di antara penyiar dan pendengar itu harus ada saling nasihat-nasihati.
0: Oh,
3: saling
0: Masya
3: memperhatikan.
0: Allah.
3: Gitu loh Mbak Dini. Mm-hmm. Itu kan tanda-tanda saya kan pendengar yang setia gitu.
0: Baik.
3: Sehari saja gak dengan dirimu nang di sini Mbak Dini. Wah, masuk healing-healing terus Mbak Dini.
0: Oh gitu teh.
3: Malam-malam ini kok dirimu bersua. Wah, langsung aja teleponilah.
0: Oke, Pak Iwan. Terima kasih banyak.
3: Sudah, Mbak Dernun ya.
0: Terima kasih.
3: Hanya bercanda intermezzo aja.
0: Siap, siap selalu ya Pak Iwan ya.
3: Stres gitu loh.
0: Baik.
3: Biar terhibur dengan
0: Pro
3: 1 penyiar,
0: iya.
3: Presenter, host,
0: ya.
3: MC
0: ya.
3: Yang tidak asing lagi. Sekarang dia lagi naik daun.
0: Oke, naik daun ya.
3: Daun jati.
0: Daunnya dinaikin, sakno nanti ceplok ya.
3: Baik. Daun jati kan kuat.
0: Oh gitu ta, baik.
3: Oke, matur nuwun, makasih ya ketemunya.
0: Iya, sehat selalu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita dengerin dulu Terlalu Manis. Spesial untuk yang manis-manis malam ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dini pikir tadi judulnya terlalu manis, ternyata judulnya Mawar Merah. Ini gimana ini ya? Ternyata enggak apa-apa lah ya, mesti sama-sama manis lah ya. Halo, selamat malam.
1: Ngobrol santai bersama Kakak Dini Wardani yang soleha.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Oma Yanti Queen. Alhamdulillah.
1: Kata Bunda siapa? Bunda siapa dari Tuban itu?
0: Aduh, siapa ya? Kok aku tiba-tiba lupa.
1: Aini.
0: Oh iya. Iya, Oma.
1: Sampai sekarang.
0: Iya, Oma.
1: Pakai apa sayangku?
0: Hari ini nggak puasa, Oma.
1: Oh, iya. Lagi libur,
0: Oma. Aman.
1: Jadi gini Kakak, kalau kebiasaan kami dan keluarga kami itu, saya kan ada rumah utama sama rumah sih? Ini kalau untuk saya sendiri apa sih kok jadi? Jadi gini intinya ya, kami setiap ruangan selalu mempunyai lampu emergensi otomatis. Ya bisa AC/DC loh itu Kakak Dini. Jadi entah bisa dari aki, bisa kalau dia ini AC/DC nggak usah pakai listrik lagi ya, itu juga bisa. Jadi otomatis setiap ruangan sudah ada. Begitu ada pemadaman listrik, otomatis dia nyala.
0: Tapi
1: kan di samping itu kami setiap ruangan itu jadi macam-macam itu yang 12 atau 10 voltase ya, macam-macam tergantung ruangannya. Yang utama tuh kamar mandi yang harus ada. Jadi jangkauan jangan kena air itu sudah ada tempatnya kita di atas gitu loh ya. Nah terus juga kami persiapkan itu Kak Dini, lilin-lilin yang 10 cm itu, lilin putih, selalu ada itu, tidak pernah tidak ada ya. Ditaruh di wadah kuningan tempat-tempat lilin kecil itu loh Kakak Dini.
0: Iya Oma.
1: Nah tetapi kalau pas lagi listrik padam di kuningan ini, kalau kita nyalain lilinnya, tapi saya selalu alasin dengan waskom aluminium atau waskom enamel, saya kasih air. Maksudnya kan ngerti ya, maksudnya apa ya? Untuk keamanan saja gitu ya, sewaktu-waktu itu. Baik. Jadi jangan ditaruh di atas yang lemari kayu, apa, enggak, gitu ya.
0: Baik.
1: Terus yang ketiga, sebelumnya saya paling rewel sekali. Semua tower atau bak itu atau tanon-tanon yang di kamar mandi apa di dapur harus full airnya. Jadi sewaktu-waktu mati kan listrik hanya tinggal ngalirkan aja, nggak pakai jetset kan. Kok dari pedayaan kan tidak boleh kita nyedot langsung kan, mesti ada bak. Lalu kami juga menyediakan saya dapat hadiah mini genset ya, yang hanya 5 PK atau berapa itu, sewaktu-waktu gitu loh ya. Dan juga jangan lupa setiap saat itu power bank harus full semua. Jadi ada reservenya lah gitu. Saya paling rewel kalau udah lampu. Kalau di tempat kami itu bukan gas tabung LPG kata. Jadi itu dari gas langsung dari perusahaan negara gitu loh. Tetapi setiap kamar, setiap dapur atau itu kami menyediakan APRA.
0: APRA itu ya, alat pemadam keringan.
1: Jadi APRA itu kan
0: ya,
1: gunanya sewaktu-waktu kalau terjadi kebakaran itu langsung dipencet, langsung disemprot. Saya belajar sampai berapa kali kena kabut-kabutan. Oke, sampai nanti kalau gitu ya. Terima kasih Kakak, selamat bertugas. Salam sehat, salam keselamatan, barokah selamat, barokah rezeki melimpah, karirnya terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Oma Yanti Queen untuk sharingnya malam ini ya. Oke, selamat malam.
2: Selamat malam, Nobra. Assalamualaikum, Mbak Dini.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Topiknya apa, Mbak?
0: Malam hari ini kalau seandainya ada padam listrik, apa yang dilakukan?
2: Ya, menengahi, turu.
0: Gak ada persiapan apa-apa?
2: Ada lilin, tok aja. Tapi ada tempat khususnya, ya seperti ibu tadi.
0: Iya.
2: Bapaknya harus dikasih air. tapi tak taruh mana, tak taruh di lantai aja.
0: Oke, okay. Oblek gitu enggak sih?
2: Hah?
0: Oblek.
2: Lilin.
0: Oh, beda.
2: Sama. Oh, sampean menangnya oblek, gak menangi.
0: Loh, aku tuh punya oblek loh, Pak Mul.
2: Aku menangi, Mbak. Kawan pian kayak dewe obong pakai sumbu. Lengok gas zaman dulu.
0: Dulunya tahun berapa, Pak Mul?
2: Enggak tahu. Bang, sekolah SR dulu.
0: Oh, SR itu sekolah rakyat ya. Sekarang ada sekolah rakyat juga loh, Pak Mul.
2: Iya, sekarang ada ya.
0: Baik.
2: Ya, Mbak Dini, saya doakan sehat. Amin. Ini aku tak tinggal pulang dulu, capek lele-lele ini.
0: Ya, selamat lele ya, Pak Mul.
2: Anak-anak masang lampu di kampung. Aku bisa jani kak. Nggak keluar di anakku manggil-manggil.
0: Baik.
2: Pak, oleh Pak RT, padahal di luar ini nggak lapo-lapo. Tengok-tengok, kayak rokok, kayak kopi, kayak jajan.
0: Oh, gitu.
2: Nggak boleh kerja. Tidak ada anak-anak saya terus sekarang taruna itu.
0: Baik. Oke, okay, Pak Mul, terima kasih.
2: Sama-sama, nanti Mbak Dini ya yang di... Apa itu?
0: Musik kita. Ya. Kok musik kita?
2: Kok musik kita? Ya benar ya.
0: Ruang rindu dong.
2: Oh, ruang rindu ya Allah, siang ya.
0: Kalau musik kita kan siang.
2: Ya, terima kasih Mbak Dini.
0: Dari malam sampai siang.
2: Hah?
0: Masa aku siaran dari malam sampai siang?
2: Nah, ya nggak tahu lah.
0: Gitu
2: gak
0: ya.
2: Nggak apa-apa kok, timbangan ini nganggur oleh rezeki ya. Alhamdulillah,
0: guys.
2: Diterima aja, disyukuri, dinikmati.
0: Oke.
2: Terima kasih. Gak ngoyek ya apa, ngoyek kok sapaan dirungok nawang ake.
0: Aduh, dirungok nawang ake.
2: Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak Mul. Aku tuh nganggur. Nanti kalau gak nganggur, aku gak gajian. Ya gimana kerjaannya ngoceh? Halo, selamat malam.
3: Halo.
0: Iya.
3: Selamat malam, Lause.
0: Selamat malam, Bu Mimi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mimi. Apa kabar, Bu Mimi?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, luar biasa.

0: Ya pasti
1: apa tuh?
0: Jaga Lilin ya.
1: Jaga Lilin. Oke.
0: Lampu emergency.
1: Terus?
0: Ya terus dinikmati aja.
1: Baik.
0: Terus lampu mati. Rumahnya kan jadi hening ya.
1: Okay.
0: Jadi lilin-lilin dinyalakan. Lampu emergency dinyalakan. Terus ya sudah dinikmati aja. Paling sambil dengar suaranya Mbak Dini. Dengar suaranya Pro 1.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau lampu mati kan Pro 1-nya masih on.
1: Oh gitu ya. Alhamdulillah. Berarti suaraku masih on ya?
0: Oh pasti.
1: Oh alhamdulillah. Masya Allah. Tabarakallah.
0: Tapi di sini kalau padam kan enggak lama banget ya Mbak Dini. Ya. Paling sampai 1 jam, 2 jam. Tapi kadang-kadang enggak sampai sih.
1: Baik.
0: Tapi kalau ada perbaikan, biasanya mulai apa ya, 4 jam lah. Tapi kalau biasanya yang kemarin itu yang gantian itu sekitar 2 jam.
1: Oh, oke.
0: Okay. Tapi kadang enggak sampai. Pokoknya sini kemati disyukuri.
1: Oke. Okay.
0: Yang padam kan enggak di rumah kita aja.
1: Iya, bareng-bareng padamnya.
0: Iya, bareng-bareng.
1: Iya. Baik. Oke, Bu Mimi. Terima kasih banyak. Nanti gabung di Ruang Rindu ya, Bu Mimi ya.
0: Insya Allah.
1: Siap. Sehat selalu, Bu Mimi.
0: Nanti kalau pulang.
1: DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu Mimi. Oke, kalau gitu, Dini hadirkan Belahan Jiwa.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, Geopark Ijen menjalani proses revalidasi sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark. Dua asesor UGG, Dr. Andreas Kuller dari Jerman dan juga Hinling dari Cina ke Banyuwangi untuk menilai secara langsung kelayakan kelanjutan Geopark Ijen sebagai UGG. Tim asesor akan melakukan rangkaian revalidasi Geopark Ijen di Kabupaten Banyuwangi dan Bondowoso selama 5 hari sampai tanggal 6 Agustus 2026. Beralih informasi selanjutnya, Kota Kediri kembali menjadi rujukan dalam pengelolaan kerukunan umat beragama. Wali Kota Kediri, Finanda Prameswati, didampingi Wakil Wali Kota, menerima kunjungan pengembangan wawasan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kota Banjarmasin di Balai Kota Kediri. Kunjungan itu menjadi ajang berbagai pengalaman dan juga praktek baik dalam membangun serta menjaga toleransi antar umat beragama. Pendengar, demikian Lintas Informasi pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: The Rain Persimpangan. Dini hadirkan ke ruang dengar Anda lagu spesial untuk vokalis ya, The Rain, Mas Indra Prasta. Halo Mas Indra Prasta, thank you ya udah like di salah satu postingannya Dini malam hari ini. Masya Allah, luar biasa banget. The Rain ini, pendengar, ini merupakan salah satu band pop asal Yogyakarta begitu ya. Dan Mas Indra Prasta ini juga pernah dialog di Pro Satu RRI Surabaya, waktu itu dialognya sama Dini Wardani. Oke, kita sama dulu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam. Apa kabar, Mama Yu?
1: Di ruang rindu. Aha. Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baik, terima kasih, Mama Yu.
1: Sehat, cantik.
0: Sehat dong, alhamdulillah. Mama Yu, apa kabar? Sehat?
1: Alhamdulillah, juga sehat.
0: Baik.
1: Tadi emang suaranya nggak kayak Mbak Dini kayaknya.
0: Wah, kenapa sih kok baik banget yang ngomong gitu? Perasaan aku tuh lagi baik-baik aja loh.
1: Iya, tadi kayak ada apa ya,
0: betul,
1: ada desah-desahnya gitu.
0: Waduh,
1: loh.
0: Waduh, aku langsung aku tuh dipecat kalau ada desah-desahnya.
1: Ini Mbak Dini apa enggak ya?
0: Bukan gitu. Ini kayaknya pengaruh pemancar. Jadi RRI Pro 1 ini
1: udah
0: sedang ada maintenance.
1: Oke,
0: jadi ada maintenance Mama Yu di antena Pro 1. Dan ini berdampak terhadap jangkauan siaran begitu ya. Tadi baru aja ngobrol sama Mas Ruri yang tadi di studio Pro 1 bilangnya, ya emang ini ada apa penurunan pemancar gitu. Jadi sementara ini cuma bisa didengerin di RRI Digital aja, karena pemancarnya diturunin beberapa kilo gitu ya. Berapa ya?
1: Oh gitu.
0: Iya, gitu gak ngerti nih. Rasa biasa
1: beda
0: aja. Aduh,
1: beda, emang.
0: Penyiar dilarang sedih gak sih, Mama Yu? Nanti gak kajian aku tuh kalau sedih.
1: Enggak sedih.
0: Gak sedih ya?
1: Sedih dong.
0: Kata Pak Giman katanya sore Dini kok beda gitu. Terus tadi siapa tadi yang bilang? Kata gitu, padahal aku tuh bebe aja. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mama Yu. Oke, Mama, hari ini mau mendengarkan lagu apa, Mama Yu?
1: Aku lagunya dari BCL, cuma aku lupa.
0: Apa tuh? Yang gimana? Gimana?
1: Yang gini loh. Jika ada yang bilang,
0: oh, karena aku cinta kau.
1: Oh gitu.
0: Jangan kau dengar.
1: Banyak cinta yang datang mendekat, menolak.
0: Okay.
1: Enak banget,
0: Mbak. Oke, Mama Yu. Mau apa sih, Mama Yu?
1: Salamnya ya.
0: Boleh.
1: Oke, salamnya buat itu ibu siapa? Oma yang tidurin, Bunda Wira, Bu Titik Damiati, Bu Dewi, Bu Yuni, Bu Wati Ramli, Bunda Nana, Ibu Dian, Ibu Mimi, Ibu Siti, Pasuruan, Ibu Siti Rumi'ah, Ibu Nur Fadila, juga ada Mas Asa, Mas Bandi, Mas Ali yang punya Astik, juga ada Pak Idris, Pak Kobar, Bung Freddy, Pak Kennedy, Pak Mulyono, Abah Alwi, Pak Tua, juga ada Ibu Wati Ramli, Ibu Elizabeth, dan semuanya aja. Oh, Mas Budi juga ya, Pak Setiawan.
0: Baik.
1: Semuanya aja. Buat Mbak Dewinya, sehat
0: Dini,
1: selalu.
0: Dini, bukan Cepat Dewi.
1: Dini,
0: iya, Mama Yu. Dini, Mama Yu, bukan Dewi. Mbak Dewi di Pro 2.
1: Iya. Lupa aku.
0: Suara mirip ya.
1: Sorry.
0: Oke, okay, Mama Yu. Terima kasih.
1: Dunia sehat selalu.
0: Amin. Jaga
1: diri baik-baik ya.
0: Kalau
1: pulang, Titi DJ.
0: Oke.
1: Bahagia bersama-sama kekasih.
0: Makasih Mama Yu ya.
1: Bahagia bersama keluarga.
0: Terima kasih Mama Yu.
1: Thank you. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam, ruang rindu. Halo, lepas ya. Halo, selamat malam, ruang rindu.
2: Ruang rindu,
0: ya.
2: Ruang berbagi rindu.
0: Aha.
2: Bersama.
0: Aha. Siapa ayo?
2: Mbak Dini.
0: Bener.
2: Suara kamu sudah kembali lagi.
0: Ya ampun, aku secepat itu kan switchnya.
2: Abis minum apa?
0: Gak minum apa-apa, aku tuh gak boleh minum di studio.
2: Ya ini Mbak Dini. Ini tadi bukan Mbak Dini.
0: Ya Allah, Pak
2: Giman. Itu tadi perewangannya mungkin ya.
0: Masya Allah, manusia tuh gak boleh sedih emang ya. Jadi perasaannya gak boleh divalidasi gitu ya.
2: Oh, aku kan sukun rasanya legi.
0: Oh gitu, terus
2: cakep. Masih aku disukun kan ngerti. ngerti perasaanmu maksudnya.
0: Gitu ta, bisa ya, diterima.
2: Khusus dirimu aja.
0: Oh, khusus dirimu aja.
2: Gak bisa aku.
0: Oh, gitu ta.
2: Khusus dirimu aja, tapi lainnya nggak bisa.
0: Kok perhatian gitu sama aku?
2: Ya iyalah bos, bos. Ya, tadi semua merasakan loh ya.
0: Apa tuh? Ah, merasakan apa? Masya Allah.
2: Suara kamu itu loh tadi loh.
0: Padahal bisa dilihat di CCTV loh. Lo bakal Pak Epsa, saya baik-baik aja loh Pak.
2: Sudah kembali lagi sekarang itu.
0: Gitu,
2: alhamdulillah. Tetap konsisten ya.
0: Aku tuh tadi itu sebenarnya itu abis nonton Spider-Man. Jadi Spider-Man itu bercerita tentang kehilangan-kehilangan gitu. Kasihan loh Pak Giman.
2: Mungkin, tapi kamu terbawa.
0: Enggak terbawa sih. Akhirnya aku lari-lari dari Delta ke kantor.
2: Oh mungkin gini lu. Ceritanya kok foto aku rek.
0: Oh mungkin. Iya. Kok ceritanya relate banget sih sama aku. Gitu ya kan.
2: Iya karena Vira Sudirman itu.
0: Kok Sudirman sih ya? Spider-Man jadi Spider-Man.
2: Enggak suka.
0: Gitu.
2: Terpaksa aku. Jadi mau ngapain ya aku terasa ngikut.
0: Oke. Okay. Penyiar tuh harus pinter aja. Pokoknya kalau ngalihin pembicaraan tuh harus pinter pokoknya. Ya kan.
2: Iya. Kan kedilami Sudirman itu memang.
0: Sudirman ya, Sudirman. Spider-Man.
2: Marcel apa-apa itu loh.
0: Oke, okay, baik. Jadi
2: sekarang aku sendiri tak sendiri. Iya.
0: Apa itu maksudnya? Judulnya?
2: Judul aku, ya.
0: Aku sendiri tak sendiri gitu.
2: Sendiri tak sendiri dari Ryan. Ryan. Ada.
0: The Rain ini yang lagi diputar. Nanti diputar lagi di jam 10 ya. Karena kan satu jam itu satu lagu. Satu vokalis. Sendiri tak sendiri dari The Rain ya.
2: Kan gantian.
0: Apa tuh? Kok gantian Andine. Sih? Andin yang apa? Ya,
2: tanpa dini. Kok tanpa dini? Tanpa cinta.
0: Ya ampun, kok sakno sih? Iya loh.
2: Tanpa cinta, tanpa cinta. Terus
0: Tiara apa? Andini tanpa cinta.
2: Nama
0: ya?
2: Dini ya.
0: Kamu ternyang-nyang sih Pak Giman sama Dini.
2: Gak tahu ya hari ini kok aku.
0: Kenapa?
2: Speechless ya.
0: Hah?
2: Speechless.
0: Speechless kenapa?
2: Ya gak tahu ya Mane. Kan hati gak bisa bohong bos.
0: Waduh.
2: Iya kan.
0: Hati gak bisa bohong ya. Tapi sering dibohongi.
2: Tapi mulut seringnya.
0: Iya kadang yang gak bisa bohong itu sering dibohongi ya. Heran aku tuh kok bisa gitu ya.
2: Iya gak apa-apa lah.
0: Gak apa-apa.
2: Kamu titik bohong gak apa-apa. Walaupun aku pernah berulang kali sakit seorang perempuan. Aku gak pernah dendam sama perempuan kok. Karena aku kan lahir dari rahim seorang perempuan.
0: Cakep. Quote hari ini Pak Giman.
2: Ada lagunya Pak Dini.
0: Ada Tiara Andini ya. Kan tanpa cinta ya dari Tiara Andini sama Yovi Widianto. Oke.
2: Pak dirimu ya.
0: Aduh, buat diriku sih.
2: Iya, gak apa-apa, spesial buat dirimu.
0: Ya wis lagi.
2: Salamnya buat yang barusan turun.
0: Iya.
2: Mama Yu ya.
0: Iya.
2: Salam kenal.
0: Matur nuwun.
2: Matur nuwun
0: Pak Giman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Bang Rindu.
3: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Banget lagu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
3: Masa lupa ya.
0: Lupa. Suaranya mesti kayak gini loh. Aku tuh gak tahu loh. Masa aku harus menebak-nebak semuanya sih. Aku kadang juga butuh ditebak loh Budian. Kenapa sih harus aku nebak-nebak? Kenapa tuh?
3: Dirubah dikit aja lupa.
0: Sebenarnya aku tuh lagi gak ada tenaga untuk mengingat-ingat seseorang gitu sih ya. Jadi kayaknya lagu saving aja lah.
3: Yang lain kayak Mbak Besi, Mbak Tari, Abang Dio, Kak Jo.
0: Berhasil dibohongi gitu ya. Seneng kalau Dini Wardani bisa dibohongi juga gitu.
3: Bisa nebak semuanya.
0: Oh bisa nebak semuanya. Berarti aku tuh yang gak bisa nebak. Berarti Budian berhasil membohongiku gitu ya. Aduh, ya Allah.
3: Ya soalnya gemes kali sama Kak Jiwa-Jiwa.
0: Kenapa tuh? Iya aku tuh juga dibilang katanya gini. Dini tuh ya paling muda di pro satu paling kecil ya katanya gitu. Iya aku tuh gimana kakak-kakak semua kan udah pada senior ya. Mbak Sari, Mbak Fresti, Mas Jo kan kakak-kakak di atasnya Dini jauh.
3: Betul.
0: Jauh banget.
3: Tapi enak nanti bisa agak lama dikit.
0: Iya kalau di Surabaya terus.
3: Seterusnya gak pakai
0: apa
3: pakai apa purna tugas.
0: Oh gitu ta. Iya kalau di Surabaya lama terus loh Budian. Nanti kalau hijrah gimana?
3: Ya gak boleh pokoknya tetap di RRI Surabaya.
0: Gitu ta. Kayaknya hijrah enak deh. Sekarang kok aku jadi tergoda dengan hijrah ya.
3: ngapain? Makan di pulsa di elek di Surabaya banyak temennya.
0: Oh gitu.
3: Nanti banyak yang ngangen nih soalnya kan.
0: Oh ya ampun, masya Allah tabarakallah. Semoga jadi rezeki penyiar soleha.
3: Soalnya Mbak Dini kan jadi idolanya pendengar semua.
0: Oh gitu ta. Terus aku idolanya siapa? Kok semuanya oh, mengidolakan aku? Ya. Aku idolanya siapa dong?
3: Tidak tahu siapa dong. Kan semuanya deh. Kalau tidak bisa Mbak Dini itu nyariin.
0: Oh gitu ta, nyariin. Nyariin apa yang pengen nyiwal-nyiwal gitu. Pengen ngebully gitu pokoknya gitu ya. Oke, kemudian mau mendengarkan lagu apa malam ini?
3: Ini kan apa lagu kita melingati hari kemerdekaan RI ini.
0: Oh.
3: Yang agak berangkat. Aku mau minta lagu yang ini.

0: Ayo,
1: salah.
0: Bisa kan?
1: Bisa. Dari Shana Shannon ya.
0: Ya, betul.
1: Tunjukkanlah kepada dunia gitu enggak sih?
0: Lanjut.
1: Enggak, aku lagi enggak baik-baik aja buat nyanyi, males aku tuh.
0: Buat ya Mbak Dini tuh sekali-sekali kalau
1: apa
0: di perempat ada live ikutan dong.
1: Iya, kemarin juga diajakin Chandra, aku tuh suruh nyanyi loh. Masa, aku gak mau
0: Mbak Dewi.
1: Biarin Dewi aja nyanyi. Nanti kalau aku nyanyi kan? Terus direkam jadi BSK, terus habis itu diposting di IG-nya Pro 1, aduh tercemar aku
0: juga. Buat sama Pak Mulyono. Buat sama Pak Mulyono.
1: Enggak.
0: Pak Mulyono juga enak deh suaranya.
1: Oh gitu ya.
0: Beneran loh. Dapat bakal ikan ikut ya.
1: Aku kadang kala
0: kemarin aja nggak datang.
1: Gitu tuh.
0: Tanggal 30.
1: Kadang kala nyanyi itu nyanyi
0: dong,
1: nyanyi
0: sekali.
1: Apa tuh?
0: Ya,
1: nyanyi
0: sekali ikutan goyang dan itu lagi.
1: Aduh.
0: Ya. Gue sama Kak Chandra.
1: Aduh. It's sama not me, Budian. It's not me. Bukan Dini banget.
0: Ini nggak apa-apa dong. Kan tempat di perumpet juga kan.
1: Nggak deh kayak. Enggak deh.
0: Aku enggak.
1: Aku tuh
0: perlu dicoba dong.
1: Oh, dicoba enggak deh. Aku tuh kayaknya pengen menyepi dulu adem ayem gitu kata Pak Giman. Oh, Dini, gitu. Jadwal siarannya kok enggak ini sih enggak pasti katanya gitu.
0: Menyepi di mana
1: mau? Mau kemana aja lah pokoknya pengen.
0: Apa di Gunung Bromo?
1: Udah pernah.
0: Di
1: mana?
0: Gunung mana itu?
1: Mana? Gunung Anyar, Surabaya kan. Dong. Nah tuh Gunung Sari, Surabaya juga.
0: Gunung Semeru.
1: Iya, kayaknya aku pengen ke Gunung Semeru. Pengen ke Ranukumbolo aku tuh, Bu. Doain ya, Bu, ya. Nanti insya Allah mau cuti 5 hari gitu ke Ranukumbolo.
0: Ya, jangan lupa ajakin saya dong.
1: Nanti jangan dikangenin loh aku tuh kalau kesana.
0: Ya, makanya aku mau ikut juga, mau di...
1: Oh, gitu, ta?
0: Bayarin sama Mbak Dini.
1: Oh, simaksinya gak susah soalnya.
0: Nanti minta ditraktirin di sana.
1: Oke, okay, tak traktir air danaunya Ranukumbolo aja ya.
0: Bisa aja.
1: Oke, Budia.
0: Lalu salamnya buat semuanya, siapa Dini harus pulang rindu. Perlu sampai disampaikan sama
1: okay. Dini.
0: Buat Mbak Dini Warjani, selamat berjumpa, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Berikan panjang umur,
1: diberikan
0: yang berkah melimpah.
1: Amin.
0: Dibawakan dari Allah kita. Selalu dalam menyenangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di kota Mekah Madinah.
1: Amin.
0: Kita akan umroh.
1: Baik, terima kasih
0: Mbak Dini,
1: banyak.
0: Mbak Dini,
1: apa tuh?
0: Kiwol. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Budia. Kadang-kadang menyalahkan tuh paling enak gitu ya. Kenapa? Karena cepet banget selesai masalah kalau dia saling menyalahkan gitu. Jadi ya baik-baik aja lah pokoknya. Jangan saling menyalahkan. Karena kalau saling menyalahkan tuh gak ada habisnya gitu gak sih? Oke, ditunggu untuk Mas Indra Palesta untuk karya-karya selanjutnya. Karena tadi emang judulnya kan ini ya di tahun 2000-an ya. Jadi ya udah di tahun ini salah satunya adalah lagu Persimpangan ini ya. Oke, Dini mau menyapa Bu Hartini. Halo Mbak Dini Wardani, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memang reload lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau request lagunya Yana Yulio, Aku Masih Cinta. Salamnya untuk Mas Ali, Pak Hoirul Huda, Bu Wira, Bu Siti, Bu Wati, Bu Titi, Bu Siti Rumia, Bu Nur Fadila, Bu Mimi, Omayanti, Bu Nana. Dan untuk Mbak Dini, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Kemudian Dini mau menyapa ada Mas Farid ya, yang ada di Surabaya. Halo Dini Wardani, mana dong semangatnya malam ini? Kok jadi lemes gitu sih? Jangan sedih-sedih ah. Ya ampun, aku tuh baik-baik aja Mas Farid, ya ampun. Mau request teh hijau spesial buat Dini. Teh hijau gak bisa, ini kan tahun 2000. Tapi gak apa-apa nanti ya Mas Farid ya. Nanti agak-agak malam dikit ya, nanti Dini puter ya Mas Farid ya. Apa ini? Oke, Dini udah nonton Spider-Man belum? Itu film tentang kehilangan. Oke, udah dong, udah nonton dong. Dini udah nonton kemarin. Keren banget pokoknya. Spider-Man tuh ya walaupun superhero tapi ya tetap aja manusia gitu ya. Jadi ya tetap aja apa ya, mungkin bisa dibilang gak baik-baik aja tuh gak apa-apa. It's okay not to be okay gitu. Walaupun kehilangan seseorang yang dicintainya gitu. Jadi ya jelek banget sih, relate banget sih. Dini nonton sama siapa? Nonton sendirian lah. Kita kan mencintai diri sendiri.

0: Motivasi hari ini.
1: Kamu memiliki waktu terbatas, sehingga jangan sia-siakan waktu itu untuk menjalani kehidupan orang lain.

0: Lebih baik hidup tanpa cinta daripada mencintai orang yang salah, gitu gak sih? Pak Giman, terima kasih ya untuk requestnya. Udah diputer ya sama Dini Wardani ya. Halo, selamat malam.
1: Ruang rindu.
0: Ruang rindu.
1: Berbagi rindu.
0: Berbagi rindu.
1: Lewat lagu.
0: Baik. Waalaikumsalam Bang Kobar. Apa kabar?
1: Kabar Mbak Dini.
0: Kabar baik.
1: Yang Kobar harapkan okay. Dini Wardani harus selalu baik dan
0: okay.
1: Sehat. Terlalu tidak dilupakan.
0: Okay.
1: Terlalu sedih dikenakan. Mm-hmm. NMES, Mbak.
0: NMES. Dari yang versi NMES ya? Oke, okay, ya. Mau menyapa siapa?
1: Mbak, suaranya NMES 11-12 dengan Bang Kobar.
0: Oh, yes. Gitu, ta. Oke.
1: Bu Istika dong.
0: Oke.
1: Bu Wati Ramli semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Abah Awi, tadi Mama Yu ya, salam balik Mama. Terus Bu Selvi, Bu Elizabeth, Bu sana yang jauh di sana itu.
0: Siapa yang jauh di sana?
1: Bu Siti, keduanya Bu Siti Rumia.
0: Oke.
1: Ina ngomong cantikui, Asmati, Pak Idris, Pak Bambang, Pak Mul, Pak Toto, sampai jumpa, Bang Freddy, Mbak Dini Wardani.
0: Yups.
1: Mas Ternun,
0: thank you, Bang Kobar, saya selalu. Gini sama lagi, halo, selamat malam.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan?
2: Dari Pak Toto.
0: Pak Toto, Masya Allah, apa kabar Pak Toto? Lama tak bersua di udara. Pak Toto, sampai jumpa.
2: Iya, Mbak Dini sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Pak Toto sehat ya?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Baik.
2: Ya, karena belum rezeki aja. Jadi sebenarnya usaha masuk, tapi belum rezeki Mbak Dini.
0: Oh gitu, berarti hari ini udah rezekinya.
2: Iya, hari ini rezeki saya bisa masuk. Mbak Dini.
0: Baik.
2: Aku mau request lagu dari Ungu demi ya, waktu.
0: Ungu demi waktu ya. Ya. Oke, Pak Toto mau menyapa siapa?
2: Ya, salamnya tadi ada Bang Kobar, Mama Ayu, Ibu Titi Damiati, Oma Yanti Queen Abawi, Pak Fred yang ada di Merauke berserta Ibu dan lain-lainnya.
0: Oke.
2: Mbak Dini terima kasih. Selalu sehat, banyak rezeki, tetap semangat. Dan dalam dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.
0: Sampai jumpa Pak Toto. Sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Dini mau menyapa ada Bu Siti Rumiah yang ada di Tuban ya. Halo Mbak Dini Wardani, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lat lagu. Mau request lagunya Mario Tak Seindah Lagu Cinta. Salamnya untuk Mama Yanti Queen, Bu Hartini, Bu Siti, Bu Istiharo, Bu Nana, Bu Wira, Bu Dewi, Pak Idris, Mama Yu, dan semuanya pendengar Pro 1 RR Surabaya. Untuk Mbak Dini Wardani selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Amin irwal amin. Terima kasih banyak untuk Bu Siti Rumiah. Terima kasih. Oke, ditunggu ya untuk lagunya ya. Oke, kemudian Dini langsung aja puterin lagunya Shana Shannon, Berkibarlah Benderaku, dan juga ada Yana Yulio, Aku Masih Cinta. Kayaknya malam hari ini kok lagunya patah hati semua sih. Jangan patah hati dong, tetap semangat ya.

pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi tonggak sejarah lahirnya bangsa Indonesia yang merdeka. Hari itu, seluruh rakyat Indonesia menyatukan tekad melepaskan diri dari penjajahan dan berdiri sebagai bangsa yang berdaulat. Kemerdekaan bukan sekadar peristiwa masa lalu, tetapi amanah yang harus terus dijaga. Dalam setiap langkah kehidupan, semangat perjuangan para pahlawan hendaknya tetap hidup melalui kerja keras, persatuan, dan rasa cinta tanah air. Di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama, Indonesia berdiri kokoh karena persatuan. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk terus melangkah maju sebagai satu bangsa. Mari kita maknai hari kemerdekaan ini dengan kontribusi nyata, sekecil apapun, demi kemajuan negeri. Karena Indonesia yang kuat berawal dari masyarakat yang peduli dan bersatu. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Aku masih cinta. Dini hadirkan ke ruang dengar Anda malam hari ini. Dini sapa lagi. Halo, selamat malam. Ruang rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baik, selamat malam Oma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masih keluar Mbak Dian tadi. Padahal lagu ini saya nyanyikan hari Minggu sama Mbak Sari Julia loh.
0: Oh, jadi banyak yang request lagunya.
1: Tangan ini.
0: Baik.

0: Dengan Mbak Dini Wardani.
1: Baik.
0: Minggu siang musik kita saya nyanyi itu sama Mbak Sari.
1: Oke, Omah. Siap.
0: Lagunya ini dari Sari ini sudah ada yang itu minta belum?
1: Belum. Judulnya apa?
0: Kau yang utama.
1: Kau yang utama.
0: Ya, sudah ada belum?
1: Ada dong.
0: Alhamdulillah. Okay. Masya Allah, hebat memang penyiar satu ini.
1: Kau yang utama adanya. Sebentar, kau yang memilih aku. Restu, kau yang pertama. Syahrini.
0: Kau pertama, ada ya.
1: Cinta sendirian malahan adanya. Seumur hidupku.
0: Nah, seumur hidupku atau kau yang utama ada apa
1: yang
0: tidak?
1: Kau yang utama dalam tanda kurung seumur hidupku gitu. Ini Mas Indra naruhnya. Seumur hidupku ya, itu ya. Bukan?
0: Tapi seumur hidupku oke juga deh. Karena itu kamu pelajaran indah hidupku. Spesialnya Masya Allah.
1: Oke, Oma. Ini soalnya yang disediakan Mas Indra itu. Coba. Apa tuh?
0: Terus gak kedengeran.
1: Kayak seumur hidupku ini. Oke, Dini hadirkan.
0: Kamu pelajaran indah hidupku.
1: Ini untuk kau genggam. Ini ya?
0: Betul.
1: Oke, Oma.
0: Oke, ada itu.
1: Oke. Oke, Oma.
0: Masya Allah, hebat. Masya Allah. Ya,
1: Oma. Oke.
0: Sapaannya buat terutama Kang Haji Ali Wasik. Sama Mbak Sri Kismawatinya. Sama tadi terima kasih ya buat siapa Mama Ayu, Bu Hartini dan Bunda siapa Musdiati Wibowo, terus Mbak Ito Molana, siapa tadi sampai jumpa?
1: Pak Toto sampai jumpa.
0: Istrinya mau HUT. Pak Toto mau HUT persis 17 Agustus.
1: Alhamdulillah, dirayakan se-Indonesia Raya.
0: Ya, Pak Toto, saya duluin ya, enggak apa-apa ya. Terus bye. Buat Bu siapa? Siti Rumi, terima kasih sapaannya. Lalu buat Bu Nur Fadila, Bu siapa Dunung, Bu Istikara, Bunda Titi, Bu Nawati, dan Bu siapa adanya Bu Istikara tuh di Sumatera. Aduh, Bunda Susilowati ayo on air di Sumatera Selatan nih ada Mbak Dini. Buat Pak Kinendi, Mas Afi, terima kasih sapaannya.
1: Okay.
0: Buat Bunda Utri sama Pak Freddy dan Bu siapa Pak Bambang, Pondok Jati dan Mas Bandi Simolawang. Terima kasih kakak.
1: Terima kasih Oma.
0: Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Oma. Oke, di balik Oma ada siapakah? Halo, selamat malam. Orang rindu. Iya, kok kecil sekali suaranya?
2: Besaran
1: atau
2: kekecilan, Mbak?
1: Kekecilan.
2: Ini sudah teriak-teriak.
1: Oh, dengan siapa di mana?
2: Lupa sama saya.
1: Iya. Abah Awi, Abah kecil banget, Abah.
2: Iya.
1: Iya. Oke, Mam. Mau request lagu apa, Abah?
2: Cinta dan Permata.
1: Apa?
2: Cinta dan Permata, Panbres.
1: Cinta dan Permata. Maunya apa siapa, Abah?
2: Ibu Istiharo.
1: Oke.
2: Bu Wati Ramli, Oma Yanti, Bu Wira, Bu Dian Pisesa, Cikersik, Tulang Kobar, Mas Bandi.

0: Ibu Yuni Salatiga, Bu Wati Ramli, Bu Istiharo, Bu Titi Damayanti, Bu Wira Omayanti, Bu Musdiati, Bu Hartini, Bu Sid Pasuruan, Bu Siti Rumia juga, Bu Dewi, Mamayu, Bu Mimi, Bu Nur Fadila, Bu Ani Esther, Bu Yani Jaya, Bu Sofia Saat, Kak Ina ada di Makassar, Pak Gakareba, Mas Ali Sakti, Mas Dio juga, terus Mas Bandi, Mas Asaba Awi, Pak Wandi, Pak Koba, Bang Kobar, Pak Mul, Mas Jebet PP, Pak Freddy dan semuanya. Semoga selalu sehat.
1: Amin.
0: Mbak ini kebanyakan ya. Mohon maaf. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Nana. Tadi Mas Dio tadi juga nyapa ya, yang lagu pertama kali tadi Rasa Tertinggal dari ST12, lagu sukanya Mas Dio. Makasih loh Mas Dio udah dengerin ya. Oke, Dini mau menyapa Pak Mariano di Tulungagung malam hari ini. Halo Mbak Dini Wardani, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mau request lagunya Jangan Ada Luka versinya Ahmad Akbar dan juga Niki Asria. Salamnya untuk Bu Wira, Pak Heri, Bu Siti, Bu Titi, Bu Dian, Pak Mulyono, Pak Sekarji, Bang Ali dan semua dengar Pro 1 RRI Surabaya. Untuk Kak Dini Wardani, selamat bertugas. Semoga diberikan kelancaran dan juga kebahagiaan ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak Mariono. Sehat selalu Pak Mariono ya. Oke, kalau gitu Dini puterin dulu aja lagu Teh Hijau dari Tulus dan juga ada Unmails.

0: Mit, lihat deh si Rina, badannya pendek banget, lucu ya?
1: Menurutmu lucu, tapi menurut Rina belum tentu.
0: Ah, cuma bercanda kok, masa begitu aja baper sih?
1: Coba bayangin kalau setiap hari kamu diejek karena sesuatu yang tidak bisa kamu ubah. Enak gak kira-kira?
0: Kalau dipikir-pikir, mungkin gak enak juga sih.
1: Nah, itu namanya melihat dari sudut pandang orang lain. Kadang kita itu menganggap ejekan itu sepele, padahal itu bisa membuat seseorang sedih, minder, bahkan dia tuh kehilangan kepercayaan dirinya loh.
0: Oke lah, mungkin sekarang aku akan lebih berhati-hati dan menghargai orang lain.
1: Nah, sebelum bicara, coba tanyakan pada diri sendiri, kalau aku yang menerima perkataan itu, gimana ya perasaanku? Karena setiap orang itu punya perasaan yang harus dihormati.
0: Sudut pandang itu penting. Jangan mudah mengejek hanya karena kita tidak merasakan apa yang dirasakan orang lain.
1: Lihat dari sudut pandang yang berbeda, agar kata-kata kita tidak melukai sesama.

0: Anmaya, seandainya kamu datang kembali, Dini hadirkan ke ruang dengar Anda. Sebelum ke telepon, Dini mau ke WhatsApp dulu ya. Ada banyak banget nih malam hari ini yang gabung dan belum Dini balas ya. Di malam ini ada Ibu Nur Fadila. Halo Mbak Dini Wardani, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau request lagunya dari Dolphy Mai untuk selamanya. Salamnya untuk Bu Istiharo, Bu Siti, Bu Sri Hartini, Mama Yu, Bu Yuni, Solatigo, Bu Siti Rumiah, dan semuanya aja sependengar Perusahaan Teroris Surabaya. Untuk Mbak Dini Wardani, salam sehat ya, dan juga selamat bertugas. Baik, terima kasih banyak Ibu Nur Fadilah ya, malam hari ini terima kasih banyak. Kemudian Dini juga mau menyapa, ada Mas Jebet. Maaf ya Mas Jebet ya, ini WhatsAppnya emang ketumpukan banyak banget nih yang WhatsApp di malam hari ini, sabar ya. Oke, ada Mas Jebet ya, malam hari ini. Halo Kak Dini Wardani, selamat malam. Mau request lagunya Tak Ingin Usai by Once featuring BCL ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Salamnya untuk Bu Nana, Pak Di Budi Kaltara. Makasih Mbak Dini, makasih Mas Jebet. Oke, kemudian Dini juga mau menyapa Mas Afif malam hari ini ya. Ada Mas Afif yang ada di Sumenep ya. Halo, ada yang lebih tua loh Mbak Dini, ada yang lebih tua dari Mbak Presi, Mas Jo, Mbak Sari, Bapak Arif Pribadi, dan Bu Purbandari. Senior ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka selanjutnya Glenn Fredly Kau. Salamnya untuk semua pendengar Perusahaan RRI Surabaya. Terima kasih Mbak Dini Wardani, selamat bertugas. Baik, terima kasih banyak Mas Afif. Oke, Dini mau menyapa dulu ya. Halo, selamat malam, ruang rindu.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Halo, Bu Istiharo. Waalaikumsalam. Aduh, pelasnya Bu Istiharo.
1: Aduh, Mbak. Ya. Itu tolong diputarkan dari Alfian, Mbak.
0: Judulnya apa tuh?
1: Kisah Cinta di Bulan April.
0: Oh, kok di bulan April sih, Bu? Sekarang kan lo ya, sudah Agustus.
1: Ya, terus Bapak Nojano.
0: Baik, ya.
1: Buat Bu Mos, Bu Nana, Umayanti, Bu Siti, ayo Bu Siti masuk. Bunda Wira, Bunda Dewi, Teh Dinda, Bunda Nunu, Bunda Nurmatila, Mama Yu, Bunda Artini, Bunda Dian, Bunda Juni, Bunda Siti Rumiah, Mas Ali Wasik, Bang Kobar, terus Pak Idris, terus Bu Wati Ramli, terus Bu Kostiah Mbak, Bunda Esther, Bu Yani Jaya, Mas Azra Kawi, Pak Mulyono, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Baik.
1: Bung Rezeki Merauke. Buat ini kalau pulang hati-hati ya Mbak.
0: Siap Ibu, terima kasih.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Istiharo. Sehat selalu Nje. Oke, Dini mau nyapa lagi. Halo, selamat malam, ruang rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti kah ini?
2: Iya loh.
0: Iya loh. Kok lemes sih suaranya loh. Sedih aku tuh.
2: Greeting.
0: Nanti di rebonding biar lurus.
2: Lagunya itu aja.
0: Liodra.
2: Lila Jantung Hatiku. Ya.
0: Oh, Lila Jantung Hatiku. Kau udah berpaling ke Lila sekarang.
2: Iya loh, biasanya Lila kok.
0: Oh gitu ya. Jangan nangis-nangis loh. Ada dong Liodra. Mau Liodra ta?
2: Mau apa itu?
0: Apa? Satu yang tak bisa lepas atau yang Tuhan ya, maafkan diri ini. Tuh enggak?
2: Ya wes itu aja ya.
0: Baik, mau nyapa siapa?
2: Semua. Saya lagi awak rasanya enggak enak ning dini.
0: Oh,
2: mau sakit.
0: Akan sembuh Bu Siti, jangan sakit-sakit, sedih aku tuh.
2: Cuman dong.
0: Kenapa? Belum makan?
2: Gak tahu.
0: Udah.
2: Yaudah, ya udah, salamnya buat semua ya. Lagunya tak tunggu.
0: Baik. Terima kasih Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lekas pulih ya Bu Siti ya. Jangan sakit-sakit, nanti aku sedih ya. Halo, selamat malam. Ruang rindu.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
3: Who am I?
0: Pak Idris. Pak Idris. Apa kabar Pak Idris?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, baik, silakan Pak Idris.
3: Badan badannya juga demikian sehat.
0: Alhamdulillah ya. Sehat Pak Idris.
3: Nah, yang barusan turun ya, ada Siti dan ada Mayanti, ada Bu Nana. Kalau untuk Pak Tua, Bu Freddy, Mas Bandi, Pak Bambang, Ika Utara, Budi Saksena.
0: Lagunya apa ini Pak Idris?
3: Lagunya kalau boleh dari Navikula.
0: Navikula, apa tuh? Main main gue?
3: Bukan.
0: Apa tuh?
3: Mafia hukum.
0: Waduh, mafia hukum?
3: Yeah.
0: Ada nggak ya? Coba-coba kok. Oh. Nggak ada Pak Idris? Yang lain?
3: Nggak ada. Ada aja. Frankie ya, yang judulnya Perahu Retak.
0: Coba. Perahu Retak.
3: Ada ya?
0: Ada. Oke.
3: Ya wes untuk yang lain saya jamah aja ya, tanpa terkecuali sobat-sobat udara yang selalu stay tune di RRI 99.22 ini. Selamat melanjutkan tugas, jaga sehat, dan hati-hati di jalan kalau pulang.
0: Terima kasih Pak Idris.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Oke, Dini mau menyapa Pak Hairul Huda malam hari ini. Halo, Mbak Dini Wardani, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, member relat lagu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Semoga kesehatan dan kesuksesan selalu menyertai. Amin ya Rabbal Alamin. Mau request lagu Ari Lasso yang judulnya Satu. Lagu ini kupersembahkan untuk Cak Ali, Mas Pablo, Pak Wandi, Bu Hartini, Bu Titi, Bu Siti, Pak Rofik, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun berada. Mau pantun dulu Mbak Dini. Nang Benowo ketemu Mbak Oktora. Cakep, awak wes tuo, sing penting selalu gembira. Baik, terima kasih banyak Pak Hairul Huda. Mbak Fresti Oktora nanti jalan-jalan ke Benowo ya. Makasih Pak Hairul Huda ya, sehat selalu. Oke, Dini mau muterin dulu lah yang di WhatsApp, sabar dulu ya. Dini mau muterin dulu ada Demi Waktu dari Ungu, kemudian ada Tak Seindah Cinta Yang Semestinya dari Naf, Mario G. Cloud, dan juga Della Devina ya. Oke, Anda masih bersama Dini Wardani di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Lalu seindah cinta yang semestinya, begitu ya. Ini juga salah satu lagu Nauf yang di recycle begitu ya, barengan sama Della Devina dan juga Mario G. Clau. Judulnya Tak Seindah Cinta Yang Semestinya. Ini adalah salah satu lagu yang sukanya Dini juga ya. Dalam banget pokoknya lagu ini. Oke, malam hari ini Dini masih bekalan telepon ya. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo,
1: selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Ruang Rindu.
1: Akhirku, memori lewat lagu.
0: Baik, terima kasih. Dor. Pasti Bang Ali. Tuh, Bang Ali. Tidur Bang Ali.
2: Selamat malam Mbak Ciri Warga.
0: Malam Bang Ali.
2: Jadi enak ya Mario sama itu siapa Ciri itu ya.
0: Hah?
2: Enak tadi itu.
0: Penya ini kan?
2: Cinta yang semestinya.
0: Oh iya, pasti sukanya Bang Ali. Kalau yang melo-melo gini Bang Ali langsung.
2: Cinta seindah ya.
0: Nyanyi.

0: Tuh kan, enak kan?
1: Enak ya. Aku sekarang mau itu masih apa? Cinta. Mm-mm. Ivan sama Hot Tantri Kontak.
0: Oke, mamanya apa siapa?
1: Mama Yanti, Bu Artini, Bu Mujibah, Bu Yanijaya, Bu Mimi, Bu Siti, Bu Isti, Bu Siti, Bu Nana, Bu Adi Ramli.
0: Oke.
1: Okay. Itu Mas Bandi, Pak Wandi. Sorry kita.
0: Oke. Halo, Bang Ali.
1: Apa? Oh, Pak Ali, Pak Freddy.
0: Oke.
1: Okay. Terus siapa itu? Pak Ramadhan, sama Pak Budi Sugisno. Sudah ya?
0: Udah.
1: Semuanya lah.
0: Semuanya.
1: Tanpa terkecuali.
2: What's up ini?
3: Thank you.
0: Tuh Bang Ali.
2: Terima kasih
0: gitu
2: banyak.
3: Macam
2: mah. Mbak Dini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Ali.

0: Chan Uru dalam Halo Selamat Malam Rang Rindu.
1: Berbagai rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu.
1: Assalamualaikum Mbak Dini.
0: Selamat malam Bu Titi Damiati.
1: Saya lagunya
0: iya.
1: Budi Doremi,
0: Budi Melukis Doremi, Senja. Melukis Senja, baik. Mau menyapa siapa Ibu?
1: Iya, maaf ya Mbak Dini, saya tadi terlambat terlalu malam.
0: Oh, enggak apa-apa.
1: Karena lihat
0: Ibu.
1: Lihat itu sepak bola Persibaya menang.
0: Oh, alhamdulillah. Baik. Akhirnya
1: Malang kalah.
0: Malang kalah. Kenapa kok kalah? Ya.
1: 1-0.
0: Baik. Oke, Bu Titi, mau minta apa siapa?
1: Lagunya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina,
0: okay.
1: Ibu Sophia Saat, juga Bu Istikaro, Bang Kobar, Bang Titi, tidak lupa Pak Mul, Pak Mariono, juga Pak Tua, Bapak Idris, Bu Nur Fadila, Bu Dewi, Bu Kutia, juga Pak Jono Tamrin, juga Mama Yo, Bu Selvi,
0: okay.
1: Pak Kennedy, juga Ibu Elizabeth, Bu Musdiati Bowo, Bu Nana, Bu Dian. Makasih Mbak Dini, maaf ya terlalu
0: terima
1: banyak.
0: Terima kasih Bu, gak apa-apa.
1: Ya, selamat Mbak Dini, paling sehat selalu.
0: Amin.
1: Tambah ayu.
0: Amin.
1: Tambah demblem.
0: Amin, amin, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Titi Damiati, sehat selalu. Oke, okay, Dini mau menyapa dulu ya. Coba. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo. Iya, kok hilang ini suaranya? Kok tinggal that you let me down. Ini apakah Pak Ahmad Irwan? Halo. Pak Ahmad Irwan kok gak bisa ya telepon lewat sini ya. Aduh, maafkan Pak Ahmad Irwan. Tuh, lagunya malah Love You. Oh, iya. Halo, Pak Ahmad Irwan.
2: Halo.
0: Ah,
2: halo.
0: Akhirnya Masya Allah, tabarakallah.
2: Dari tadi, dari pagi-pagi, suara badinya jelas ke sini.
0: Oh, jelas gitu, kan. Tapi ketika di sini susah.
2: Apalagi suara
0: gitu.
2: Badinya yang begitu mendayu, yang bisa menghibur hati yang sedang gundah.
0: Oh gitu, padahal aku lagi gundah sendiri juga gak ada yang menghibur loh Pak Ahmad Irwan, gimana dong?
2: Gundah karena tim nasional Indonesia kalah 0-3, jadi gundah.
0: Baik, silakan.
2: Tapi terobati itu sama Spanyol.
0: Spanyol?
2: Kan itu masih jauh itu
0: oh.
2: Kan.
0: Iya. Berarti
2: Surabaya
0: kemarin,
2: sekarang pilih presidennya gimana tadi hasilnya menang ya?
0: Menang dong Persibaya. Ya,
2: aduh berarti ketemu dengan Persi betul ya ketemunya ya.
0: Baik.
2: Antara Bobotoh dengan ketemu Bobotoh dengan itu dengan Bonek.
0: Baik. Oke. Okay.
2: Kalau bicara sepak bola Mbak Dini panjang sejam juga enggak bakalan cukup.
0: Enggak bakalan cukup gitu. Saya suka banget sama bola ya.
2: Ya, lagunya nih Mbak Dini tahun berapa lagunya nih?
0: Bebas lah Pak Ahmad Irwan, silahkan mau mendengarkan lagu apa?
2: Pilu ah.
0: Hah?
2: Pilu Deloitte.
0: Pilu di Deloitte. Deloitte judulnya ya. Pilu. Jangan pilu lah Pak Ahmad Irwan, harus happy ya, dong.
2: Karena sekarang lagi pilu dan rindu.
0: Baik, gitu. Oke, mau nyapa siapa Pak Ahmad Irwan?
2: Nyapa-nyapanya ya, sebenarnya ya. Buat Pak Freddy,
0: okay.
2: Di Merauke, buat okay. Pak Ramadan, buat Teh Dinda,
0: okay.
2: Buat Pak Ali, buat Bang Kobar, itu kan,
0: okay.
2: Buat siapa? Buat Tiramli, buat semuanya aja Mbak Dini ya.
0: Okay.
2: Ada pantun Mbak Dini, boleh nggak? Please, bijinkanlah pantunnya.
0: Baik.
2: Kan? Iya.
0: Silakan.
2: Sepekan ada di plaza, itu kan.
0: Iyo, cakep.
2: Kemudian beli kelambu.
0: Cakep.
2: Jangankan mobil Avanza, tinggal penyuguh bambu itu aja.
0: Baik. Terus.
2: Terima kasih Mbak Dini ya.
0: Terima kasih Mbak Matirman. Nyimak aku tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Mbak Matirman. Oke, terima kasih banyak. Langsung aja kalau gitu Dini puterin ya. Malam hari ini ada lagunya dari Syahrini Seumur Hidupku. Terus ada lagunya Apa Artinya Cinta dari Ari Lasso. Abis gitu nanti kita nostalgia gitu ya. Karena Dini mau gabungin lagu-lagu yang ini ya. Lagu-lagu yang saat ini sama lagu-lagu yang lawas. Jadi biar sama-sama mendengarkannya, biar easy listening.

0: Motivasi hari ini.
1: Impian tidak dapat terwujud dengan sendirinya. Akan tetapi impian akan datang ketika seseorang berusaha untuk meraihnya.

0: Apa artinya cinta? Dini hadirkan ke ruang dengar Anda. Dini tadi udah menyapa Bu Wati Ramli ya. Semoga Bu Wati Ramli masih mendengarkan ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cantik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wati Ramli, mau request lagunya Lumpuhkanlah Ingatanku dari Momo Geisha. Selamat untuk Pak Bandi, Mas Ali, Mas Andi di Batam, Abah Awi ya. Abi Wandi, Pak Ferdi, Pak Budi, Kaltara, Bu Wira dan Pak Heri, Bu Siharo, Bu Titi Damiati, Oma Yanti Queen, Bu Siti Rumiah, Bu Siti Berkah. Dan juga Mama Yu, Bang Kobar, Pak Mul. Untuk cantik terima kasih banyak buat Ramli saya selalu ya. Ada Mbak Tanti malam hari ini ya. Halo Mbak Dini Wardani. Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Mau pantau aja Mbak Dini siaran buat sehat, lima cantik selalu berkah barokah, rezeki melimpah, lancar sukses selalu, bahagia happy. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Mbak Tanti, saya selalu ya. Halo selamat malam ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori
0: lewat.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh dengan Pak Freddy kan?
1: Betul.
0: Oh baik. Apa kabar Pak Freddy di Merauke?
1: Alhamdulillah. Kami keluarga sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Cuacanya baik. Namun malamnya dingin. Dingin Mbak.
0: Sama di studio Pro 1 dingin juga nih Pak Freddy.
1: Iya kan full AC.
0: Iya nih. Baik.
1: Kalau kami sih full angin. Gitu. Oh. Iya Mbak Dini, dari tadi berjuang susahnya setengah mati.
0: Oh Masya Allah, mohon maaf.
1: Iya, gak apa-apa, bukan salah anu, kan harus sabar. Harus penuh perjuangan. Pas masuk, Mbak Dininya baca WhatsApp.
0: Oke, baik.
1: Oke, saya mau request lagu dari Rita Effendi.
0: Rita Effendi yang judulnya?
1: Iya, Terima Kasih.
0: Terima Kasih ya. Baik, coba Dini cari Rita Effendi dan Januari di Kota Dili. Coba Terima Kasih Mawarnya, bukan?
1: Iya, itulah baik. Yang
0: siap.
1: Terima Kasih Mawarnya.
0: Terima kasih Pak Freddy.
1: Mawar lambang cinta biasanya baik. Gitu
0: Baik.
1: Oke, karena waktunya tidak banyak, saya salam beberapa untuk wakili teman-teman semuanya ya.
0: Baik.
1: Untuk bapak-bapak saya salami saja Pak Bambang dan Bang Kobar.
0: Okay.
1: Kemudian untuk ibu-ibu Bu Wati Ramli, Bu Istikaro dan semua ibu-ibu tanpa kecuali bapak-bapak juga, mas-mas juga. Dan untuk semuanya semoga tetap sehat.
0: Amin.
1: Dan terhibur di malam hari ini.
0: Amin.
1: Mbak Dini, pulangnya hati-hati karena malam dingin ya, Surabaya juga dingin ya.
0: Benar.
1: Pulangnya hati-hati, doa terbaik untuk Mbak Dini bersama keluarga.
0: Amin.
1: Terima kasih
0: Pak Freddy. Sugeng dalu, sehat selalu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Freddy yang ada di Merauke. Jauh banget ya. Baik, kalau gitu kita mau ini ya, mau nostalgia dulu malam hari ini. Malam hari ini Dini akan hadirkan Panbers Cinta dan Permata begitu ya. Kemudian ada Niki Astria dan Ahmad Albar, Jangan Ada Luka. Kita nostalgia dulu malam ini.

tahukah kamu, kami tetap atau bagworm yang menempel di dinding rumah ternyata bukan sekedar kebetulan. Kami tetap sering muncul di tempat yang lembab, memiliki sirkulasi udara kurang baik, serta banyak debu atau sarang laba-laba yang menjadi sumber makanannya. Karena itu, jika jumlah kami tetap di rumah mulai banyak, hal tersebut bisa menjadi indikator bahwa kondisi lingkungan sekitarnya terlalu lembab dan perlu diperhatikan. Meski umumnya tidak berbahaya bagi manusia, keberadaan kami tetap dapat menjadi pengingat untuk menjaga kebersihan rumah. Membersihkan debu secara rutin, mengurangi kelembapan, memperbaiki ventilasi, dan memastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan dapat membantu mengurangi kemunculannya. Jadi, jika kamu sering menemukan kami tetap di rumah, jangan hanya membuangnya. Anggaplah itu sebagai alarm alami yang memberitahu bahwa ruanganmu mungkin membutuhkan sirkulasi udara yang lebih baik dan kondisi yang lebih kering.

Nikah Sri dan juga Ahmad Albar, jangan ada luka. Dan saat ini 22:54 menit waktu Indonesia Barat. Jadi Dini udah gak terima telepon dan juga WhatsApp lagi begitu ya. Karena sesaat lagi kami akan hadirkan dunia dalam berita. Masih banyak yang belum terputar di malam hari ini. Dini hadirkan Dolph Wemai untuk selamanya. Kemudian ada dari mana lagi ya, ini ya kita nostalgia dulu ya malam ini ya. Dari mana lagi? Oh, ada Frankie si Sahila tua perahu retak ya malam hari ini spesial untuk Anda.

Pendengar Anda saat ini ada di program Dunia Dalam Berita dan saat ini masih ditemani Dini Wardani. Kita buka dulu untuk informasi pertama di malam hari ini, pendengar. Saluran berita IRINN menyayangkan tokoh foto-foto Khamenei dengan lantunan ayat suci Al-Quran sebagai latar disertai dengan pita hitam di pojok kiri atas layar, pendengar. Dan stasiun televisi pemerintah Iran ini mengumumkan 40 hari masa berkabung dan 7 hari libur nasional menyusul wafatnya pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Dan dalam pernyataan tersebut, Khamenei disebut wafat sebagai martir dalam tanda kutip yang akan menjadi awal dari kebangkitan dalam perjuangan melawan para penindas dalam tanda kutip. Media pemerintah Iran juga sebelumnya melaporkan bahwa Putri Khamenei, menantunya, serta seorang cucunya juga turut tewas dalam serangan tersebut.

masih ada satu lagu nostalgia begitu ya. Nanti akan Dini hadirkan ke ruang dengar Anda. Kita update dulu untuk informasi malam hari ini, pendengar. Pendengar, korban tewas akibat gempa kembar dahsyat yang mengguncang Venezuela ini terus bertambah begitu ya, menjadi 6.125 orang. Dan Presiden Majelis Nasional Venezuela, George Rodriguez, mengatakan bahwa sejumlah rumah sakit telah merawat 60.992 pasien sejak terjadi gempa. Dan selama operasi pemulihan darurat, sebanyak 346.755 ton atau 16,51% dari total volume puing bangunan ini telah dibersihkan dari lokasi terdampak gempa. Dan sebanyak 30.989 personel layanan darurat, relawan, dan juga anggota tim penyelamat asing turut dalam upaya penanggulangan dampak bencana gempa tersebut.

Anda masih ditemani Dini Wardani malam hari ini, masih dalam program Dunia Dalam Berita. Dan pendengar, kita update kembali informasi selanjutnya. Pendengar, ribuan warga Palestina di Gaza pada hari ini melaksanakan sholat jenazah sekaligus pemakaman massal untuk 112 korban yang tewas akibat perang Israel. Dan para korban tersebut mendengar sebelumnya dievakuasi di bawah reruntuhan bangunan yang hancur. Dan saat ini juga masyarakat Palestina tengah berkabung dengan duka yang mendalam.

0: Motivasi hari ini.
1: Perjalanan akan jauh lebih mudah apabila kamu tidak membawa masa lalumu.

Pendengar, seorang analis politik Turki, Nijat Seskin, menilai bahwa respon Ankara atas serangan militer Ukraina terhadap kapal dagang berbendera Turki di Laut Hitam terlalu lemah dibandingkan dengan besarnya ancaman dan potensi berulangnya insiden serupa di masa mendatang. Menurut laporan kantor berita IHA yang dikutip oleh RIA Novosti di Ankara, bahwa pesawat nirawak Ukraina ini menyerang kapal dagang Turki bermuatan buah dan sayur yang sedang berlayar ke Rusia melalui Laut Hitam. Serangan yang menurut nahkoda kapal bernama Yalsin Sahin melibatkan 6 hingga 7 drone itu melukai 4 awak kapal. Sersin juga mengatakan bahwa pemerintah Turki perlu menjadikan perlindungan kapal sipil sebagai prioritas kebijakan luar negeri.

Beberapa lagu request sudah dihadirkan malam hari ini dan masih ada 4 ya yang belum terputar di malam hari ini. Kita update dulu untuk informasi bahwa Inggris terancam mengalami resesi ekonomi pada tahun 2027 jika Selat Hormuz tidak sekunjung dibuka. Menurut laporan surat kabar The Independent bahwa laporan itu menyebutkan jika Selat Hormuz tidak juga dibuka pada awal atau setidaknya pertengahan 2027, maka produk domestik bruto atau PDB Inggris hanya akan bertumbuh 0,5% pada 2026 dan turun 0,2% di tahun 2027.

Lagu dari Rita Effendi. Terima kasih Mawarnya. Spesial untuk Pak Freddy malam hari ini yang ada di Merauke. Pendengar, saat ini 23 lewat 52 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya Dini Wardani pamit dari ruang dengar Anda dalam perjalanan Surabaya malam ini. Dan esok jumpa lagi begitu ya dalam perjalanan Surabaya pagi ini bersama dengan kawan-kawan yang bertugas. Siapa? Besok deh ya gitu ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beristirahat. Dini Wardani pamit. Sampai jumpa.

Kegagalan hari ini bukan penentu masa depan, melainkan guru untuk langkah selanjutnya.

Pendengar, dengan demikian maka selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026. Dan kami akan kembali di udara esok pagi, pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Dan di hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026. Akhirnya saya Dini Wardani beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas malam hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda sekaligus mohon diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Surabaya Program 1 FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1 FM 87,9 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 5 Agustus 2026. Dari Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo 54 Tuban, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, selamat menjalankan aktivitas pagi hari Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini menemani di Tuban pagi ini sampai nanti menjelang program Tuban siang ini pendengar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tentunya bersama saya Niswatul Hasanah, senang rasanya bisa kembali menyapa Anda dari kawasan Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo 54 Tuban. Kita bersama pagi hari ini akan mengawali Tuban pagi ini dengan program Mutiara Pagi. Kami akan hadirkan murotal surat Al-Fatihah dan Al-Fatir di pagi hari ini untuk nanti kita bahas dalam kesempatan Mutiara Pagi 5 Agustus 2026. Sampai nanti menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Usai kita ikuti meratal surat Al-Fatihah dan juga surat Fatir ya pagi hari ini sebagai pembuka dan pemicu yang mana akan kita bahas dalam kesempatan Mutiara Pagi edisi hari Rabu ini, pendengar, terkait dengan kandungan dari surat Fatir, lebih kepada kandungan utama, pendengar. Jadi surat Fatir ini terdiri dari 45 ayat, surat ke-35 dalam Al-Quran.
1: Ya salamu ya mubin ya muhaiminu ya
0: Dalam surat Fatir, pendengar, mencakup kekuasaan Allah sebagai pencipta, tugas malaikat, serta golongan pewaris dari Al-Quran. Kita nanti akan bahas lebih lengkapnya dalam kekuasaan dan keimanan serta golongan dari hamba Allah.

Masih menemani Anda di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Tuban, pendengar. Kalau kita mau bahas kandungan terkait dengan surat Fatir yang sudah kita ikuti pagi hari ini ya. Surat Fatir sendiri adalah surat ke-35 dalam Al-Quran dan tergolong surat Makkiyah yang terdiri atas 45 ayat. Fatir artinya pencipta yang diambil dari ayat pertama surat ini, pendengar. Fatir menerangkan bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi, manusia dan makhluk lainnya. Ini dinamakan surat Al-Malaikah atau malaikat. Karena pada ayat pertama Allah menerangkan bahwa Allah mengutus beberapa malaikat yang memiliki sayap. Jadi dalam surat ini tentu kandungan utamanya adalah penciptaan alam. Jadi menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta langit, pencipta bumi dan yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusannya.

Dalam surat ini juga mengajak manusia untuk merenungkan nikmat Allah serta menegaskan bahwa tidak ada Tuhan selain pencipta yang memelihara alam semesta, pendengar. Jadi kita dalam surat Fatir ini ditanya apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia. Ini dijelaskan juga bahwa yang dianugerahkan kepada manusia ini adalah rahmat. Tidak ada seorang pun yang bisa menahannya dan yang ditahan oleh Allah tidak seorang pun sanggup melepaskannya sesudah itu. Jadi Allah Maha Perkasa bagi lagi Maha Bijaksana, pendengar. Jadi dalam surat Fatir ini kita diajak untuk merenungkan nikmat Allah serta menegaskan tidak ada Tuhan selain pencipta yang memelihara alam semesta. Dalam surat Fatir juga mengingatkan manusia agar tidak tertipu oleh kehidupan dunia dan bujukan setan yang membuat perbuatan buruk tampak indah. Tentu kita perlu ya ketika kita mengingat, ketika kita merenungkan nikmat-nikmat Allah yang diberikan di dunia seperti itu, kita perlu kembali mengingat tujuan kita hadir, dihadirkan di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentunya supaya kita tidak terlena, kita tidak tertipu oleh kehidupan dunia dan bujukan-bujukan setan yang membuat perbuatan-perbuatan buruk, larangan-larangan Allah ini menjadi indah, pendengar.

Pendengar, sebelum kita melangkah ke program selanjutnya ya, menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan juga informasi golongan hamba Allah dari surat Fatir. Ini ada tertulis pewaris kita pada ayat ke-32. Jadi Allah membagi umat Islam yang mewarisi Al-Quran ini menjadi 3 golongan, pendengar, yaitu zalimun linafsihi, muktashid, dan sabiqun bil khairat. Yaitu zalimun linafsihi atau orang yang menganiaya diri sendiri karena kurang taat. Kemudian muktashid, orang yang pertengahan atau yang ada di tengah-tengah menjalankan kewajiban dan meninggalkan larangannya. Serta sabiqun bil khairat, orang yang cepat dan terdepan dalam berbuat kebaikan. Semoga kita bisa berada di golongan-golongan orang yang baik. Kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kita dalam melangkah, dalam menjalankan kewajiban, dan dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu, pendengar ya, terkait dengan kajian kita pada pagi hari ini dalam surat Fatir. Dan sesaat lagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan untuk Anda untuk mengikuti Warta Pagi bersama Program 1 RRI Surabaya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Kita nikmati satu komposisi lagu penutup dari Krisye, Jika Surga dan Neraka Tidak Ada.

0: Sari berita, SPPG Barokah Rungkut Mendoan Ayu Surabaya memastikan tidak menggunakan komoditas atau bahan pangan bersubsidi dalam proses produksi MBG. Pengawasan SPPG akan dilakukan langsung oleh Badan Gizi Nasional BGN melalui sistem pertanggungjawaban anggaran. Pendengar inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Rabu 5 Agustus 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi pertama pagi ini mendengar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Barokah Rungkut Mendoan Ayu Surabaya memastikan tidak menggunakan komoditas atau bahan pangan

0: tidak timpang, mengingat anggaran belanja SPPG telah dihitung dengan harga non-subsidi, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terjaga.
1: Dari awal, bagian bagiannya blueprint, terus apa itu konsep, bahkan SOP-nya itu memang sudah dilarang menggunakan bahan subsidi. Bukan hanya bahan baku, ya termasuk mobil distribusi juga harus menggunakan bahan bakar non-subsidi. Terus bahan baku juga, karena apa ya? Satu, pemerintah kan sudah menyiapkan bahan baku subsidi kan kalangan tertentu. Nah, sedangkan SPPG ini memang sudah ada anggaran khusus untuk itu.
0: Sementara salah satu wali murid penerima MBG, Nurul, mendukung penuh pengawasan pada SPPG oleh BGN agar anggaran belanja program MBG tidak dibelanjakan untuk barang bersubsidi.
2: Saya sebagai masyarakat setuju ya tentang larangan dapur MBG untuk tidak berbelanja barang subsidi. Dengan alasan yang pertama, adanya berita tentang korupsi dana MBG akhir-akhir ini, sebisa mungkin untuk meminimalisir hal tersebut tidak terulang kembali. Dan yang kedua, subsidi itu kan juga tersedia untuk orang-orang yang masih belum mampu ya. Jadi MBG tidak bisa mengambil barang-barang subsidi tersebut agar harga tingkat bawah tetap stabil. Dan yang ketiga, MBG sudah didanai penuh dari pemerintah, harusnya dioptimalkan dengan barang-barang yang bermutu dan berkualitas.
0: Salah satu langkah yang tengah disiapkan oleh BGN untuk mencegah hal tersebut, yakni hadirnya sistem informasi yang memungkinkan orang tua untuk mengetahui menu makanan, kandungan gizi, serta jadwal pemberian makanan kepada anak setiap harinya. Faiz Putra melaporkan.
3: Pemerintah menegaskan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dilarang menggunakan bahan pangan maupun energi bersubsidi. Pengawasan akan dilakukan langsung oleh Badan Gizi Nasional BGN melalui sistem pertanggungjawaban anggaran. Ani Asana melaporkan.
4: Pemerintah memastikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis dilarang menggunakan bahan pangan maupun energi bersubsidi. Pengawasan terhadap penggunaan beras SPHP dan gas LPG 3 kg dilakukan langsung oleh Badan Gizi Nasional atau BGN melalui sistem pertanggungjawaban anggaran. Wakil Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menegaskan, Satgas MBG tidak mengendalikan operasi Nasional SPPG. Menurutnya, Satgas hanya bertugas mendukung pelaksanaan program sesuai kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota melalui Dinas Kesehatan serta Dinas Pendidikan.
5: Jadi dalam penggunaan SPHP maupun penggunaan melon, ini sudah tentunya menjadi sebuah komitmen yang harus kita percayakan kepada BGN pengawasannya. Karena apa? Karena mereka harus mempertanggungjawabkan apa saja biaya yang dikeluarkan, kuitansinya harus jelas belinya di mana. Gitu. Ya, sehingga BGN punya pengawasan apakah sesuai. Jadi kalau dia nggak mungkin bisa klaim harga gas melon untuk di-reimburse, nggak bisa. Dia nggak bisa klaim harga beras SPHP untuk di-reimburse, nggak mungkin.
4: Emil menjelaskan setiap pengeluaran operasional SPPG harus disertai bukti pembelian yang jelas sebagai dasar penggantian biaya. Karena harga bahan subsidi berbeda dengan harga non-subsidi, ketidaksesuaian dalam dokumen klaim akan mudah terdeteksi dalam proses pemeriksaan. Ia menambahkan apabila ditemukan praktik penggunaan bahan bersubsidi yang disertai manipulasi nilai pengeluaran atau markup, kasus tersebut akan menjadi temuan pengawasan internal BGN. Sistem pengawasan juga melibatkan aparat pengawas termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, serta Kejaksaan, sehingga pengelolaan anggaran program tersebut dilakukan secara ketat. Ani Hasana melaporkan.
3: Pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG seharusnya bisa melakukan inspeksi mandiri guna menjamin program Makan Bergizi Gratis MBG tepat sasaran. Berikut laporan Farida Usnia.
6: Guru Besar Bidang Mikrobiologi Pangan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, UKWMS, yang akan dilantik besok, Profesor Ignatius Rianta menilai pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, seharusnya bisa melakukan inspeksi mandiri guna menjamin program Makan Bergizi Gratis, MBG, tepat sasaran. Karena menurutnya pengawasan cukup penting dan SPPG yang beroperasi, lanjut Profesor Ignatius Rianta, harus memenuhi standar.
7: SPPG yang diizinkan untuk beroperasi itu harus memenuhi standar, gitu ya. Standarnya apa? Yang pertama adalah GMP, Good Manufacturing Practices, dan yang kedua adalah standar Sanitation Operating Procedure. Dua hal itu harus dipenuhi sebagai prasyarat untuk menghasilkan pangan yang aman. Selanjutnya nanti mungkin bisa ke HACCP, tapi dua hal itu adalah prasyarat untuk menghasilkan pangan yang aman. Kalau standarnya sudah terpenuhi,

0: Ini selama operasional juga harus diawasi.
1: Sementara itu, Guru Besar Bidang Teknologi Farmasi Sediaan Solida, Fakultas Farmasi UKWMS, Profesor Lani Hadi Suwiknyo, berharap kebersihan dari program MBG perlu diperhatikan agar tidak terjadi keracunan.
2: Kebersihan ini baik dari segi pengolahan bahan yang akan dipakai maupun kebersihan dari SCM-nya. Jadi mungkin misalnya kalau itu tidak dicuci dengan bersih, mungkin resiko dari bakteri-bakteri kontaminannya, misalnya Staphylococcus atau Salmonella, itu kan bisa membuat sakit gitu ya, terutama di saluran pencernaan. Atau mungkin bukan hanya dari bakteri, mungkin sisa-sisa residu pestisida. Kalau itu tidak dicuci dengan baik, kan itu bisa masih tertinggal dan pasti akan menyebabkan sesuatu yang kurang baik untuk kesehatan gitu ya. Jadi itu dari bahan yang mungkin proses pengolahannya, mungkin SOP-nya sudah benar, tapi bagaimana apakah SOP itu dijalankan dengan baik atau tidak, itu akan sangat menentukan hasil.
1: Dalam mengatasi keracunan makanan, Guru Besar Bidang Teknologi Farmasi Sediaan Solida, Fakultas Farmasi UKWMS, Profesor Lani Hadi Suwiknyo menyarankan sekolah menyediakan obat gangguan saluran pencernaan seperti oralit maupun obat anti mual sebagai pertolongan pertama. Farida Usnia melaporkan.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, guna memastikan seluruh prasarana perkeretaapian berada dalam kondisi andal dan aman, sejumlah petugas KI-27 Madiun melakukan inspeksi jalur di lintas Madiun Kertosono. Ayu Citra melaporkan.
5: Demi meningkatkan keandalan prasarana, sejumlah petugas KI-27 Madiun melakukan inspeksi jalur Madiun Kertosono. Hal dilakukan oleh Vice President KI-27 Madiun, Ali Afandi, saat melakukan inspeksi jalur Madiun Kertosono menggunakan lori dresin. Ia menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dimulai dari stasiun Madiun dan didampingi langsung oleh jajaran manajemen serta tim quality control.
6: Dalam perjalanan dresin cek lintas ini, kami ingin memastikan bahwa keandalan prasarana, fasilitas, pelayanan penumpang di stasiun itu sudah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Di luar itu juga kami akan memastikan bahwa SDM operasional yang ada di lintas, baik tenaga perawatan prasarana maupun operator prasarana, tetap siap menjalankan tugas dan tetap semangat untuk meningkatkan keselamatan, menjaga safety operasional, dan tetap meningkatkan pelayanan penumpang yang ada di stasiun.
5: Ditambahkan oleh Ali Afandi, pemeriksaan jalur tersebut meliputi kondisi rel, jembatan, bangunan hikmat, perlintasan sebidang, wesel, hingga perangkat persinyalan. Selain prasarana, Ali Afandi juga menambahkan bahwa ia juga meninjau fasilitas pelayanan di stasiun untuk pelanggan maupun petugas. Terpisah, seorang penumpang kereta api di Kediri, Anto, mengatakan ia sangat menyenangi melakukan perjalanan menggunakan kereta api. Hal tersebut dikarenakan layanan kereta api dinilai selalu mengutamakan keselamatan dan keamanan bagi para penumpang.
7: Kurang dari kereta api itu sebenarnya udah nggak ada ya. Cuman fasilitas umumnya aja yang harus ditambahin gitu. Kayak misalkan kayak yang nunggu di luar itu harus ada fasilitas chargingnya gitu. Karena kan orang juga yang nunggu di luar itu harus ada komunikasi gitu kan. Kalau untuk yang lainnya sih kayaknya aman sih, udah bagus sih kereta.
5: Kedepan KI-27 Madiun terus berkomitmen untuk melakukan inspeksi rutin dan hanya bertujuan untuk sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ayu Citra melaporkan.
4: Pemerintah Kota Kediri memperkuat upaya pencegahan penyebaran DBD melalui fogging usai muncul klaster kasus di Kelurahan Manis Rengko. Berikut laporan Ana Kusuma.
8: Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Kesehatan terus memperkuat upaya pencegahan penyebaran demam berdarah dengue atau DBD dengan menggencarkan kegiatan fogging serta pemberantasan sarang nyamuk di Kelurahan Manis Rengo. Langkah cepat ini dilakukan setelah adanya warga yang dinyatakan positif terjangkit DBD. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kediri, Hendi Suprianto, menjelaskan bahwa penanganan langsung dilakukan setelah terbit keterangan diagnosis rumah sakit yang menyatakan ada satu pasien positif DBD. Sementara untuk dua warga lain yang hasil rapid diagnostic test atau RDT-nya menunjukkan hasil positif juga telah dirujuk untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Meski hasil diagnosis resmi keduanya masih menunggu, Dinas Kesehatan memilih langsung melakukan langkah antisipasi lebih awal dengan melaksanakan PSN dan juga fogging. Karena ketiga pasien berada dalam satu radius yang sama, sehingga ditangani sebagai satu klaster penyebaran.
9: Data DBD tahun ini Januari sampai terlaporkan laporan sampai hari ini ada 18 kasus ya, ketambahan yang satu itu berarti 19 ya. yang dua tadi masih belum keluar KDRS. Kalau demam berdarah ini lebih condong kepada anak-anaknya yang biasa. Ya kita sudah melakukan sosialisasi baik itu lewat media massa ataupun lewat kader-kader.
8: Sementara itu, Yusuf, salah satu warga, menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan fogging dan juga pemberantasan sarang nyamuk yang dilakukan oleh pemerintah. Menurutnya, langkah tersebut memberikan rasa aman bagi masyarakat serta diharapkan mampu menekan risiko penyebaran DBD di lingkungan permukiman.
10: Lebih jahat lagi, lebih nyaman lagi untuk lingkungannya dan lebih kondusif dalam mengatasi masalah kesehatan.
8: Adapun, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Kediri, hingga awal Agustus 2026, jumlah kasus DBD di Kota Kediri berjumlah 19 kasus. Dalam hal ini, mayoritas penderita DBD di tahun 2026 masih didominasi oleh kelompok usia anak-anak. Meskipun demikian, jumlah kasus DBD di Kota Kediri pada tahun 2026 ini mengalami penurunan cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Anu Kusuma melaporkan.
3: Info olahraga.
4: Info olahraga pagi ini, mendengar pengamat sepak bola menilai kekalahan telak timnas Indonesia dari Vietnam pada ajang Piala AFF menjadi peringatan serius bagi PSSI. Berikut laporan Oni Arianto.
11: Kekalahan telak timnas Indonesia 0-3 dari Vietnam pada ajang Piala AFF dinilai menjadi peringatan serius bagi PSSI. Pengamat sepak bola nasional Alif Safiar menyebut hasil tersebut sebagai lampu kuning yang harus segera ditindaklanjuti. Menurut Alif Safiar, Selasa siang kekalahan Indonesia bukan sekedar dilihat dari skor akhir. Ia menilai Vietnam tampil lebih unggul dalam seluruh aspek permainan sepanjang pertandingan. Alif Safiar menilai kualitas materi pemain Indonesia saat ini sebenarnya lebih baik dibandingkan beberapa tahun lalu. Bahkan skuad Garuda diperkuat semakin banyak pemain naturalisasi.
12: Jelas kalau ditanya lampu kuning, ya saya setuju bahwa ini adalah lampu kuning. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita dengan materi pemain yang sudah semakin baik, semakin bagus, dan semakin mewah, ternyata kita malah kalah 3-0. Dan kita lihat, di pertandingan kita bukan cuma kalah 3-0, tetapi kalah permainan, bahkan kita kalah segalanya. Jadi ini adalah lampu kuning dan ini alarm NAS dan PSSI.
11: Alif Safiar membandingkan kondisi saat era pelatih Shin Tae-yong. Saat itu, timnas Indonesia mampu mencatat berbagai prestasi meski hanya diperkuat beberapa pemain naturalisasi seperti Mark Klok dan Elkan Bagot. Alif Safiar menilai kondisi saat ini justru berbanding terbalik. Jumlah pemain naturalisasi bertambah, namun prestasi timnas Indonesia dinilai mengalami penurunan. Alif Safiar berharap PSSI segera melakukan evaluasi terhadap aspek teknis maupun kepelatihan. Menurutnya, pembenahan tersebut penting agar timnas Indonesia kembali mampu bersaing di level Asia Tenggara, bahkan internasional. Oni Arianto melaporkan.
4: Kejuaraan Nasional Kejurnas Indonesia Muay Thai Championship 2026 menjadi bagian dari proses pembinaan dan pematangan atlet Muay Thai Jawa Timur menuju Pekan Olahraga Nasional PON. Agus Indriani melaporkan.
13: Kejuaraan Nasional Kejurnas Indonesia Muay Thai Championship atau IMC 2026 tidak hanya menjadi ajang perebutan prestasi bagi kontingen Jawa Timur. Kejuaraan yang berlangsung di Bekasi pada 5 sampai 10 Agustus tersebut dimanfaatkan sebagai bagian dari proses pembinaan dan pematangan atlet menuju babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional BKPON tahun depan. Sebanyak 87 atlet diberangkatkan Muay Thai Indonesia Jawa Timur untuk mengikuti berbagai nomor pertandingan pada kategori elite, U23, remaja, dan youth. Ketua Muay Thai Jawa Timur Basuju Herman mengatakan seluruh atlet baik yang menjalani program puslada maupun atlet usia muda dari daerah sengaja diberikan kesempatan tampil agar memberikan jam terbang sekaligus pengalaman bertanding.
14: Kontingen terbesar Jatim yang akan berangkat ke Kejurnas di tahun lalu kita berangkat sekitar 44 atlet, tapi untuk di tahun ini kita berangkatkan 102 atlet dan official, terdiri dari 15 official, 87 atlet berbagai kategori dari elite, U23 dan Youth.
13: Sementara itu Ketua Umum KONI Jawa Timur M. Nabil turut mengapresiasi besarnya jumlah atlet yang diberangkatkan ke Kejurnas. Menurutnya keterlibatan banyak atlet menjadi bagian penting dalam menjaga regenerasi sekaligus memastikan prestasi Muay Jawa Timur tetap berkelanjutan.
15: Iya, kita kirim semua karena kan ada 3 kelas itu. Kelas nah itu kita prioritaskan yang terkait dengan PON dulu. Kemudian yang lapis kedua, lapis ketiga itu adalah mereka yang kita persiapkan. Tapi ini alhamdulillah potensi dari prestasinya anak-anak ini sudah kelihatan kan. Ada yang menang PON, dari menang PON dia menang Kejurnas, dan itu kan levelnya nasional dan rivalnya hampir sama semua nanti. Ini sebagai alat ukur untuk rekrutmen penambahan, kalau ada penambahan kelas di PB PON, kita upayakan kita isi semua nanti.
13: Muay Thai Jawa Timur optimis mampu meraih yang terbaik pada IMC 2026 karena atlet yang dibawa memiliki pengalaman bertanding dan rekam prestasi yang cukup lengkap mulai dari level regional, nasional, dan internasional. Modal itu diyakini mampu mendongkrak peluang meraih hasil terbaik. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Demikian info olahraga.
4: Ya, pendengar, dengan berakhirnya info olahraga, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
3: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Usai kita ikuti Warta Pagi bersama Program 1 RRI Surabaya. Pendengar, kami ajak Anda untuk mengupdate informasi dari wilayah Tuban dan sekitarnya pagi hari ini. Di Tuban pagi ini sampai nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita juga akan update info perakiraan cuaca untuk pagi hari ini tentunya dari BMKG Kabupaten Tuban. Dan pendengar, kami juga mengharapkan info dari wilayah Anda ataupun dimanapun saat ini Anda berada ya. Info cuaca, info lalu lintas, atau info lainnya yang bisa Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp di nomor kami 08 51 96 24 186. Pagi hari ini menemani Anda bersama komposisi lagu pop Indonesia di Tuban pagi ini.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Mengupdate informasi pagi hari ini, pendengar mengutip dari laman rri.co.id, di mana lele Tuban naik kelas jadi mie hingga biskuit, pendengar. Jadi lele hasil budidaya di Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, kini memiliki nilai jual lebih tinggi, pendengar. Apabila sebelumnya hanya dipasarkan dalam kondisi segar, kini ikan lele mulai diolah menjadi tepung, mie hingga biskuit tinggi protein berkat penerapan teknologi pengering modern. Inovasi tersebut lahir melalui pendampingan tim pengabdian kepada masyarakat Universitas PGRI Ronggolawe Tuban kepada kelompok usaha CV Nurul Hikmah di Kecamatan Plumpang. Program ini didukung Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi melalui skema pemberdayaan masyarakat tahun anggaran 2026. Sebelum adanya pendampingan, proses pengeringan lele masih mengandalkan sinar matahari sehingga membutuhkan waktu sekitar 3 hari dan sangat bergantung pada kondisi cuaca. Kini melalui penggunaan food dehidrator dengan suhu terkontrol 60 derajat Celcius, proses pengeringan dapat diselesaikan hanya dalam waktu 6 hingga 8 jam. Pendengar, Ketua Tim PKM Uniro Tuban, Puji Rahayu, mengatakan teknologi tersebut tidak hanya mempercepat proses produksi, tapi juga meningkatkan kualitas hasil olahan, sehingga lebih siap dikembangkan menjadi berbagai produk bernilai ekonomi. Menurut Puji, program yang dijalankan tidak hanya sebatas memberikan bantuan alat, tim juga mendampingi pelaku UMKM, mulai dari penyusunan standar operasional prosedur, produksi, pencatatan keuangan sederhana, strategi pemasaran digital, desain kemasan, hingga pengurusan legalitas usaha seperti NIB dan PIRT. Dijelaskan juga tujuan utama program ini adalah membangun kemandirian pelaku usaha agar mampu menghasilkan produk berkualitas dan memiliki daya saing di pasar, pendengar. Jadi dengan kemampuan mengolah lele menjadi berbagai produk turunan, pelaku usaha diharapkan tidak lagi bergantung pada penjualan ikan segar. Diversifikasi produk juga membuka peluang pasar yang lebih luas, sehingga sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. Jadi kedepannya kelompok usaha berencana meningkatkan kapasitas produksi, menambah variasi produk olahan, serta memperluas pemasaran melalui platform digital dan e-commerce. Puji juga berharap sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan pelaku UMKM terus berlanjut sehingga potensi lokal di wilayah Tuban dapat berkembang menjadi produk unggulan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

0: Kita update informasi perakiraan cuaca pagi hari ini pendengar dari BMKG Kabupaten Tuban. Untuk hari ini, Rabu 5 Agustus 2026, tepat pukul 7 hingga 24 jam ke depan.
1: Selamat pagi, assalamualaikum sobat cuaca semuanya. Terima kasih masih terus setia memantau update info cuaca dari BMKG. Kali ini saya akan menyampaikan info perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Tuban yang berlaku 24 jam mulai hari ini, Rabu 5 Agustus 2025, mulai pukul 07.00 WIB. Dan berikut ini informasinya. Secara umum, kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Tuban diperkirakan cerah hingga berawan sepanjang hari di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Tuban. Kemudian ada potensi jarak pandang berkurang akibat udara keruh pada pagi hari di Kecamatan Rengel. Selanjutnya, suhu udara diperkirakan berkisar antara 21 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udaranya berkisar antara 50 hingga 95%. Sedangkan untuk perakiran anginnya, secara umum bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 16 km per jam. Baik para pendengar setia semuanya, saat ini kita sedang memasuki puncak musim kemarau. Untuk itu, seluruh masyarakat dihimbau agar waspada terhadap bencana kekeringan, termasuk kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu, hindari aktivitas membakar sampah atau membuang puntung rokok sembarangan. Masyarakat juga dihimbau untuk bijak dalam penggunaan air bersih. Baik, demikian informasi perakiraan cuaca dari Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban. Semoga bermanfaat. Jangan lupa update terus info cuaca BMKG dan sampai jumpa di info cuaca selanjutnya.

Pendengar masih menemani Anda di Tuban pagi ini. Sesaat lagi, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita bersama program 3 RRI. Dan nanti kembali update informasi dari wilayah Tuban dan sekitarnya dalam Tuban Menyapa pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 9. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan, masih ada pemadaman beberapa titik.
2: Kelihatannya di bawah 5,6% untuk triwulan kedua. Tapi mungkin nggak jauh dari 5,4% juga. Jadi melambat tapi nggak parah-parah amat.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan segera diatasi. Badan Pusat Statistik akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan kedua.